Iga bersama Ngata Ina sama salam on the duo. Terima kasih senior Rujis lagi bersama Ngata Jenny Lelon sama Izzan Ganda Kemet di Selagar Selagar. Ganda Kemet Gadi Atian Pakok Rita Wendy lagi bersama Ngata Mervin Mercer Mervin Mercer nang ngupi dia nang sama-sama jaga tipu jerebu sejaga sama-sama jaga penyihat perenggan tak. Kas juga hiat na Joanna Rigom gi komen topik tak sesat anda wati liki inang pasal pemudi dapat ngundah tundah jadi lagu tajuk na susah senang tetap bersama pit Pait Sidik sama ngirasa. Terima kasih Joanna Rigom main berkomen pasal topik sesatan dan wati. Kasih sampai sesan ke beringan tanpa ket nak digi bersama tadi Facebook YFM Day Landi Lambet dan Nenek Fila Mary Ubon Martin yang selamat bersiaran. Terima kasih yang berangan dari sama ke di YFM Day. Jadi kami tak tinggal yet na takah penyikai sebab neka pukor main sesan anuati diki yet na neka pukor main sesan nanti bergerak kawasan-kawasan di Sarawak di kiren takah basa adi nang tak dega perkena lebih juga di kawasan Serian diki ia nah IPU kawasan Serian lagi bertambah kas negeri di Kuching 170 di kawasan Kuching kas negeri kami lagi berangan di tikati di kawasan Kuching angan dapat tinggal kawasan Kuching benar berdebu berjerbu. Kas lagi ya na beringan di nang tak lagi anak-anak harap tak dapat ke sama tak perhati aktiviti-aktiviti anak tak isai kurang kerja pankah aktiviti-aktiviti di sepak sebagai sesama tak jaga pihak perkenan tak. Jadi sebagai tak pecuk dengan bisa mengabar dengan tak digi telefon tak sesat nanti ke sebagai yang beringan di komen di Facebook YFM dia tak pecuk dengan ragu perang tak bersama dengan Jackson Boston dengan Magnificent Five Band Bintangku.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis I bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian ana bepaut nga ngaseng do betayan medang murang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ragu pemerintah bersama Mekis Nyalu di pemerintah ia sesat anu hati. Kas dengar tak apa-apa dikit kerakan pasal topik ia sesat anu hati berkait dengan kisah dan lagu. Kembali lagi ragu didapat dengan kait dengan pemudip dengan ragu. Ini kaden ragu ada lagi kaitan dengan pemudip dengan. Kas dengar lagi beringan tadi komen di Facebook YFM beri ya. Kas dengar line telefon tak bertukar ke di nombor 2 5 6 5 0. Jadi komite je aku kutuk pasar tepat-tepat di nang tak Jerebu di Sarawak adiki kami tinggal di Serian in a record IPU di Sekasan Begatung ga record IPU in a 100 mai propi semarahan 100 ju pro ka Kuching senaga berubah ke 166 di Bintulu 150 PI sama laju di 154 Amuka 154 hingga Sibu 150 Taru di Sarike di Sri Aman 152 sama ke di Miri 160 PI ke ILP Miri 120. Jadi hatinya takah IPU dekat pukul mai saat-saat. Jadi harap ke beratak sama jaga pihak perenggan tak banyak kurang nok pin. Amai hati ini gesok gaya tak tak ngata sesama jaga pihak perenggan tak kasih ke sampai sesat ke dengan tak di semata sesat nan wati lebih sige dengan tak cali chung tizen lain so semenya Selangor terima kasih babe konten ani ga babe konten lagi ke semata sesat nanti ke Johnny Oni sama isesan dari Asen yang nabrangan di bau ke sama sesat nan wati mai komen pasal topik dan sesat nan wati mai komen tak senegan line telefon tak babe tikuka di nombor 2 5 6 5 0. Jadi imbangan ada telefon pakai handphone mereka bertekan 0 mai 2. Sedega Rachel mereka Nasalamani Sok Siburan terima kasih dari Asen kas sedega beh buka lam-lam inang ragu ada gig kaitan dengan pemudip inang ragu buat petuk para kas sedega terima kasih ke dengan tak ada gig samata Rabi sedega Nur Azira inang selamat pagi selamat berkonti geng-geng awak inang bagi akulah dah DJ lagu dah jadi kisah ku Zainma lagu masuk kumpulan Fabian penantian akhir kenangan sampai tina Senja dapat komen. Terima kasih amai mah komen pasal topik sesat nanti. Sebagai sama sesat ke di beding sakin lagi bersama ngata sesat nanti. Mai kemat ya nak berdengar dengan di PPA amai kemat sama tak kerak pasal topik sesat anuati. Ya dengan atap cu dengan ragu perawan tak di mesti akan sapa bersama ngal Lindsay Yesi sobak singumi.

musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Raghav sama dengan Ezra Randip di Perangutan Sesat Melati Revisi Keberangan dari Babu bersama ke ADY FM BDI dalam segmen Mekat Kalimuhas. Kasih ia dah pergi pasal program lebih-lebih sehingga yang berata di kawasan Kuching di tinggi tempat tadi dapat tak mewah ada tempat tak mewah paksa negara tanamah ke penyimpuan tak alina Pusat Sains Sarawak diki Pusat Sains Sarawak metikuka so 2 Julai ada ripas kerana kemarin nanti mengkambat 40,000 pemendek 200 di mendek ditinggal Pusat Sains Sarawak nanti kan sedangkan ia nak pimpuan soprega di Pusat Sains nanti tikuka ia nak soprega lebih sehingga ia nak berata di kawasan Kuching masa ke berata di bian barak anak-anak tak di hati nak tepat di sukup kena enggak tak kedaan nak di barak anak-anak tak tepat-tepat ada yang tak belajar dedek tempat tak mewah paksa negara tempat tak belajar pasal sains jadi bagi ke pikara-pikara dia dapat tak tebat dapat tak kira ni barat anak-anak tak lebih-lebih sehingga mari nanti Perintah Rakyat Sarawak kakat pita pendidikan sains teknologi kejuruteraan sama matematik pangkat STEM sama pendidikan ke training technical ke vocational pangkanang tak TVET. Jadi ia ada berangan di Gibayu mendega ke Pusat Sains Lati mereka berita Pusat Sains Lati dikuka so andu dua neka andu minggu pikir so pukul pi sasat dan pukul 4:30 singumi andu kas nega lagi 22 galeri di bian tema ngarebi 400 pameran interaktif di bangunan rimah tikat tati lagi rimah tikat bangunan Pusat Sains Lati hati ini tepat di cukup kena ngata tempat bara anak-anak tak ditinggal anika adi aki dari Pusat Sains Hati. Jadi mari tati Pusat Sains Hati tukuka in 200 beren meting pimbayar dan meretak pak kedai repasat ite agi pimbayar redo meretak pak ayat na berat nanti gibayu agi pimbayar dog meretak kan sebagai tak pejuk dengan dengan kerakar topik pagi tak sesat dan hati dan kisah dan lagu kami pimudip dengan dapat donukar jadi ragu anikah ragu adik kaitan dengan pimudip dengan sama dengan tak adik agi telefon tak ia sesat dan hati. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ. Haji, aku nama Nik.
0: Selamat pagi, ya? Yo. Ingat nama Nik. Tahniah.
1: Okay, ingat ngaji. Aku nyokong ingat, DJ. Aku nyokong ingat.
0: Oh, ni topik topik pagi tadi pasal kisah dan lagu. Kembali, kalau mudip tak ingat adinti dapat tukar jadi ragu. Oh, ni ragu lagi kaitan dua mudip ingat.
1: Ku ala anai lagu pengidip ku. Pengidip ku dah susah jorak. Jadi aku nai tajuk

0: saya sawit kada radin su anu de muno ya, jadi ceritar matak kumoh matak tuboi matak nut banduak nut uwi nan golung dua gitu yeah. Jadi ku kalau boleh ku noh da jadin tajuk-tajuk lagu nah sus pingidipku
1: ya mesti jadi lagu Mak Uih kan toh
0: ya jadi lagu tengah-tengah ya coba-coba naik lirik ke DJ
1: ya kalau pingidip pingan nak dapat disamakan de lagu di sedia Ogi Adinti lagu ni dia Ogi yang Ogi kaitan dohingan lagu dia Ogi Adin
0: Kalau lagu pingidipku kada nyanang barat do baradingan ataupun pingidipku susah senang tu rasa deh. Susah senang tu rasa. Lagu ini agak lagu ni lagu susah senang tu bisa mah ka ni no lagu no.
1: Lagu
0: no agak deh agak orang yang sama deh no jangan cerita tapi yo no pasal begere deh no pasal ni sewon bonon tapi kalau tikuk ti macam pingidip deh so no usap pengomanya susah edip man tubi sarau tubi banuak tubi tupi banuak naik wat noh leh
1: iya lagi kaitan tu doh
0: iya lagi kaitan
1: asal dari kaitan tu dengan menaik lagu Mak Uih iya
0: iya tengah ogi dah orang Nadine DJ ogi tiapa
1: mau ogi dia orang
0: mupun iya mau ada orang pakai laki-laki selalu dia nong-nong
1: menoki tia
0: ku rasa mau sindok-sindok kalau sindok ATM sih ada pun.
1: Iya. Mau dah menang batu juk dah.
0: Iya, mau nak gitu ya. Kalau saya lewat nak nak kusin sentral saya ku.
1: Iya. Iya, terima kasih ya sama ingat lagi telefon ingat.
0: DJ, mesti lagu je ayo dok kungin ngai no salam nak kungin ke lagu.
1: Lagu ni dimiti ingat.
0: Lagu buat betapa rasa cikgu Aaron man. Ane nak
1: Aaron. Richman.
0: Richman Allen masih di, yo.
1: Okay, tiap aku main lagu dengan Tio. Yo.
0: Thank you DJ. Yo.
1: Bye. Okay, bersama dengan semua Green Us dia lagi telefon tak sesat dan wati inang kembali pemudip ida pedok tukar jadi ragu inang ragu pasar pemudip adi susah. Kes negeri nang agi kekaitan dengan ragu buat petuk para. Kes negeri agi dengan tadi komen di Facebook adi kerat nang inang pemudip agi sama dengan ragu buat petuk para sok Richman Allen Masyidi. Kes negeri agi dengan tadi bersama atas sesat Anwati pitikilan terima kasih. Kes negeri selamat sesat di Christopher Muni penyanyi ta inang selamat pagi semoga terhibur keping lagu-lagu kes negeri terkembang tadi Ji Chung For David Iko Christopher Nile inang sebab pagi kau akan naik ragu tajet kasam ragu bau inang kami kami naik ragu lagi mai suka mat kasam terima kasih gadi James Pengiran lagi bersama tak Peter Killen inang Peter Killen nang inang ni kisah ni buah kisah cinta adi me dog tinggi selamanya senang terlebih mudip ia tindai ragu gig kaitan dengan ragu senang jadi kami ragu ga pemudip ia kita kira nanti ina berkait dengan ragu cinta syurga so mereka gayut jadi sebenarnya tapi sama dengan tak dia gig telefon tak ia sesat nak anuati hello selamat sesat selamat pagi
2: Hello, DJ Hazel. Selamat isan, isan.
1: Yes, selamat isan, Mr. Midese. Maknanya agak.
2: Biasa.
1: Jadi lagi dengan topik tak sesat dan luati.
2: Lagi tak abak betak bergorot sebabnya taru ruah bu sebab api IPO yang cukup taru ya ke
1: bergantung.
2: Jadi Madin mun isan biasa ide. Berenya Madin isan biasa ya depan dia paras api mau paras nonga.
1: Paras ka ime berdebu dengan
2: Ya, tahu ni.
1: Kamu mengasuh berpandai mekud.
2: Ya, tahu ni. Mana ya?
1: Okey, tak terus rakan ke topik tak sesat nanti, Mr. Midesem. Pasal kisah dengan ragu. Anikah ragu di gig kaitan dengan kisah pemudip kan?
2: Di dari zaman Madin deh. Sebab dunia moden. Dunia moden. agi lagu anu diten lagi kaitan dengan pemudik depan tu daya berketak di aku lah biar tu asal bergaya.

0: Aïssé. Ate memang steady te.
1: Dia tu asal bergaya.
0: Yeah.
1: Dia dah ada tak fikiran tak banyak bingung kah anikah ataupun derap tak kekayaan tak banyak tak cincai-cincai masa in mondi dayung. Menurut dia banyak dah ada tak raga. Kau mana ada pasal ini pakai ini anak smart dog lah ha.
0: Betul.
1: Benar ya. Jadi biar tu asal bergaya. Betul. Jadi boleh lagi kaitan dengan mana ada fikiran tah bingung kah mani kah gapak. Mun lagi gapak mani ataupun mun masalah di sisi tu kamu tanda sebab pe mun masalah ini lagi lah pakai biar so per manusia biar masalah pakai tak kambut kambut makin tak fikir makin jadi.
0: Betul,
1: jadi efek ni efek ani ndak kesihatan tak ani kita perengganan tak menang aye ani dah look tak dengar menang aye jadi ya dia ikutlah tu ni asal tu asal bergaya biar tu asal bergaya menang aye
0: betul
1: jadi manusia tu ni suka ada gay aku rasa suka ada itu ikat ni biar tu pasal bergaya walaupun ni nyamba ada
0: betul
1: walaupun ni nyamba
0: betul
1: dari segala dunia ni dah pak kita ni kena ada lah dia ada dari segala daya ayah anda dan muji ada pilah ni dah pakai dia nak ada
0: betul senang kira ke asal bahagia ada.
1: Untuk kebahagiaan deku lah.
0: Betul, betul.
1: Jadi aku bit itu topik hati biar tu asal bergaya.
0: Hati memang steady lah hati.
1: Jadi bisa tak munyam tadar de atau arwah mungkin bisa tarik all smart mungkin jahat lah bisa pakai sedang-sedang lah banyak tarik warga mungkin lah asal ani kena di betul daya ada besar retak itulah pakai long sleeve lah hanya kita sebab hati dah official pakai at least lah tak ada smart kau benar tak cheerful dengan ngapi nang biar tu asal bergaya benar ya.
0: Okey, terima kasih Mr. Mirisem. Mak Mai bagi telefon ni yang tak kelakar topik okay, tak sesat dan wati.
1: Terima kasih. Bye-bye.
0: Bye. Okey, ada jam bersama dengan Mr. Mirisem. Inang, kami lagi kaitan dengan ragu inang, pemudip imadi nanti inang ragu biar tuuh asal bikaya. Okey, sebabnya tak picu dengan ragu pramantar bersama dengan Nin Anding dengan tak digip sama tak. Hello, selamat sesat, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi, Wijay.
0: Ya, saya telefon ti.
2: Aku tahu awak kau ngaji medesem je. Aku memang kegiatan medesem. Nyokong je.
0: Asal bergaya doh. Lain dengan tadi mendengar terang. Okey.
2: Yo. Aku juga dia. Aku juga salah dia dia. Mana ada sem nanti aku nyekong ke kau ke senang nanti. Aku nang tung ada sem mati pikir adop andi nyama ti. Pona ge nyam ai komu te wat adop ai na tong ni di ni noh no ti adop ai kira penua kau kabu pikir eh. Mak sekia dak dok ni noh dak bori je. Pona ni nang ate aku nyekong ku ge.
0: Iya. Sebab mede sem nang kamu agak ragu dikaitan dua pengudip ini ragu biar tu asal bergaya.
2: Benar eh aku nak kong kok.
0: Dek kesan doh. Buat tu pun ada hal dek kesannya bergaya doh.
2: Yo benar.
0: Terima kasih ya sebab telefon pagi ti.
2: Aku ingin tak menang main lagu nan ke yo.
0: Okey boleh. Okey bye.
2: Bye.
0: Okey bersama enggak berdengar dengan tak dikit telefon tak sesat nanti. Kau sesat ni ke? Komen berdengar tadi Facebook YFM dia. Rabi Siga. Mami Cikgu Esther, inang sama berpagi kenangan masa bercinta dengan ex-boyfriend Sandhi na. Oh, inang ragu ni kaitan dengan pemudip inang ragu Wonderful Tonight. Siap main gitar sambil berlagu. Oh, isi hati inang ragu gi kaitan dengan depi. Kasi kan tak pujuk dengan ragu permanen sebab tak basa komen-komen beringatan di Facebook FM ni bersama Richmond Elemoshi ni buat petak parah.

Aja ragu pernah bersama kak Alu Lupeng biar tu asal bigaya. Ah, ragu adi ki gi kaitan ngap mudip. Mr. Desem kan sendiri gi ke berlingan tak nang ragu so Richmond El Mashiditi gi ke kaitan i kan sendiri. Pecut ni aku basa komen berlingan tadi Facebook YFM dia. Pita kena nang ragu adi gi kaitan ngap mudip ina ragu nang senyum di depan menangis di belakang. Kasih kerana ramai sesat ke dengan Mr. Donny Lim, Rostina Reina. Ina kisahku sambal dengan lagu Alu Lupeng tajuk Udip Anak Pemicu. Malcolm Stanley ataupun Sama Kiki. Inang salam sejak negara IPU tertinggi Jerebu New Zealand Serian. I see. Inang ragu nyimpan penyukar masuk Reynolds Sige. Agi kaitan dengan pemudip. Inang suka diam-diam nga dayung hanya ayah de puat inang susah mentik DJ perasaan tersuka tiba-tiba apa boleh buat kan sedekah ada aku kenang bagi aku lagu di bitotok dengan idipku lagu Gerongan Pijawa Ondu. Terima kasih ragu so Ellen. Terima kasih ge nak berikan dengan adiki bersama Yesus Satnati. Ya tabrangan di data babu paya ngam bisa ge telefon di rumah 2005 main 6505 05 pas bayu tapi cu dengan ragu Santino dari Pogan.

Ya ragu perantai bersama Gadina dari Pogana di perantai sesana hati lebih sikit berangan di bersama di YFM dia guys. Terima kasih ke ya nak beri dengan di komen di Facebook pasal topik dan sesana ada hati hari ini kisah dan lagu Anika kisah sama nak ragu di agi kaitan dengan pemudip dengan jadi terima kasih ke ya beri dengan di agi telefon ta isesat nuati terima kasih ke beringan adi mbege bersama di YFM dia nga tak sesama krakar dalam segmen mekat ke muha sesat nuati jadi sedekah mempentingkan nyami tapi sedekah di perban segmen mekat ke muha sesat nuati terima kasih beringan adiki bersama dari beringan tadi Facebook sedekah terima kasih ke dengan di kedengar radio siaran radio di 06.2 MHz kan di 0.2 MHz kan sedekah terima kasih ke beringan tadi RTM klik baik kepada pasal titik terdapat sesama kedengar agak Dopra Radio National FM kan pasal nak ngerai biju ubi praman bisa mangat pingarut mi DJ Chase di praman dengan dalam segmen ia dengan di arut mereka sedia pantun kan bisa mangat raja pantun mi ia sesat mati dalam segmen ia dengan di arut jadi kan aku juga terima kasih kau sebelum minta maaf kami agak ragu-ragu mi tengah di sepeda main tak berapa dingin enggak andu rima dalam segmen mekat kelima asga so pukul 6 dekat pukul pi sesat jadi sedia ragu sekasat mesti dia kau sebelum ragu sok Darren Wooden kana ragu praman in sesat nak nuati sama enggak ragu adi dan dari gap kana tak cunga ragu praman tak sesat nuati di YFM beri ya.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah khas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

segmen Yengan Jaren, orang anu sepukur pi isan-isan nepukur semangdua yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okey, jadi Datuk Ragus mengasta pagi di Cinta Nombor Lik sekolah di Jegan. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dengan segmen yang dengan diaran tadi ono dua ya patan nubran moi sewa 2026 sebong ni nubran moi sewa 2026. Jadi harap di pagi nu dua itu so berato sehat-sehat saja. Jadi kup saya nang lagi gedenya ada dia moko-moko de stegal gaya nu pun dai pagu. Jadi radio tu dapat bengoji pakai gerumak FM ni 0.2 MHz. Lalu rasa tu dapat gengoji ta siaran radio tu pagi ti pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Radio. Jadi saya pengisi segmen atau pagi ti jano dan pukul pria setengah pagi ti atau ya sama-sama ngojit program betoya atau pagi ti. Okey, jadi kau dah biasa pukul semang pagi atau pukul semang di setengah pagi atau lebih hibur, lebih pantun pagi ti dipakai tema Sina Sibaya. Okey, jadi ini sebab pilih Sina Sibaya sebab gaya nu di pagu patut gato Sibaya bra nak adopto dengan adopto ataupun sosiasi saja supaya tetap jaga penyihat. Sungguh pun yang gagal naik kerja pengunai daki-daki sejak baik tenang luar bori dan bori ataupun daki penyihat perlu kata jaga ya kalau dah bisa gaya nu di sekian pagu. Okay, jadi sebut pasal gaya nu jadi kurip kongsi ke dia indeks pencemaran udara IPU di Sarawak setakat pukul moih pagi di ogi komite so website lembaga sumber asli dua alam sekitar Sarawak setakat so pukul moih pagi tu daki itu antara kedua-kedua kawasan di rekod indeks di takah idoh sehat ya no osah 100 ni noga 200 ya no Kuching dengan rekod 196 bacaan di takah hidup sehat Samarahan 170 di takah hidup sehat IPD Serian 100 moih pru pri setakat ti no paling bergantung di IPD Serian di takah hidup sehat ya no seterus di Lundu 100 moih pun di takah hidup sehat Tebedu 170 pun jadi takah hidup sehat. Jadi harapan sobra tu tetap jaga penyihat tu doktor. Jadi kali ti mau sungguh berguna jenang face mask ya mun ni wah sobori ya pakai ke face mask. Jadi kita saya sungguh penyenang ya betui dari pakai face mask mungkin jenang aku pakai ngantuk jaga penyihat kau di sarah contoh pakai face mask bila tu dari wah sobori ya. Munoh guys ada berana kepot dari mun sekolah perlu gato metabat pada perlu jaga penyihat lalu bisa ingin ke rano face mask saya boleh pakai masa di mono skora awal sana untuk kemut sedia pin kosong cukup saat pada mono jadi ragu pikir bertas terus pagi ti coket minang kenal so sedia ini coket di wifi mudah ya.

0: Betang Bengkudu.
1: Berserian di tinggah dah kakai.
2: Anak topong di Indo Jompian. Anak bidat ni polom.
3: Dukadutun patang rasyuk tumbang di kandang.
4: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
5: Aku jobong ingan pun jobong. Jobong diatun sampai di betang.
6: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong anak kobok mokat hujan.
7: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 06 Pri.

Okey, jadi nanti ragu pinggir berita kajon aku so kepala nada sir bersama dua rahayu kurnia. Jadi ada di studio pun mau pukul setengah pagi. Jadi kan dia jatuh sama dia ngoci tapi aku rem pitoya atau pagi ti di beberapa tu menyusun ada penabit leni jimun. Jadi kan dia jatuh sama-sama ngoci.

0: Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani duduk pada pengocik radio YFM Bidayo dan program Betoya pagi ini. Aku terbandingan kiku puak sedikit bau bida pot buahnya ada kidik ikin dan taki dipakai piin dorot. Yo ino ince ahun anak no yo. Aku sebagai penerbit program Betoya ingin terima kasih duduk ingan ince ahun demok sedia kajon penundang koi desok RTM the office pertanian bau. Video aku yang sekian duduk ingan. Waki ingan pun naik ogi minat kidip ikan dang taki. Kudu buah taki desok ingan kidip ikan iti. Dua mok kudu sawak nyama ingan kidip ikan dang taki iti.
1: Sebunga-bunga yang nak uwe. Tu buka sawit dia dia na. Oh, sawit mok bedana. Mok pikir buat cara ku kali tambah. Nino pendapatan ku. Jadi tu mok kebetulan leh. Kebetulan pekerja ogi ke, cuma pikir kedip ikian, pakai kedip ikian guna kolam tanah tetapat putih di SSY sebab tanah datik bipa

0: Sekarno, Nengak Won Bujaya, semoga buat belanja seon ke Kembang Kambang lagi, sependok limo, kolam konkrit dan naik kena. Jadi buat ini oke, punya barak piin, dan kekuat tih, dan jolot tih, piin suku jernih. Moga ku dipikian kualiti garanti pagu. Jadi ini oleh de perancangan ada dorongan dari aku nino na usaha kerja dan naik kutina. Jadi aku bersyukur duk bara ingan so ATM dan dok ati di interview waktu nemo robis mongdom sawa aku kedip ikian dati dengan kali pertama ngan dok interview waktu dati bangga aku dah ingan. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga ingan yo, Inci Ahun. Ju oni basa ikian dikidip ingan dati. Do soki ingan mit onak ikian demeti, do wat ki wat ingan jaga dom an onak ikian demeti ngane oda gomu do idip.
0: Di bunga-bunga na uwa. Ku kidip terapia lah, terapia bilia. Onak ada mono mini ku so bekal de batu ju de kami barangan Borneo fish le, Borneo fish le atau PM aquaculture lah. Kian terapi bilia boku dah dari sebungah ke subah nak uana dan sewa dua talu sewa lepas no jadi kita kuat madih ke dek pernah kerja dek pertanian ke bedau nyolip pada nana cuma nambah dan tepat mu paguh dek aku ini nang aku piin ngan sangon dek nang aku jatuh subah approach jabatan pertanian tarat diogi perbaik diogi sedia anak impurau nang aku. Jadi mau kontak lah pada Jabatan Pertanian Tarat lepas ogi 6 bulan, 7 bulan mana mungkin ya nong maad tes PIN, tes PSP PIN, tes sesuai oksigen ada mana sesuai ya tes lah. Yang nang sesuai lah, sesuai. Yang mau ingin pertama kali yang ingin anak empurau doku 150 ke. Itu cobaan ini lah. Okey lah. Jadi lah. Yang mau berjaya lah empurau lah. Dan ni polong doi gada koboi na. So anak-anak na gada ya koboi. Jadi continue lah. Jadi yang pulau mau tambah yang pulau. Warna-warna pekerja aku datik na.
1: Jadi abok ikan temunki mune dipakai ingan. Ngan ingan maan ikan iti. Ngan oda onak ikan iti. Ayuh dua tan penyakit.
0: Sebunga-bunga na uwe. Akan baja ikan gold coin gale de rika kemilih na commercial feed pakai maan ikan namuti na para terapi dua baku na da ke dia sia pilih pengeman jadi vegetable kada ngan daun ban luak le oni de bono le tapon ke ku maan na de ikan bono.
1: Selama ingan kidip ikan dang taki, ogi ke ingan mit khusus, watki gaya kidip ikan so Jabatan Pertanian atau de so agensi de pokon.
0: Khusus de tatong-tatong kidip ikan ngan ngan terapi ngan boku de mesti na doi le. Jo ke empurau ya de ogi ko di nonak khusus kidip empurau le ogi de anjurkan oleh Jabatan Pertanian Tarat le. Pakal empurau ku mau berjaya na we sampai nok Singapura kai promote na. Pano nuna ni no le nuna pama.
1: Dengan jua ikan empurau no di kilo basai kudu ringgit na.
0: Kian empurau de kedip ke dewati mo size dia ni kilo setengah ke atas na. Arua dia sekasi di isina na. Sebab ni yo kurang nikoh minoh lah jadi isin lalu lembut. Oh, jadi bokoi jua aku jua tongku rekomend dan ni kilo setengah ke atas lah. Jadi roga dan ni kilo setengah ku jua nga 200 setengah. So imoye mo paat roga lah asal mo 2 kilo taruh kilo nanti mo nog lah 1000 lebih lah. Oh, nah 1200, 1500 paling tinggi 1500 lah. Ni kilo de paling ayuh na de paling baga na.
1: Biasa ingan jua ikan empurau no duduk pelanggan tetap ataupun duduk osi-osi sejak deran kian no.

0: bunga-bunga ini bara jabatan perintah de cukup support aku nah. Perintah le sampai ngak 10 kilo, ngak 20 kilo, ngak sudah mit nah. Mo bara YB mo ko seon sebuat YB pocak bonyo mo selalu manah mini aku nah. Mo 10 kilo gitu mo mit aku nah. Jadi individu dah le di SK Bogor nah. Amor mo ida bisina na yo bisina bogo gara kedip koyuti ikian yang pura uti pak bisina tan bau nuti ikian terapi aku dah suka na ikian suka yo mi dengat 2 kilo nembe tana tiak yo mo telepon mi tiak mo takap lah mo taban kedua lah na si domit ngat 20 kilo yo mo stok eh dabe aku dah kena botah ya belang kedua ya di tot kedua.
1: Nuna sok pengalaman ada pingan, kudu tian ingan kidip ikian dang taki iti, sok sebunga skidip nog ingan mit asil eh.
0: Kidip ikian dang kolam konkrit dapati memang lama sit gerayu dah pernah. Sebab ini dari minyak tanah di mana, tomoh dari demolot kang kolam, dengan tambah pengumuman eh. Jadi ya batang lama sit ayu. Pada ikian terapi ya, biasa mau dang kolam tanah ngan bulan tapon ni tapon ni jua apa pak dang konkrit kolam konkrit dewati tangki konkrit dewati ngan moi bulan ke tapon nya 300 gram atau 250 gram dah ke tapon size dua no jadi oko batang begatung sit lah pak nya adoh di nya 3 mili walaupun nya jua maat sit loga so, di pasar dah banyak puan nang kualiti garanti.
1: Jadi yang setakat itu mungkin mun asel eh. Biasanya kudu sido ingan mit ikan taki itu dang mit sowa dua daki so ingan jua ikan itu.
0: Ikan production kuti baik ku jua ke middleman kau ni. Aku pasal aku mau takap eh. Kuda sedikit tu kan belang minggu nyarami dah. Usah aku jual tu, kupuaknya ada bokon, aku takap dengan 100 kilo. Ketaban mun, ni ngumi ya buat. Tiap pagi ketaban mun, ni ngumi ya buat. Dari aku jual tinggi bokon, akan kupuak saja. Bala trader Indun, ngumi ya nurimu, asal ikut ton, dengan 200 kilo, 200 kilo buat. Dah bayar bogok berjual dah nak.
1: Otapuan, kita ikan idoh kerja di Sonang, jadi nu nak sok pengalaman otapingan, dapat ingat cerita nyamki susah sonang nak ngurus ikan pakai sistem kidip ikan dang taki.
0: Sebenarnya ada gede susah kidip ikan dang tangki itu. Nah. Ongkos bunga hingga nyendai aja no ada ayu. Nah. No ada penimbangnya ada. Nah. Pak kedua, piin lah. Pada piping di muti nyeroo da dolon berarti ya sari jandolah tiap piin ubah ayu. Imulaan pipe empatod. Anoh nomor satu penting. Pada adin piin batang kurang jadi aku tambah demono pakai aerator aku tambahan jogi impulau darana aku nak nak aerator dah mo terapi yo dohal yo serba tahan dah dia mulah peng ya jadi yalah piin mesti jaga yo mo abo pro mesti dia on block tapi sentiasa lancar luah Lekois-kois ruah dan dog bau fresh. Panah apa dia? Dah dia lah. Dah dia lah. Tak masalah hadin jok. Loga bok. Loga pengumuman lah. Mahal. Cukup mahal.
1: Biasa ingat milih abok no? Daki so ingat milih?
0: Nak uwe kuleka milih dari supplier ada bau dah no. Tian enterprise ada no. Yo de dekang one of the retailer lah, sorry, retailer ni no, jual baja gold coin.
1: Ni guni abok no, kudu ni melongkai.
0: Pakal no, no baru ngah 20 ringgit, bunga-bunga no uh na, adin mo 105 ringgit, taiko de 20 kilo bag kena na.
1: Jadi dang sawak-sawak dia nok ogi ke niat ingan dia nama lagi taki ikan ingan itu.
0: Eh masa din dai bo aku planning dua nak pakai Maunya masa anak tu mau kuat kerja, mau pensen, cuma nang jak to tambah bau, ina nang aku mungkin kirawat ya naik deh. Dah bayar leti yo lah anak ya pergi minat ya jaga. Mau istirahat ada berarti aku mau ya pensen kelihat ya mau ditanya. Aku mau ya ditanya kayak handover. Suat kerja aku dia dua anak aku deh ya.
1: Jadi oni pengarap ingan duduk dengan ikit-ikit.
0: Sebenarnya mau ikit-ikit ti mau nyelajin memang ogi pendapatan ya soalnya. Dapat ikit-ikit ti sumber protein cukup senang ke piara. Jadi mau tanya Arab besok sungi tadi adin doi ikan dan sungi itu nah. Jadi memang kayak kidip dan kolam tanah ataupun kolam pangki. Karena aku harap anak pot de bau atau pengusaha de ogi nyam minat ya kidip ikan. Aku garaknya mono ada usaha kidip ikan. Terima kasih untuk pegawai pertanian. Dia bayarkan selalu kebantu aku nanti. Sebungai-bungai nak uang. Pertanian ibu pejabat Kuching kan ni lagi bantu aku ingin meeting leh ni leh aku kedip anak kecil dia dah ayuh ke kerapot di list kang kolam dia mau bantuan baja dia mau sindok leh 20 sawak aku operat kolam ti mau 2 sindok dia lagi ingin bantuan baja aku jadi aku cukup terima ingin terima kasih ayuh kedua jabatan pertanian melalui YB Tasik Biru entu Nino Datuk Henry Jineb punya terima kasih tu dua daripada benar deh. Imo tu dengan denoga temu ramah aku punya terima kasih ayuh ga tu dengan yo.
1: Yo terima kasih Encik Ahun anak-anaknya demogi sama doku pagi ti dan program gitu ya. Pagi ti dang program Bitoya, aku berpeluang kerangka 2 naan lagi pembantu perikanan kanan Jabatan Pertanian Daerah Bau berjadi ke penyelia projek perikanan Daerah Bau yo inoh Encik Aken anak jatuh. Sebaik kuyak sikin soalan, aku berpeluang nyimbogok terima kasih duduk ingan Encik Aken dengarun Jabatan Pertanian Odi Kekupuak Serikin Bau bisama doku pagi ti dang program Bitoya. Jadi no kuyak sikin soalan. Dang kawasan bau iti, ogi ke yang ada bokon demok kidip ikian dan taki pakai piindorot. Simo ogi daki soe. Bogok ke yang ada obuah skim kidip ikian dan taki.
2: Terima sekali. Terima kasih untuk Cik Lenny Gumon untuk YPM Budaya kerana sudah temu buah aku pagi itu. Okey, untuk ternakan tangki, sistem ternakan tangki di daerah bau, ogi ke selain daripada Encik Ahon di Serikin, ogi ke di naik secara kecil-kecilan lah. Contoh kosok kukuk teri iang, kukuk singgai di daerah bau tu lah. Tapi kebanyakan lah secara kecil-kecilan tu ya. Sebab menyenangnya tung Encik Ahon tu, ia hobi sumber air gunung dia semula jadi. Jadi sistem graviti PI ini, ia sentiasa berfungsi 24 jam.
1: Ju, ini mun kriterianya ada buah pilih mulut skim kidip ikan.
2: Okey, kodak ada biasa ada adang bantuan skim untuk Jabatan Pertanian atau ogi kriteria ada pilih to untuk skim bantuan lah. Contoh untuk penternak dia dikira tangki ke kolam ke sangka ke ia mesti ogi memulakan projeknya dia. Lebih-lebih lagi mau ia mau naik kudu sawak tanpa bantuan ia berjaya hanya ada mesti lah dek layak untuk mohon skim bantuan untuk Jabatan Pertanian.
1: Saatnya ada kidip ikan dan taki, oni membasa pinurung ataupun hikmat bagi pihak ingan, yono Jabatan Pertanian sedia.
2: Pada sistem ternakan ikan dan taki sama ke pada dalam kolam, dalam pagung. Jadi sistem yang mesti persediaan tangki yang sesuai. Maksudnya contoh tangki simen ke, ia boleh gunakan tangki fiberglass ataupun mana-mana tangki lah. Maksudnya pastikan faktor utama kebersihan. Maksudnya stocking piin soki, sumber piin soki, wat dimunok lah.
1: So dengan tanon, watki wat gaya debotul kidip ikian dan taki, sok mula kidip onak ikian nog juai.
2: Untuk neno ternak ikan nampin, kau dah biasa lah. Neno penyediaan tangki, contohnya mesti tangki no naik kebersihan dia, pastikan yo kebersihannya, faktor kebersihan utama. Pokok no kedua, pokok no untuk mesti estimate untuk topping benih ya. Topping benih untuk tangki ialah 5 ekor per meter square, 5 kolong di meter square.
1: Juk waki nyek jaga anak ikan, sa idoh obah penyakit, do idoh mudah ke bos. Oni mun basa penyakit de biasa obuah anak ikian do waki watnye dua penyakit ino.
2: Utama iyo mana-mana ternakan, contoh untuk ternakan ikian itu mesti to faktor kebersihan no penting lah. Jadi sebelum to stocking ikian no dang tangki ke dang kolam ke pastikan kolam to bersih ya bersih. Jadi sumber penyakit dia akan nog. Pokok no jenis-jenis penyakit de imun de biasa serang ikian juga lah. Bakteria atau virus, bakteria so luaran ataupun dalaman ikan. Jadi noh tujuan itu ya, mesti bersih.
1: Dan buat pikiran mungkin keadaan pasaran ikan taki itu di daerah bau.
2: Untuk pasaran ikan tangki ya, untuk pertama sekali itu mesti honti, takati mau kira okey lah. Bogotnya dia ada puan sebab untuk pengetahuan dengan atau Yaman ikan sumber protein yang paling bagus ialah atau kali ikan yang paling bersih. Jadi contoh tu Mr. Ahon tu dia, yo ikan dia memang bersih. Okey, dia pakai fish feed ataupun cuman pellet lah pellet de bersesuaian. Dia tanpa menggunakan ni bahan de ni de kois. Pokoknya sumber protein 24 jam jadi ikan dia bersih. Jadi aku ninga setakat ni tung Mr. Ahon dia lah untuk jualan ikan dan tangki jadi mendapat sambutan.
1: Adin atau puan nang joman mak moden kurang tak ningat anak muda ya sua naik kerja kodak denangnya akidip ikan. Ogi keh wat gaya ataupun inisiatif desok Jabatan Pertanian ngan nenorik minat anak muda joman adin sua kidip ikan dan taki ngan nenamah belanja.
2: So anak-anak muda di ogi berminat dan menerapkan sistem ternakan ikan dan tangki itu ingin boleh pertama sekali ingin mesti nilai itu dan nilai minyak dan website wakil ternakan ikan dan tangki boleh ingin ogi minat ogi kawasan ingin di ini tentang ada ogi topat ingin lah ya ingin mulakan dia maksudnya ingin rajin bertanya lah lebih sekian tu. Sekian dua tepat-tepat dia bikin naik dan tangki, jadi ingin mulakan dia. Untuk yang kedua, ingin boleh guna sistem part-time ke. Menyogi tepat ingin dia sesuai untuk ternak tangki, kedak tung Mr. Ahon tu. Untuk ingin boleh naik, ada ogi si ke, family ke, so ingin monitor saja. Ingin monitor untuk
1: ini. Ini pengharap dua sinas baya ingin duduknya ada obah skim kidip ikan panggung.
2: Kedak dia biasa, dia kampanye memang ogi ingin bantuan. So untuk nasihat aku untuk ingin demo dapat nino peruntukan so jabatan jadi pakai leh nino ini bantuan ataupun biasa jabatan tenian yang ingin bahan input jadi menggunakan bahan input untuk kesenambungan modal ingin untuk lebih lagi pendapat ingin so de asal.
1: Ya, terima kasih untuk ingat Cik Akin anak jetom demok moya untuk ingat keraka dan program betoya pagi itu. Juk Adin, aku esikin duduk ni naan lagi penyelia kawasan pengembangan 1B4 Jabatan Pertanian Daerah Bau saat kawasan Jagoi. Yo ino inke Jeki anak jemat. Selamat pagi untuk ingat Cik Jeki. Yo Adin, aku esikin duduk ingat oni garis panduan pelaksanaan program fasiliti pertanian di Jabatan Pertanian Sarawak.
0: Selamat pagi gitu tu bala-bala YFM Bidayu program Bitoya RTM Demonog ke itih kali ke taluh ke pat ke jadi aku sebagai penyelia pengembangan 1B4 maksud teh aku dejaga kawasan area Jagoi termasuk yo dari so Skibak, Stas, Serikin, Bogag, sampai ke Duyu lah. Bogor lagi lah. No, denangnya area Seriak, tepi Jilu. Jadi, Anuti, aku akan terangkan ia berkaitan dengan program Anuti, program ternakan ikan dalam tangki.
3: di bawah penyeliaan Inci Aken nah. Sebab ia bahagian perikanan air tawar di bau. Jadi nutih Inci Ahon ti ia mau dapat penuluk desa dengan program Agriculture Facilitation Fund dan bahasa Malaysia yang nang pelaksanaan program fasiliti pertanian lah. So aku akan cerita serba sedikit lah watki gaya denangnya watki peruntukan itu. Sebab Jabatan Pertanian ia ogi denangnya normal scheme ti sama geskop eh, tapi yang itu Agriculture Facilitation Fund ti sejalah lah. Ia le ia akan kerajaan negeri Sarawak meningat masa rancangan Malaysia ke-11 no. Ia ogi defisit lah, defisit maksudnya pengeluaran makanan lah. Jadi itu salah satu daripada cara kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian Sarawak untuk membantu para suak usahawan yang termasuk dengan ayua denangnya pertubuhan, demuti syarikat-syarikat lah. Ia akan menyuntikkan grant tuduk bala petani-petani. Okay, IT Encik Ahon salah seorang daripada DOG obo terima program ti. Sebelum itu suak-suak ini ti kau dah program bukan termasuk perikanan saja. Ia akan melibatkan suak bidang pertanian termasuk kapas sawit, lada, bahagian kaum ibu lah selalu itnya atau noe sahaja puan ni batu nang CDA tiapnya model tertunggu ti biar kaum ibu. Jadi Encik Ahon ti salah seorang daripada penerima bantuan projek Facilitation Fund itu. Okey, untuk makluman itu bukan gaya politik ke bukan gaya ni sebab denang program Facilitation Fund itu ia akan untuk melancarkan pelaksanaan program ia dibagi kepada DUN lah. Ia itu sebab ia kerajaan negeri Sarawak ia melalui DUN dari Kementerian Pertanian Sarawak ia mohon ke tuduh SLDB Sarawak Land Development Board. Ia dinyikon duiti jadi ia melantik Jabatan Pertanian Sarawak sebagai agensi pelaksana. Ia start dan sewak 2019 itu lah. Masa ini pun time untuk COVID. Time COVID itu 2020. Jadi macam program itu macam ia puan nang ogi masalah untuk petani. Jadi tiba-tiba biarpun tidak dirancang nang ogi program itu. Noh le gaya Facilitation Fund itu ya, untuk program perikanan yo ogi dah nang penurung saat de 20,000 RM20,000 grant mokok no de 5,000 de paling begatuknya 200,000. Jadi inoh ringkasan untuk peruntukan nanti lah. Jadi selebih mungkin pasti ogi okay, pertanyaan lebih tulup lagi dari ini no, aku akan terangkan lagi lah. Setakat itu untuk ringkasan soki puncak kuasa peruntukan Agriculture Facilitation Fund nanti ya. So kalau ogi okay, lagi ini de perlu de ya puan aku akan tanam selebihnya.
1: Do only mun bahasa skim dengan itu do bagi kredit tiket.
3: Secara denangnya likasan skim ia menggunakan manual de perikanan darat leh perikanan darat aquaculture. Ia hogi denangnya projek asas aquaculture PAA lah peruntukan 20,000 untuk dang sawak no dan sekali dang dua sawak lah yang ini. So projek kedua ya denangnya projek usahawan aquaculture. Projek usahawan aquaculture ti yo untuk 100,000 peruntukan grant. Yang ketalu he yo hoge lagi usahawan aquaculture denangnya commercial. Yo dang paling bergantung lah 200. So yang de paling bogok de diedarkan untuk peserta dedang ikan di daerah bau ialah unit bantuan aquaculture ini dedang 5,000. Jadi itulah ini nah bentuk bantuan desa Jabatan Pertanian Sarawak melalui ia sebagai agensi pelaksana ti. Yang kedua akhir projek pra usahawan ia ingin 50,000 lah. Kebanyakan bogo ke demo ogi demo soot lah. Jadi untuk Encik Ahon ti Jabatan Pertanian di bawah penyeliaan Encik Akin lah. Ia ingin projek asas aquaculture sebab puah dan 20,000. So inilah dengan anuti program itu ogi untuk melibatkan Encik Ahon akan mau teban atau kati berkenaan dengan projek puah itu. Okay, untuk projek puah yo 20,000 dalam bentuk dan bentuk makanan ikan sebab bila Encik Akin no kati yo ingat kriteria kesesuaian oni de patut yo ingin. Jadi pemilihan pun oleh kerana Encik Ahon ti memang usahawan de dio yo mau dio naik kerja. Jadi Encik Akin mau ingin bantuan ni puan dia ada 20,000 dalam bentuk makanan ikan, your grower, ogi starter dia ingin lagi. So, ya, dengan kerekapan lain selain dia, you know, ingin tangki. Jadi, you know, sebab sedikit lah berkenaan dengan program Agriculture Facilitation Fund yang dia ingin khas saat Encik Ahon ti bukan your normal scheme lah sebab itu di bawah skim program facilitation fund, you know, projek suntikan lah grant. Okay, lah berkenaan dengan ini aktiviti program tu nanti yang melibatkan secara sit lah. Yang ni de yo berkait de dua program itu.
1: Dan kawasan daerah bawah itu, bugok ke? Ni ada buah skim, ni ada dapat projek asas ekofutur.
3: Tu makluman suak balad petani ataupun peternak ikan di daerah bau, desok Jabatan Pertanian Bau, setakat titih kebanyakan dan lebih semong naan ke watinoh demo ogi ni nya desok busua ayo dapat denang 50,000 sebab yo nanti mo kira ogi komersial. Dek sinok aku puak aniti yo dek soalan semedang nanti ogi ni kolam dek sebelah no yo ogi dah soal 50,000. Jadi keseluruhan termasuk Encik Ahon dan lingkungan lebih kurang model silap kudang semong ke semong ni naan dia mau gigi buah projek dia.
1: Jadi nak ikan lagi, benih ikan mesti anak-anak ikan mesti laki sebenarnya mesti ni.
3: Okay, untuk pengipuan secara asas itu ya, sememang contoh kepada ikan empurau lah. Mula-mula memang pihak Jabatan Pertanian Bahagian Perikanan itu memang dari sok HQ itu ya, tarap. Jadi mengenai pembenihan suak penyelidikan kebanyakan bogok naik sekati. Jadi benih nanti yo mit so tarat sebenarnya. Jadi yo mau nak kati yo cuba tunggang kedok ke yo reproduce lain orang putih nang atau nang yo mau ani tapi yo mengenai milak beranak. Okey ni kolam di sebelah itu yo dapat dapat jadi anak empurau nanti ya. Yo ngan bila tak ingat te ogi dai pit dah nanti nah. Jadi bila no ayu yang mau pindah ke tempat dek tih kolam di sebelah atau tih. Jadi selebih kada kolam ikan tilapia ke ikan keli kebanyakan adin otok bogo main milih lah. Adin dek paling bogo yo le PM aquaculture. PM aquaculture tih yo nursery yo ogi de busua. Jadi tempat yo jual tih de batu juk no. Ogi de pasal batu juk. Aduh dia selalu sebab Jabatan Pertanian Bahagian Perikanan yo doh tak yo kodak de dio yo supply yo nak ikit yo sebab adin yo meyak menuju ke denangnya komersial lah sewa de target de 2000 tahun puluh tiak. Jadi noh le nasri de paling kebanyakannya milih nak ikit adin ya, termasuk ikan patin, ikan bau, ikan keli. No nursery denangnya PM aquaculture.
1: Jo projek hidup ikan empurau dan kaki itu inti aku nak healthy berjaya ada tak?
3: Okay, untuk makluman bila untuk menokati kila untuk ningak kolam itu dari mula dia ni ke buah kolam di hujung sana sekarang dia mau sampai ni okay nuam jo kolam itu ya. Kolam itu bukan nang kolam biasa-biasa ya dan tangki. Denang special dan paling paguh yo menggunakan piit dorot. Yo itu yo gunakan piit sungai biasa, muno yo pam ataupun sungai yang dipak itu piit semula jadi desok dorot. Biarpun piit tapi tak nang sok dorot ikian rasa enotian. Yo hoki ke kodak denang plankton, plankton lah sebab hoki le bahan-bahan mineral de hoki dah. Jadi ikian contoh kodak ikian empulau, ayo memang sesuai. Setakati aku rasa ia berjaya le, sebab ia tunggang bini apa nak jadi, bermana piit nak sesuai, makanan pun ia perlu sesuai ke, ia ogi kada ni semula jadi, kada buat dengan dunduk muti luruh, ia ogi ke mana, jadi muno secara semula jadi le, asal. So untuk projek Cik Ahon ti, harap mogi permintaan yang ayak mit ikin, ia akan berjaya. Kejayaan ni projek asal ogi nyaa milih nanti ikian tanah tie, bagaimana berjaya lah tok duit nak akan berpusing, yo milih makanan nanti yo mau kalik ni lagi yo dapat jual. Jadi setakat titik kurasa yo berjaya lah cuma dang ni denang tok ne, atau ya tanon dek suak dek kira ratus de pogo, atau ya menggunakan sistem denang odi kupok ke style mana, jadi susah sih teh jadi onutih program itih. Mengharapkan suak-suak si dan ngojit ke baladik kira nyano isit ke ayu ke sebab ia mogi cerita itu lah Encik Ahon ke cerita boleh lah support ni ti tulung sa projek ti berjaya lagi secara pegulungan projek ti berjaya ia dapat nomor ni ti ia dapat ada lagi bini ia dapat lagi bituluh lepas no onak no ti ia dapat pindah dek tangki ni lagi jadi untuk pengetahuan dan makluman gale ade nogi stok ke dah ni je de oni sampai ogi ni 2 de juk kilo bat ni yo si de berminat lah jadi no si jala
1: ju oni tinggal apa dua sina sebaya ingan duduk ni ada dua skim tipis tiket
3: to aku lebih-lebih lagi kada aku do ici akin sebagai ani titian de penyelia de jaga setiap projek memang kau mengharapkan setiap peserta nanti yo mesti berminat yo dapat juai yo maknang remas semangat dusah dak kau sekian no go buat sebab bila to ogi hasil nanti suo bu to do adopt contoh kada tung Cik Ahon te ne kira yo jua ikiat no ni polok mungkin ni kilo 200 gram yo akan mencecah dan 1000 lebih ke 700 lebih duit lah dan ni polong. Jadi sosiasi pun dek naik kerja itu naik sedaya upaya ni nog mengeluarkan hasil. No jadi supaya aku mak nang kerja no dari hasil kau ni. Sebab itu boleh jadi kerja part time ni dan nang ni kerja ni sampingan kerja dek dia nog ni nanti. Pendapatan deh sampingan deh, lagi kau dah dewati santai lagi ikian blessi semua, jadi inilah supaya aku sa suak bala petani tu deh daerah bau ti deh oki skim ti, mak tu mid skim nanti atau mau buat grant ya, dari pusingan, no ino yang kan kau itu ici aku lah ici jeki dua ici akin mungkin orang yang deh pejabat tanian bau vocal ane dan lainnya selalu batang liang. Naik kerja bila petani bokoi dua kasalnya medek pejabat pertanian bau bukan saat nodop koi saat nodop pingan selama itu koi dua bila petani mitik sejak projek koi akan ningak watki gaya anik notine aliran wang tunai yodak yonai rekod muti koi macam kasal sit lah pak itu ya saat koi koi dua yak melatihkan bala petani muti mak mit grant sejak lepas obok grant obok ke no inoh de hasrat ke dua lah.
1: Ya terima kasih Nudo ingan Cik Jeki Jumat dengan moya odop ingan raka dan program toya di pagi ini. Ya dah sejak program toya untuk di pagi ini, berdapat lagi minggu dah masa dua-dua sama. Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti kita sama-sama ngaji tentang program betoya atau asana pagi ini. Di berpuluh ada penyusun ada penerbit Lenny Cimon. Dan tadi ada di studio pun mau pukul semua pagi. Jadi ada kasih beras beberapa kunci tu YFM doyok pagi tim mau bersedia. Lebih sedang zone interaktif dan program live jatuh di pantun. Jadi sampai minat pantun, pakar-pakar pantun di dalam suak di pantun pagi ini pakai tema Sinar Sebaya. Yang baik sebaya pakai dua gaya nu jerebu. Dapat terus pahit pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun dapat juga terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50. Kidip krosip takap so umoh bilang kono ngigit sabun. Kidip-kidip mo ono duwo asal ono duwo mesti bipantun. Mun pasal minih kurma, minih nikati kurma Melaya. Bipantun pakai ni tema, tema kali ti Sinar Sebaya. Nguram kucai sup ikian sup pekat sapanyam masum. Assalam damai nudu so ingan, harap sehat tetap gah senyum. Okay, jadi selamat pagi, terima kasih Nudo suara pengaji tu YFM Royo Roro bisa peminat-peminat pantun, pakar-pakar pantun. Okay, jadi sempat diingat terdaya kejap pengguna itu pagi ti Madinah ke to berhibur lebih pantun. Okay, jadi mana terasa dapat dia terus sampai tu pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Royo. Baik pun pantun yang berkaitan dua tema ataupun itu berkaitan dua tema. Jangan ada itu nang botu ataupun sekarang itu sekadar dengan tuh naya hiburan. Di dalam segmen ia dengan diaran tadi hanu dua itu semong di anu berat mai hasawa 2022. Okay, jadi kena aku ingat di Facebook terbagi ti yang disebunga segi pair pantun naya no so Christopher Nile. Jadi pantun dia ti mengenai itu dua tema terbagi deh. Okay, yang nangga orang perawan sukup nang bidobu motor ko is no gromin. Onu adin moh jerebu mak komut duak bogo piit. Jatok bonal bo. No gromin terus kadi dobu kanyu dobu pakai piin. Harap ingan kurang ruah nu jerebu harap seraru ro o deromin. Itu sedua-dua pantun berkait dengan Sinar Sebaya. Sebaya rajin-rajin yang dua pin kosong dan cukup. Arwah seno menyadai pikara berguna dengan dari arwah sobori. Lebih bagus roh body sejarah. Kita tinggal terlebih sebacaan IPU indeks pencemaran udara kena di IPD Serian teh mengrekod 100 semai propri. Okay, jadi sempat kita kajian dengan tu nyusun pantun, sempat kita kajian dengan tu apa itu pantun di ruangan Facebook tu apa gitu. Atau bimbul dua ni tengok ragu, noga buah asamku, bintang mana jauh di wifi bro, yo gerak bersama.

Jerebu dapat teban enam ka perenta rebis I bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus rebis I anak-anak baranyamba samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis I kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Beken soana bege nop in kosong ngan datu perenta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Ya, ini tayang ragu pergi masih ada cinta so penyanyi Richard kira supaya dah beri ini tadi dengan pukul semong setengah pagi semang pagi duduk sebuah pengajian tu YFM doyoh lebih sambringan di gituang bersama rekoi di atau memerlukan dan zone aktif ya dan program live aja topi pantun dapat tengok setiap pada dua pukul semong pagi dan pukul semong di setengah pagi ya. Daki pagi ti ya tarik berpantun ya pakai tema sinar sebaya ya tarik sebaya ga doktor ge doktor sebayanya apa ke sebaya ga doktor tetap ge jaga penyihat lebih segaya ndu dei ke pagu ndu kabo sebrasu itu syukur ku ndu terpas ndu ti pun sama ge jadi sama ge ti dia asik ge nyadi sebunga pagi ti. Halo selamat pagi.
1: Halo selamat pagi bro.
0: Selamat pagi kata awak ni abar.
1: Dia tahu sihat ya. Mungkin ni sih ya cuaca lagi.
0: Ya memang.
1: Bro, ini ya.
0: Memang sama ke lagi kamu kot sosok gaya
1: tu. Ya, ya memang kondisi cuaca memang gaya efek bara sok terima manusia. Dah aku dah aku get pantun cuma anda kerat deh bro.
0: Yo, dah sama ngajet.
1: So aku bahasa kau.
0: Okey.
1: Ngupi-ngupi di pasar baki. Sambil ngupi aku mami kari. Oh di JJ singa bara peminat di kasehi. Di ti aku ngin bara sopring bara selamat pagi. Jadi aku ngin selamat pagi ka sopring bara. Kom nege harap bara manyah kemaki-maki ataupun ataupun tetaan tunda punya pasal so radio station ada tak YFM budaya banyak pak expose di ni di sapa lah ha betul ke jadi tak tunda lah ha punya pasal nanti so bara YFM budaya tak sebab pak cuaca hati aku agak gemerasa bukan rasa ai so dem sudah dengar aku gena selamat pagi kak sopreg harap bara di dalam selamat senang kak damai. Okay, bro,
0: yes. Okay, bye-bye. Selamat pagi, terima kasih Nudu, Ketua Wah, Tuan Lagon Pantun dan pagi ini, sebab pun dah berapa sehat dan mukut-mukut, jadi inilah keadaan, lebih Nudu biasa dengan keadaan Nudu berasuh memang mudah mukut. Apa dia pagi tu? Selamat pagi, terima kasih untuk Riz Mansur yang naga harap naga suatu sehat yang bujur dan kerja pengguna itu ini yang naga akan mengaji teragu so penyanyi Elise Wani koi hele dayung pada yo ini. Okay, terima kasih untuk Riz Mansur. Yang naga nanti apa program yang cukup kena program bipantun. Okay, mau support dia semua bipantun ya. Okay. Okay, jadi topadi lagi dalam program belajar topi pantun dan bagi ti sina sebaya nuduh beri dengan bermadi ataupun nuduh doktor supaya tu sentiasa ingin berdupu du penyihat atau polong dan doktor. Okay, jadi ti lagi taruh tangan pantun di sokong kait dua sina sebaya jaga penyihat atau polong dan doktor. Jua tapan kai minih bojuh ningak porok montongon boyu buka tiban terus kerin asu oda asok makin begaduh. Babu begaduh di puun tubuh perunggang pari terwaso abu anu berasuh indoh pagu gagong tinggi nyam ubo tadu. Manuk ribauh di daan dooh stira tikapar di bori umoh anu berasuh bitamah bongo asri tabonal indoh primoh. Ya jatuh batu idoh ya primoh sebab menegara adin memang gaguh mentiti sejak setegar so pagi ataupun sumia kudu-kudu untuk teropas jenang kodok pot asuh. Jadi memang jam cukup tinggi ya. Jadi belajar memokot ini memang doi penair yang moku-moku. Jadi dengan itu tuh sama ngajit tadi dengan tuh seterus pagi di Rana Suawi Pantun. Halo selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Sino El, ini apa?
2: Pagu, kame, aku, yo.
0: Piru, ya si suara anda.
2: Okey, bapak, ke atas na Dani, yo.
0: Oh, ini, no?
2: Okey, bapak, suara ke atas na Dani, yo.
0: Lagi beza, lagi.
2: Pagi, ini, saya ambil piru ke atas na Dani. Emination
0: no, si Nadia nang aku. Ya, ya, bak bigolot ya pikir ya. Kini ini kaku suara.
2: Ya, ya, ya. Oke, aku ya subangin, bantu aku sembagi dia.
0: Ya, terus ngan bantu dengan.
2: Bantu deh boleh resti, aduh, kita motor ni mak aku DJ. Ya, aku tak mau pilih DJ. Oke, aku ingin dia ya.
0: Iya.
2: Mau kat sembagi. Salah. Sorry. Nyokat asuom rabu di punoi. Kosong ponu rabu dang perigi. Moktat sumpagi oku berai. Natong onuti arwa sok gaji.
0: Oh.
2: Pantun sok gana ya?
0: Iya.
2: Oke, ini lagi pantun di. Madi petana de un oran. Peruah berdi pakai karya emas. Iti si baya nudu ingan. Ruas sok bori pakai remas.
0: Ya tak benar.
2: Oke, ini lagi ya.
0: Oke ya.
2: Lucu. Bonal kata DJ.
0: Ya bonal. Bagus sih nas bayar nih bagus.
2: Oke. Dapat ni santit ya yo.
0: Ya terus ngan salam kan.
2: Oke ngan salam nado berapa engkau sembuh lina geng awak. Madi ayu arik pas semalang sudah semoba. Jaga babang stah sirikin. Siga covid. Aku bong nama leh punya nama punya baru. Alapnya ada mesti lagi ngaji radio lah ya. Mesti ada mesti lagi ngaji radio adin. Nurut DJ tak. Betul betul tanpa gitu. DJ dapat yang mana lagu sanku?
0: Ini lagu kan?
2: Lagu buah petak para ya.
0: Buah petak para. Okay.
2: Nuju ni nak nuju during gue best gue bayar bikin. Okay dapat main lagu nanti ke?
0: Iya, tiak main lagu teh.
2: Iya, oke, terus main tak ya?
0: Iya, sama lagi, terima kasih.
2: Iya, aku diri sini lenong ya, cek kecewa sih ya.
0: Iya.
2: Sini renden lagi, sini ini tersebut biru, ayang boy, iya ya. Oke, nong ya.
0: Oke, iya, sama pagi, terima kasih, dudu, sini air, dua tegang pantun. Oke, kira pantun ti, aku ngajit ya, pantun pasal gaji. Nah, berkait dua minggu terlepas, mungkin yang nguluk pantun ini, doi sempat telepon ke dia, mungkin yang udah poya di klinik ke dia, masa ini. Jadi, duit ti, bahasa pari pantun. Oke, terima kasih, dudu, sini air. Oke, jadi dengan terus, sama pagi, hello, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, saya ada telepon bagi teh.
3: Babe.
0: Ah, Babe Leo.
3: Iya, iya.
0: Mas Opi, yeah. Babe Leo.
3: Hah?
0: Mas Opi.
3: Susingai.
0: Susingai. Oh.
3: Biasa aku susarian.
0: Asal susarian.
3: Di Singai.
0: Okay.
3: Di Singai Adin.
0: Oke, pantun tu bagi teh.
3: Bayu pantun aku kena mana punca jerebu mati sakit puncanya.
0: Itu kan tinggal yo lagi tolu tersauh di nyanai tabun terbuka leh baik tadi Kalimantan baik tadi kawasan atau nanti lagi ya.
3: Betul mungkin nyada sinak boda dengan nyanai mus mungkin lah.
0: Itu kebanyakan
3: yang calon pakai nyanyi muh daya.
0: Ya, nyanyi abun tiba ya, tabun dibuka.
3: Jo ini ada mana perlu padi pelut.
0: Kalau
3: padi pelut itu mahar mah, di pasar. Beras.
0: Nyanyi ubah pun antara sonde faktor deh, nyanyi tabun dibuka, yo.
3: Iya dong. Jadi pantun aku, mesti pantun aku.
0: Yo.
3: Anak inya berus lelek di meja. Ihong inya mah kundubuk. Bayi kundubuk dah yang suka. Okey. Terima kasih ya.
0: Okey, ya sama. Okay. Terima kasih. Itu doa Babeh Leo. Yo. Seria na pakisinda singgai. Okey, memang cukup mantap. Terima kasih duduk Bapak Leo. Sungguh mudah di tanggungan pantun desa. Ya. Okey, jadi dengan ini aku lagi di obkursi berkaitan dua gaya dua berasu itu. Daki dan report so Asian Specialized Meteorological Center ASMC di berpusat di Singapura. Yang ingin rekod dan Juk Nubrat Mohin terlepas image satelit National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA yang mengrekod lagi 640 taruh titik panas ataupun hotspot buah rekod ataupun buah biru di Kalimantan semangjuk hotspot di Sumatera 225 hotspot di dar negara yang 22 di Sarawak ya. Jadi JAS Jabatan Alam Sekitar pun menguat lagi tindakan penguat kuasaan dua aktiviti rondaan tiap pandu di kawasan-kawasan di berpotensi jadi berlaku aktiviti tabun tibuka bayar naik kerja pemantauan bacaan IPU di masa ke semasa. Jadi plan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dua pelan tindakan jerebu kebangsaan mau buat aktif saat penyelaras tindakan-tindakan agensi perintah dua ngejawin isu nyandai tabun terbuka dua ngejawin lagi isu anu berasuh dengan negara. Jadi suap pihak ataupun yang ada di kaku tanah buat sebaya guys supaya nai pemeriksa di lebih seturup berkaitan kuasa-kuasaan dia mudah berlaku jangan mudah berlaku sahur leh di kota tempat pelupusan umang turun tanah manas jangan kena di toya-toya leh kawasan pertanian dua industri-industri supaya ambil terakah saat ngejawin pencerobohan yang nyasuk pihak luar supaya sentiasa bertanggungjawab bayar supaya dohil berlaku jangan naik opui ataupun naik tabun

0: Jadi kan dia tahu sama Gojek tadi dengan tahu terus pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo. Ada nganya?
0: Ah, ya.
1: Hello, Gap.
0: Halo, yo, young boy. Ani aga.
1: Ya. Aduh, bucu jun aku nunggu. Pedit di pantut. Oh, tadi pantut ya el mati yo.
0: Iya.
1: Dua saja pantut nanti ya, Jep ya.
0: Oke, okay, terus dengan pantut nanti.
1: Buku, gak enak kampung mujab. Ngebon tuh, buku pagi, nyakupi. Asal kuti selalu berahi. Asal kuti kados kada seho, asal kuti berai, tapi ibu kuti kurang sehat, mati ulang lagi ya, bu gak kampung mujab, nyabon surat, mau pagi nyab kupi, asal kuti selalu berai, tapi badan kuti kurang sehat.
0: Oh.
1: Ini lagi ya. Bu pagi nyap kopi, lamot nu nyap susu. Asal kuti selalu main tiap yak sinoel. Selalu merindung jeping sinoel bu suara sinoel begin jepingnya. Salap nak semua kena nak sinoel sino beni. Kakak pondori mukot laka bepantut. Sumpah kakak raja pantut mang pedel dengan robot jawa dengan teyung babai jep. Anti kapita lagu boleh kak jep minta lagu apa lagu saya lagu kireng ya
0: lagu kireng ini tak jauh lagi
1: lagu kireng si minat anti ngepingnya lagu DJ Jep si menang Nora saya Nora lagu DJ Jep ya do ya.
0: Ah, mati kau tebang ya. Mun ada kita main ya.
1: Oke. Nanti mati anti lagi nguna pantut.
0: Ayo.
1: Bela mang pedel tayo. Bye je. Sama bu pagi kia penuh nakit-nakit jalan beje. Anti okay. Sayang dengan
0: je. Okay, bye. Bye. Selamat pagi. Terima kasih untuk Young Boy. Dua tangan pantun. Yang nak diharap Young Boy mak berai pagi untuk dua itu supaya porong sentiasa sehat. Okay, jadi selamat pagi. Terima kasih untuk Atiang Pakok sama Retok Pagi ti. Yang nak harap so berapa ngejit sehat dan stay safe and healthy always. Dan lagi ya pengojit VMP P. Moyan itu. Okay, jadi selamat pagi nudu Veronica Set ya naga cawan sinab sina ya naga Yospro harap saya sehat dan anak kita jaga dopa tak masa madin. Okay, jadi yang di tegon pantun dati. Okay, jadi tinggal dia supaya kuda basah perhati ya dia. Penuh katoya amut tubuh sambil penuh ngaran ngadu mun nang brasu anak-anakin penuh di orat. Okey, yang nak pagi tiran ngaji teragu sedang-sedang sija itu saat sok berapa pengibor pengaji tawa FM doyo sampai dah kerja pengundai yang di dapur main lagu itu. Okey, terima kasih Dudu Veronica Set. Okay, jadi seterus Johnny Kesian yang nang selamat pagi selamat berdapat bau. Yang nang daki saja semoga walaupun anu itu jerebu dua bongo harap yang nang suah beringan tetap kejaga penyihat. Okay, jadi ingin dirah tau bibul do ragu pingbul tau seterus kau ilah dayung bidayuh Alicia Wani.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, nuk sodak, yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Riu, nya mo ne di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinai no ne. Hadi.
1: Eh, mau tiba-tiba ada podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mau mau go, nih. Kuning enggak mau, mau nunggu syuti ya, kok nekot. Mau lihat-lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di aku penuh deh. Kaki ku guyu-guyu penuh doi. Tonggong penuh ku. No, aku gak mau tau ti.
1: Bukan tadi, aku soto ya, mau lagi soto ya. Kalau di dengan ku, nih. So, lepas deh. Gagal yang dua kuatih kan. Nang dope idoh di inoni yang tonggon panuh. Paling nggak push, kasih push, kan nyujuh, kan bojang pokoknya. Idoh, aku tahu aku sebenarnya nih. Mau gak cuman nang, do dapat, tanu do dapat. Aku bukan nih, aku tidak nggak pernah coba aku Kristen kau gih pakai, do keberani nih. Kamu mak me, nah, tak bohos lagi ya. Itu tidak lihat aku nih. Coti aku sih nasadiku. Idoh, aku nang memang mau temabuk. Nggak mau tua temu kau ada doh, ini tua lagi nih. Aduh, mau gaya ti. Asa bu putih mau bohos dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu, bahaya.

Okey, jadi nanti Rago Pingbol tau Roro hati ni ku usah Amartan Joneng. Okey, jadi kira supaya doma semong ni minit atau dengar pukul semong ni pagi. Okey, jadi semang pagi terima kasih dulu sobaringan. Jadi tetap setia in station radio YFM Toyo jadi dengan Pingbol ringan sana pagi ti. Ya, jadi sama petugas kan dulu sebaringan di petugas pagi ti Pak Sugumon oh tetap ke Gingojita Radio Gingojita program live jatuh pi pantun tetap pagi ti. Ya, jadi sama peringan tadi harus ke pipikir lo nikah pantun dengan harus ke support dengan apa itu ke Facebook ataupun harus ke support dengan telefon ke konti sebab apa program live jatuh pi pantun atau lebih pantun untuk ke pukul semong ni setengah pagi ti. Nak dipakai tema sinas sebaya. Nah, sinas sebaya sebaya jaga penyihatan doktor mengurangkan daya aktiviti di luar. Jadi hangat ni lah. Aku lagi kudu dua tengah pantun nanti berkait dua sinas sebaya jaga penyihatan doktor mengurangkan daya aktiviti di luar bori. Nun tubuh dah toyak bete tubuh jarang bogo disoba. Anu berasuh bitamah putih paguh ngurang aktiviti sopa. Estira ni jua estira siak marai baga area motibak. Sekira ruah naik kerja sopa pakai lima semak nyedasa-dasa. Okay, jadi pagi teh sama pagi terima kasih ya duduk dengan to Elis Bihong di sama to pagi teh sama pagi duduk Ji Chunfo ke Joniksia nge sama to pagi teh dari Kasen ke sama pagi ke duduk Rachel mereka nih yang selamat sesan yang salam manis so siburan yang sepuluh keberangan sama pagi duduk Ronald Jenny Sir James Kemiran sama pagi duduk Hokwi ya. Ronald ini senang sama terburu pagi dan semua geng-geng awal dengan pengeping YFM Raya harap lagi sehat-sehat selalu. Semua pagi ini untuk Charlie Chung Tizem Lime so semuanya Selangor yang harap sobrang enjoy di masa itu. Okey, jadi seterusnya Rosin Gunyau yang selamat buru pagi sebab tugas ini harap kita semua sehat-sehat selalu yang salam damai so serian jerebu memang anu berasuh dikaiti sebab pagi ini untuk Nuru Atika Degi sama Ruto pagi teh yang salam manis masuk JB request lagu tembangan modain kumang dengan ngibur kita semua. Okay, terima kasih untuk sumberikan tetap setia tetap ke nyukur session radio YFM Blue Yo pagi teh. Okay, jadi atau ibu lagi tu lagu pinggir bawah semalam itu kajian tingkat atau nyusul pantun ataupun dari telefon ke konti atau lah ibu dia ada cerita lagu pinggir bawah di ogi meminti ada di kantor dia. Okay, jadi lagu pinggir bawah kali ini buat peta para so Richmond Island Mercedes.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Okay, jadi nanti lagi kami bertemu jobong so Caesar kumpulan The Sela jobong menikan bagi ti lagi nyaman jobong naik kerja pinggung naingan di luar body pakai sungguh mana ada yang dapat tidak sebagai yang suka berasuh hati kaiti bila jadi ingan pun ke ada yang bapak sehat lagi yang mau komokod. Kita datang balik lagi dengan program live jatuh pantun atau pagi ti atau terus ngaji tasi dengan terus bunga pagi ti. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Jess. Aduh, jelebu.
0: Ayo, ini apa? Semua kelina sehat.
1: Bagus. Buka dubu, mau sok toyak tene, mau nung toyak, mau asuh je. Buka dubu, jak tebu, senang babai. Aduh, pisam tiak yang kusumia kan, lagi penandak ku sok tegak raya, nampak ada lipuan keputusan adin, tapi... memang pisan nganandut buat sawit alu ada sitel ka ataupun ini kemana adit alap yo ini apalagi berita di sana depo ileh
0: alap apa bagus okay,
1: terus iya yo alap apa bagus oke
0: terus dengan pantun kan
1: iya gitu buku lima aku tim buku tuh lima sejak aku di DJ badi betul nanti mana wat lagi atau oke dok ya semati itu sandi itu pasti ngisikan halaman pantun atau tidak
0: iya
1: oke piin pasang ku odimin luwak dan kayan luwak piin bogo jadi pasang bangkonan sakto dipisan oke, sudah kedua. Kedua di kede, nuk kopi bongo-bongo, anu istih mo jelebu. Mak komut pakai topi, alu di sehat. Ya kita alu. Kai kebaya man ubat kod, sina si baya aku man ubat asal marah mo kod.
0: Iyo, itu benar-benar.
1: Yo, anak dayung pakai payung. Dayung sangon di sopa pasang ekon dua kai payung bila penuh ke sopa noh jadi je.
0: Okay, terima kasih.
1: Yo, DJ mite lagu adat bedingan so Fiona tek yo.
0: Yo adat bedingan yo tek.
1: Aku min kami tek salam sikit mo yo.
0: Yo terus ngan.
1: Ngin salam tuduk pen club sinuk Grinas, sinuk Deni tek tia sinuk no ayang boy sinuk sino L dek bapak patun ti boleh tahan tak suta ge patun eh
0: suta
1: suta engko inano ne yo moko na tudu yo bara dengan nek no pen Brendaja Paransi Rina Tambi Melissa Lop Angela NJB Angela Ancedo do su bara dengan Madi Ayu ade de kupu stars ade kupu serapit rasa undik rasa duo do DJ kita bertugas adin do DJ sama-sama terjaga kesehatan do DJ sebab pondu timu menyanyi do mentih dia.
0: Ya tak benar.
1: Yo, okay terima kasih DJ bye. No jangan okay. Tiak lagu tiak yo lagu piona no.
0: Okay yo sama pagi terima kasih kena do semua kelinas support kita telefon ke konti support game gosi pantun ya. Jadi adin memang bogok tahun ini penumpu di berkaitan do anu berasuh motas sebaat itu lagi hanya ratus pun bos bayar lebih 100 di Sarawak bos bayar supaya sentiasa mitra kap jaga dua nuna garis panduan keselamatan di agi berpeluah ada jabatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak tuna dua isu anu berasuh di agi jawin negeri atau terkait gapi terprimia Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhin agi sebuah tenang ratus rarobis yang ada di berisiko bergantung yang ada kena lagi penyakit kronik lah yang ada kena penyakit asma ataupun penyakit respiratory berkaitan dua pernafasan mitraka awal ya no ngurang na activity physical luar body baya dua kapiin cukup luar so ino ya pun nokan ge nang sebarang arahan rasmi berkaitan dua pro activity luar mahupun top skorah ya no tertalu 10,000 penyelarasan JPBN Sarawak yang dah di bangi tua ada gapit premier ge Dato' Amal Douglas Ugambas jadi sama kata naik dumanto nuna ge aturan-aturan ataupun ini garis panduan di tebauh di ge berpeluh ada pihak pemerintah ya. Jadi ingat ini terus lagi dalam program lah jatuh pi pantun atau pagi tih kada nanti ya tahu ngaji tersebut klinas ya berkusi kudu-kudu pantun seara pagi tih pun ge berkaitan dua tema tu tetap jaga penyihat ya. Jadi kada tenang kuti ya boleh gaya nu bongoh pitosing kada iti nu berasuh lagi ya. Lebih saya sana nak kopot dari munas korah itu ya, ataupun di pagi ya di munas korah mungkin ya sebaik itu yanang piin nan luak nyanang ni jobul mungkin dapat nama da ni jobus setengah lagi ke nama bugosa barano luak piin bugo ketika di sekolah sungguh pun ada bilik dajah pakai gaya nu bongoh bidosing perlu luak piin nan suskop supaya barano do nyanang berisiko ni jawit na stroke haba jadi kali itu topali itu pokin belajar topi pantun berkaitan dua tema sinar sebaya supaya luak piin kosong da suku-sukup. Hanya nyoma sina brana guru tun batuh sadi esina. Sina sebaya suku biguna, biguna nudu suanya. Tonok sup ngintik kosuang hanya ajaat gurang dangtong. Luak suku piin kosong supaya sehat di dang poronggonan. Eha. Agak jadi pagi tu, hello bersama Roto, selamat pagi, terima kasih Nudo Alice Mihung, selamat pagi Nudo Andrea Pony, selamat pagi Nudo Marta Bandoh di Gepeta Salam, selamat pagi tu, terima kasih Nudo Babai Konten, selamat pagi Nudo Duringo Bes, Martida Peter bagi sama Roto pagi jadi, selamat pagi Nayo, selamat pagi Nudo Matilda Peter. Ya kena supaya 20 taruh minit lagi atau dalam program live jatuh di pantun. Jadi sambringan di sebuah-sebuah ke telefon ke konti pakai lebih ke dapat mungkin lain di sekian pagu dapat ke sebuah sebab program live jatuh di pantun atau pagi tih buat anda ke pukul semang di setengah pagi ya. Namun sekiranya lagi nanti doi poya ada suap di pantun pakai doi poya anda kerja pengunai mungkin lagi nanti jaga suku dan boleh kini tu kali nulis pantun suku nama si Ian mau lagi di rumah suku dan nyur-nyur teh pantun pun mau terpotil kati kani nyur-nyur yang boleh dapat suap dan minggu itu tentang program dia live jatuh di pantun dari gahar mungkin minggu di bawah mau poya mau dia nyusun pantun kini mau dapat suap datang ya. Okey, jadi ingat ini atau bibul doh ragu bibul di muka susun asanso beringkang ada pagi ti cintaku di bumi kenjalang Jackson Bosol bersama duo Ivy Fobi jog di wifi bro yo gerak bersama.

0: segmen Yengan Diare Barak Nandu Sepukur Pii Isamisan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Ha, atau nosak dia Pilih juang Toru setengah orang tiak Inyo obuak Dari patu toto dia berturak motor tinok pedawan Dedek muno Pakat pek boras mungki rotong Ido gemtungang
2: Eh Inoh nang nyak jimat tenaga Muh leh PMX nang jimat tenaga do Aku ti Do liat ke kalau berturak untuk kata ni Muh leh mentok kata Oma Bat lagi no Dah lupa aku cukupnya monap eh
1: Ku cek dia Cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku Aduh Muh obuak tiak Eh Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Kejap leh kejap Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okey.
1: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai de nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara semula prii prii puru dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Okey, jadi nanti lagu Pinky Bowl tersalah usah penyanyi Stephanie ya. Jadi kira supaya doa mas mong taruh minit lagi ngari apa kor semong di setengah pagi. Jadi ini pun udah seberingan ke. Jadi buat sejak program live jatuh pi pantun tiap taruh bersama dua pengaruh TKI di kawasan Serian di Yogi Suat dan program CSRY FM beraya. Jadi kini nak tahu sama gaji tadi dengan tahu seterus kum saya nang yo harogi pantun dari kau siapa gitu. Hello semua pagi.
1: Halo, payah nyimpan pantun ti menutun aku mati. Ni ajaklah ya, okay. Alangku kata lele bu ojen lebih jaga aku. Kata lalu anti bu ojen aku mati sekejap lah bu ojen hijab. Pantun ti ni lah ya, jep ya. Mang buje penuh kerja, gak enak kebut. Menuh kurat. Wang de penuh, bakai minan payo, ngbon de kurang sehat. Nak tahu si de el, oh sayang si de el. Enu de pipantun kan, dia kalau kai kubu minggu si enu ngendu pipantun ti. Jabat bu pagi je, batik kia kia penuh. Pasanglah lagu dos pagu-pagu lah lagu kita beda ye lah. Kau boleh bu pasang lagu sumbu kreno si menang joget si menik lagu joget si ya.
0: Lagu joget.
1: Nanti okay. Anggapik lagu joget si menang bitaya di rumah lagu sumbu kreno si lah. Tujuh dah sindo eh suka lagi gapik lah. Jam apa pagi je, pasti kira nak penuh sayang je, bye bye je, bye.
0: Okay.
1: Bye.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi nado, yang boy. Tinggal kedua telefon. Ti memang cukup pemantap bu. Okay, jadi tunggu je tadi kata terus pagi ti. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
0: Okay, selamat pagi Mr. Komik. Oh ni apa?
2: Apa aku? Sudah liter nyok ngisi dia.
0: Dah support ngisi bogo. Bak memborot. Dah
2: ngisi bogo.
0: Yo, bak memborot ya.
2: Mang ngisi emak turak motor tiap bau mending ni nak.
0: Yo, sebab
2: turak motor.
0: Sebab keping-keping bilih ada bogo tu ya.
2: Ya. Okey. Agi ni ada patut.
0: Okey, jangan tunggu je tu.
2: Ati demi kesihatan lah. Masa jerbu. Tiap anu aku adik kata ya. Adik kata ya aku murah dengan sibu. Tiap anu aku kerja lah. Tiap anu aku cukup rak de payak. Sebab aku nerap kemin ku sebab jerbu. Jadi, jerbu hati cukup-cukup kemudian lap parut, temu parut, tu teruk.
0: Asal bunuh mau tiap penuh, lap parut atau?
2: Tiap penuh, jerbu. Nah penuh nyam diri stukin dikeja, nah atuh dia.
0: Aduh. Tapi yang penting, yang penting itu jangan sama jaga penyihatan ya.
2: Ya lah. Lagi ragu ni ada, mesti dapat kah?
0: Ragu ni lah.
2: Great pretender. Nah.
0: Great pretender. Okay, tiap tu nengak ya. Great pretender. Kamu disegera lagi tiap main ya.
2: Okay.
0: Terima kasih Nudo Mr. Komik. Nih tengok pantun apa berkaitan dua tema tapi kita senas baya. Memang dah payah nanti apa nu dari alap yang dang body sebab berdobu ya. Jadi nanti lagi dua tengah pantun di soku pun berkaitan dengan tema atau pagi ti. Pono kapaya pono bipusing kopok ti bodak pakai negasing. Onu roga bongoh bidosing dapat odak baknya bekaning. Mu'u tawoh ruaso abuh itit sedekak semikir koyu. Onu bongoh mak nama asu ngoji sinama ya mak nyebriyu. Okay, jadi gaya nu berasu gaya nu roga gaya nu pengoh bidosing itu mak kata hari subuh-subuh naik tabun dia terbuka ya. Kalau tenang tu dia Mr. Comic dia yang naga tiap penuh lelap dan boleh setegal hadu berasu itu. tobu pun benang dar boli pun mau tobu. Okay, jadi dengan ini tobi bul dak ragu pingbol di bawah susun kali ti ragu ada terberikan sok penyanyi Fiona. Ah, jadi jatuh sama bihibur dia.

Okey, jadi regu mimpul tadi ada terpendingan sok penyanyi Fiona John. Jadi dia nyama tong menoga nyuak segmen ataupun nyuak program live jatuh pi pantun sana pagi ti. Pak Sumunoh kalau pasal dia ni pantun di agi bapai tu ada Malta Bando jenang jaga buru pagi muhun gumon. Gumon da sungi da meh mabuk. Andu peras ahi mah nyehap umon tina nyaga penyihat tubuh. Jadi ingat ni noh kalau program live jatuh pi pantun pagi ti. Aku ingin berbuka terima kasih ya untuk semua berapa pengjit berada dengan to berapa kar pantun peminat pantun di giswa bi pantun doko pagi ti ngatu ngibul so berada dengan berapa pengjit to pagi ti. Jadi ingat kore kaku program live jatuh pi pantun pagi ti taruh tangan pantun pi buat di soko. Aku primo kosong bikodo dapat uap man buat koyu. Anu bongoh asongku begaduh negara mekodak nyam sawu. Kirin buku kikir dua batuh itih barang broga dua pagu. Makin bongoh pikir dua taruh. Narik borang terus penuh mamu. Asa dipenuh dan bori abuh pas betabu masuk nyuang koyu. Ni anu nuam kali mamu. Repas mamu aku mau senyum bau.

0: Okay, jadi nanti ragu Pengibor atau The Great Platter. So The Great Pretender. So kebulan The Platters. Okay, jadi kali ini kita sama dia dua pengaruh ke di agi suat dengan program CSRY Family di bagian serian bersama dua pengaruh ke Midret Adin. Halo, selamat
1: Hello.
0: Pagi.
1: Hello, DJ James.
0: Ya, selamat berpagi.
1: Selamat berpagi, DJ
0: James. Okay, terus dengan report tamu.
1: Ya, yeah, selamat berpagi dengan Ping-Ping Hawaii FM Budaya. Dan nanti kami sencih ini program The Natur kami The Sekamuhna Tarondo Bitagi Anuti Semendi Nek Sementaruh Anubra Mahi 2026 sencih program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR YFM Budaya ya. Jadi program The Tarondo ti sencih kami irak berapud dengan sencih pesara RTM YFM dia ada 6 orang. Kami berapud lagi dengan peminat setia YFM dia ada 4 orang. Dengan lagi kami irak ngecum ya. Sencih nama tu de bi umur lebih mahi perusawa ada 2 orang de irak nacun kami sekambuh na semeni na sementara anu berhenti berandu dengan penyambut mahi perusawa RTM ya masa lagi kami penera ngacung ni orang penterjemah berita de kait tentu sihat dan masa itu na. So kami ngemit peluang ti kami ra bidapud dengan abis memakna dengan lagi ra nyukun icet ke bantuan lah dek pekerja sambil nanti. Wani pun de masa itu na kami de remin Andrew Bareng sehingga ini pesara RTM YFM dia de masuk kampung mantu tapa serian dengan sebaik ti matin lah kami naik ke kampung Gahat Mawang tiba-tiba serian kami ngacung Encik Robert Jawas sejak peminat setia siaran YFM Bidaya ya. Dia penyimpuan bersama dia

0: Nenu pagi, Amira ngajung kawasan Puncak Borneo. Mesti lagi Amir, depi mangan sementara nak beramahi, Amira ngajung kampung atas Singai. Ya. Sermati nak program-program de natur Ami de sekambuh nak taruandu berendu dengan program tanggungjawab sosial corporate CSR YSM berdia de natur ditegih nak anuti nak ke mengtaruh anugerah mahi 2026. Penyimpuan kita bersama 6 orang pesara ATM de era Nature Nami SNC Andrew Bareng, Augustine Gadut, Cyril Kayam, Cecilia Rindon, Queenie Ripen dengan Swin Juses ya. Ada 6 orang SNC pesara ATM de era Nature Nami sekamuhna baru anda program CSR YSM BDY. Okay, dengan SN ketika saja report aku de masu kampung mantu tahpet de masa itina menipun ngarep program ti era pisilur natur de masa-masa de ramandeg bagi bila kita de era sama-sama sama-sama ngatur program ti ataupun sama-sama sama-sama Hira kerjasama dengan Ami dan YSM BDY bila kita pun boleh berhubung dengan Dr. Pakut lah selaku penerbit program CSR 2026. Okay, DSN balik naik ke county YSM BDY.
1: Okey, terima kasih untuk Medrat Anina di lokasi. Okey, jadi saat pengumpulan sobra pengajian atau YFM Raya dan tipu taruh nuti sonuti hendak part ya program CSR ya bapa nu jadi berikan sekali dengan dalam puan ini enggak ini kapi menu program itu hingga dapat gah hingga ngurusu Facebook resmi YFM Bro. Jadi ingat nu hari lagi dua ragu pingpul di mau penyusun sana so berikan jadi kali itu ragu pingpul resa kumpulan YY Pang ragu dia datang ke arah.

Alright, jadi Retek Rangga pergi bawa tak kakak pasal naga besar Alan Kayan bersama dua Aaron DBL Project. Jadi kena supaya dua masa 4 minit ada orang tu dan segmen yang dengan di Aaron tu di pagi yang dua itu. Jadi kena supaya dua kudu-kudu dua lagi yang ada suka dan Malaysia ataupun Sukma ke 22 dia mengatur di Selangor yang no so semong rimoh no 24 on umuran muayiti di yang libat taruh peruju bahasa sukan 2460 PI acara pingat ya lagi bahawa itu ya berita Sarawak bahawa committed dari ada pengokas sukan di negeri itu buah Nawab Paguh supaya dapat dengan kemudahan untuk atlet di morot dengan acara berbasikal. Jadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lagi sobat tenang berita negeri Moh Ngibonal Mimo Velodrome antara di bahagian dan usaha nguat prasarana sukan di negeri itu.

segmen Yengan Diare Barangandu Sopukor Pi Isanisan Nepukor Semendua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelo laan te dau selo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap man tamai lang hak surga bini alang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ya mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalau Matthew G yor betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan men kucing nen semarahan

0: Okay, hello, sengada dan lho sepesuk manik tamlim dan lho kerni tanpa jauh peji alam program tamal lenguna loy hati hap program ngelarah ngeluan dahin lapan dahin lahu belu ada ni peji dahi ke DJ Baun hak Redo Kayan Miri FM. Okay, manita melatih kelengi Redo Kayan Miri FM belu ada ni nu dengar kelo bake-bake nginalim kelo sayu make dulu ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi manita melim dan ni ihat nah peluji da bulan saya dumana 2026 ni lahu dani hati gate adau dua. Jadi mau sayu ngelarah da dua man itam lim. Okey dah lahu manita menatih hak kucing serian lunduk bau dan perlahu menkelo lantih notu ajaka ni kelo dan kelengi da dokai Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunji Pentusu dan lahu FM Jikusunam Penji. Manita malang teh halam dalih kan dan perlahu menkelo lantih hawan dalih jaka ani kelo dan kelengi da dokai Miri FM pakai radio online tam no repah RTM klik dahi menkelo lantih pun na Facebook menkelo hadau ne pejidahi ngejeloh live HP Radio Kayan. Jadi manita melantik nginang live belu ada ni mengkeluh hadau share live ni man bake-bake tam alang teha hinotua jaka ani. Okey dahin lagu alam buka lasan taman adik upah apa ni tamlim tek lenghi je lagu ala kenan Edward nyipa ihati ukna dengah ka man akui. Jadi man onin aku sengkiri tam tek lenghi je lagu ala kenan Rosana Urai ihati an nakui.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh Radio Kayan.

nombre yang duan menumanya yang asap belaga jadi kalau cok kalau anak kui lang baya-baya ini kui petangan lah kalau jadi tu kalau sekolah sih kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah itu ribal kalau bareng anak-anak dah pun kalau kecil aku dah kalau punya kui jadi aku sama duan jadi aku sama sendara kalau sendiri kejam terbanyak dah pun nih aku ambun kalau sama bareng ada kalau duri aku do baya durip kalau kere ha kalau tangan lah hingga nak pulak di sekolah kalau kejahaman murid baya tinggi kalau puara murid kalau ha kalau sang puara kenap kalau di sekolah kalau nureh rutih ke situ apakah kalau sang kalau nanunan sangayat nak kalau barang kenang murid kalau sekolah nanti ke kalau lemu maru tengayat nak kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang nanah aku kalau ke sekolah tegur ya jika lagi lumayan kalau uli pala hinan tambahan kalau asin kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena perlunan umar tu telok dalih telok menak dah lagi nanti sel dalih telok lahan telok inang dah baya-baya teh nanah dah kalau ke sirik kalau aku dah kuja kuh manuan ya pokok manuara kalau sirik kejap perbanak dah ni dan nanah dah kalau

0: Ko itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Hello, aku DJ Baun, peji dahin kelo ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.
2: Okay, mau ka sayu blado dan lahu sung lara mani tam lima jadi madi tam utai kelenghi aji lagu alak na rosana urai ihati anakui. Okay, mani tam lima tira lagu na geri tam pala plu sayak mini ta pukul na plu dua beluadau. Okay, mani tam melatih noto jakani hui na menkelo amai inai alang lana na kelo uli sekolah jakani ka ngina kelo pelahi sayu panau ha ujung alan alun. Jadi amai kelo poke api do alang tesan ha lumak ke jakani ha menkelo teh kebun ka jakani amang klo anutung sebarang ya wi telu haptika klo sona ate atung lu hapti hetua ke dah lo hotine ku sembara pelalau ana program ngelarah ngeluan dahin hapan amega te pluji ada bulan saya dumana 2026 hati gate ada dua tino men onin aku sengkusi ke lundau mandaleh tam Sarawak darat tro dau dahin men ohanan hani tampeji alam segmen ngelarah jaki. Ke pukul naji ngedau hanitam tepa yang jaki tai kelenghi adengah menpaundengah angkasa puri Kuala Lumpur dahi menohanan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Minat te balai men kelola mateng nunka dahok tamado ani tinaku metai hape syedok kayan tinu dahok tam pekalai do ani ihati san. Te dua maksud sana ni ya. Jadi aku nginah keledang metai kata keloti ngejelos segmen dahok tamado ni jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau naa. Ok, pukul naji junang itam pejoh peji alam segmen dahok petangga norepah terbara menuhanan itam peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul 2 lewi itam peji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanaku sengbasa lungdo ni alam sejarah menitam lim dahi menuhanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang daleh. Di lahu tepat pukul netelo lewin a kelo pejoh peji alam program PDK peji dahi nakel. Kini nana hano program mengelarah ngeluan dahin hapan lama toh mepuku na puluh dua beluadau atau ngepuku na telo lovi nginana lim dan panau pahapa delahu dan mauk info men itam lim. Jadi kerennya aku sengkeritam pelalau tek lenghi aji lagu ala kerana joli jangan ihatelong kuma nona tawitna.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Shh, I like.
2: Okay, na naji lagu ala kena luta imat di hati jili apa surat no lagu negeri itam pala 30 minit pukul 62 baluadau. Jadi kena aku senap aku si ke lundau mandalih tam Sarawak darah telundau unak ring ala akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani, ihati Pluji adau bulan saya aduman 2026 tino pedajih madi jerebu hak kuri-kuring avan hati hak dalih hudik pedah lewi jerebu lahu hak kuri-kuring avan hak dalih hudik napa lahu malam na jerebu hak kuri-kuring avan hati hak dalih hudik 32 adau bulan saya ihat tiga te adau atelo tino pedah jihma ateng pedah lewi jerebu hak kuri-kuring avan hati hak dalih hudik napa lahu malam jerebu hak kuri-kuring avan hati hak dalih hudik 33 di bulan saya ihat tiga te adau pa tino pedah jihma taga norepah megang pedah lewi bahu belarek hak kuri-kuring avan hati hak dalih hudik dahim pedah malam taga norepah megang jadi hanada dau jaru na telodau ani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius delahu angkio jerebu hak kuri-kuring avan hati hak adaleh hudik kini nana ke lundau madaleh tam Sarawak jadi aku ngina makluah bake-bake halang tek kelengi redo kayan Miri FM belu adau ani makluah hadau kusi gaya judo klokti manakui hak konti ni jasita pepah jam hino ngavan alang jerebu hino ngavan lantaga hino ngavan alang ngerem tua jaga aneh.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani itu, yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah,

0: Lagi lain ladai visit skim tu. Sarawak je visit skim tu nolong anak Sarawak.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut. Sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
2: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
1: Nyukat pun si kedak mari, nopong, nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, sebeg.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lagi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
9: Kenana je lagu ala kenana danal bampa mani tamlim balu adau ane dah lahut tindak kusang basa dahun bakeh ta mi hati bo sikah duten kena tini sayu beladau adau dua DJ lunapa bakeh-bakeh dio kaya Miri FM hinot tua klote jaka ane taga lasu dahin tekah jerebu adau hak kami dalai hudik UBB kreni hungai telang usan udak ukna ane usi apayan hawah tenyik kep ilo avo alam ilo havo alam geri dalam telemirik kebunane saya kena DJ sayu nyadui manika hak kontina gebles itam lim belua dau ani okey sekena manika bosikah du ala ukusi gaya judau man uma bawang baram jaka ani dahin lahut ini baketam Aspian Mahyus mempawa Kalimantan Barat DJ sayu belua dau dahin ceria paen dan lahu sayu beladau mana bakeh-bakeh alam tehno tua jakani huina manita melatih kelenghi redo kayan Miri FM sayu kenap DJ dahin lahu sayu bertugas ok sekena menikah lahu Aspian alang alah havani naik pajidahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan ok tina kusengkusi ji info menita melim ketino MRC dan lahu college Tun Datu Tuanku Haji Bujang kerangan depna program Dermadaha ha Dewan Perdana College Haji Bujang 22 dua bulan saya ihati jima ya mato mapuku na pitana jima atang puku na 22 beluadau okey 35 dua bulan saya tino pustaka miri lahu na program Dermadaha halobi utama pustaka miri mato mapuku na pitana jima atang puku na jingedau jadi menita malante havah jima rahim 25 dua bulan saya ani mengkelo hadau te Dermadaha klo jadi klo dang tulung dah alang perlu dah ya dahin lahu aku sampai itu kita mlim mengklo hado mate kata klo ngejelo segmen dah hok tampak kaledoni ihatisan jadi kudang basa kata klo ti alam pukul naji 25 minit ngedau naa jadi kerana aku sengkritam teklenghi aji lagu ala kenan Deli Amera hati alang kuma nunah jadi tu dobayam.

0: kinagawa ko kichil. Nanyon tu kan? Ah, tegur tak teduh ngai mana nak dit. Siti kira aduh, ngai ayak ke, ngai oka, jaka ngai de kaya ana. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak na pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kita panyi andi ke. Wes wan and. Ana empat tu tu ngai ha. Kelihatan nak.
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tuli huma tu dah dah pun mai atu.
0: Jangan tahu liu mak, si tu mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur, supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintang nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tanda.
1: Pelakdaun.
0: Teh pelakdaun.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atang Pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Ani Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lewi, pakai FM G06.G, FM G0G Bendusu, ngelarah ngeluan din hapan, peci din Radio Kayan.
3: Kena naji lagu ala kena vita alviai hati kopi dan do tengah dah lahunginah lagu nandang pahapani tamlim hui naman kelo ala ngelarah jaka ani. Ketina aku sengkusi di info laan tejoh kepen belek ngeluak barang kitar semula lelahu jualan kompos alang seng endahana haut tek daunam lelahu manita malang hipun klatet, kutek, bateri kelita nerepelahu barang plastik nerepah besi, nerepah ufung elektrik dahin elektronik alang amguna mengkelo hadau ageri barang kelo tegu dahana kepen belek ngeluak barang kitar semula dilahu jualan kompos alang andahana haut daunam mato mampukun pita najihma atang pukun 22 beluadau. Jadi ngawan dahana program ini hati hak samariang samariang aman teluk dahin lahu hak ngawan parking jeleng bi B5 Supermarket Jalan Depo dahin ngawan parking apa di Pazus Pasen Maring Samariang dahin ngawan parking Imat Express Taman Sukma dahin ngawan parking jelang Proton Metro City. Okey anak-anak ngawan dahak na kepena ni jadi manita malang hipun ubu-ubung laam gunah ti mangkelo mesona tua biklo gerinah tegu dahak na kepena ni alam dahak na te daunam dahin lahu ha mangkelo hadau minat si kelo mepeng anyelang upah kai ti ke wilang udara ka kelo deng kerianyi kelo ti dahin kelo deng pekalu na te palasin. Okey nana ji info manita mlim wina mangkelo alam teha kucing dan lahu kerana aku senggeri itam tek lenghi aji lagu ala kerang Caroline Malay ihati urip dalehudik ampan itam tek lenghi dengah alanaiman angkasa puri Kuala Lumpur.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Larah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio Kayan Miri FM.

0: Okey, mau sengadau dan lahoh mau ke senglara mani tamlim kerani telah pejoh peji alam segmen dahok tam do ani. Jadi nungka dahok tam do ni tina ku metai HP Shredo kayan tina dahok tam pekalai do ani ihatisan. Okey, tina dahun tuana leader nurepa to stay for one or more night in a farm or the forest ngejeloh program ngelara ngeluan dahin hapan. Okey, pan aku bahasa kata la ektai HP Shredo kayan dan lho kata la nemam bake-bake tam. Okey, tina aku nama ok sayu ngedau dan lho sayu ngelara mana bake-bake tam malang maju usu ngejelo segmen dahok tam doani wina mana jau anyi selebau mana Miguel majo Stewart Ajeng Lebing sayu lebau man Stanley The Lyrics Bosika Duten, Dobling Ke Baja, Renato Ajeng Ding, Sayu Lebau Man Simon Iman, Jasmine Sam, dan lahu Bakih Tam Juk Imang. Kita nak kusang bahasa dua kata kunaloh ihati San Uma Anan Baulan. Lubun dua, aku ite San Hak Luma Alam Ji Migu Ani. Okey, dan dua kata laktai HP Shredo Kayan. Dahin kerana kita terinang kata ala nai membakeh tam ihati bosikah duten. Lubun ji, imnasan maun tenan kanan kerengau usika masih hinam asung maun tanah tenan kanannya. Kata abosikah dua lang kedua, kuri legah jiksan still anan imbalik hak miri di lebui. Awi mahan di ji akala hak lung lamah duji deh. Lubun telok, taim akesan hak lakek kawuk na'a anyi ngawam nakan buah nakan anandi. Boliokkah anandi. Alang keempat, mengkuat petugung tua tei maunsan duyu nanti pung muvuknah kayok san na'anan. Okey, alang kelima, geri kahum uk kalui kelok darah telok san jihangun anih nunan kurin lakek juk men akui di dahin kata lembeloh alene men bosikah duten usikwa nesan dahin kalo lebui hak lirung baya ba ayak ya anyi tai nyi enke alam telok dau nureh. Okey, sekena manika bosikah duten ala uh amate kahum kataka ngejelos segmen dahok tamado ani. Jadi kerenih tetrenang kata alene membakeh ta Miguel Majo. Kuri dara kuasan hak lepo tatah bilak anan di du duyu. Dahin kata lembeloh lana membakita Wilson Chen. Seng usi pahitaksan na'a dalok buruk anan hut limpah dian anih na'a. Okey, sekena manika Wilson dan lahuh Miguel ala umatai kata kuwa ngejeloh segmen dahok tam doani. Dahin kerana tenang kata ala nai man bakeh tam abok lovely. Awi ku emtek nai nyemau lovely anih akui pelalosan nahanan. Awin kahum lokah hadui aklak luma uro alam sawit telok beh lepo di uhbau suku pas sawit telok dara melak jarun ani. Okey, sekuna manika abo lovely ala umate kataka ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okey, nana program dahok tam ado ni jadi anunka dahok tam jima mengkeluh ado pejah-pejah kelahir ado kamir FM lama toh mampuku 62 beluh ado atang pukul 6 lovely putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkiri tam larah jakiring tekeleng hiji dahok bara ani dah men onan di tam tekeleng hi ji lagu ala kenal lian ngau i hati doh kajau.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: atau ada di sepeda belakang. Aku rasa ada telur di kering.
1: Ini kayak ini kan kering gitu loh.
2: Si Jino nak hamin tike taran manuk penguinan nang kurek. Ina payah keji pa. Ina lulu keji lah.
1: Gila na Jerry.
2: Aku Jerry One. Keleng-keleng. Radio. Radio. Kaya.

Kena na jila jila gua lakna Mikael Milang hati anak hulat nolagun negeri itam pala 32 minit tepuku naji ngedau. Jadi empan itam pejo peji alam segmen dah hapa tangan norepah tebara. Tini aku sembasa dahun baketa mi hati Wilson Chen. Kena tini sengedau DJ. Una kakumannya kalau ngelarah kuman belu adau ane. Lasu lelandau danih kena tini sekena manika Wilson. Alang ukusi gaya judau menetata ngawam kerai ni. Dan lahu unah kukuman menjih madi. Okey dahin, tetelok pejuah pelalau, tekelengi nurepah peji alaman segmen. Dahok petangan nurepah tebarang.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Artinya, duan dahin dah, duan ngelmah dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan menanak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun ke minat ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru per

Ang kulahinang diyan nakron, laba taman hinan alang janjam, kuri mata pelajaran, kuri subject dengan anak na ala. Abinu nati deh, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat lain report kat anak na, lain markah anak na. Anan jan tendang nanunan, anan kelang ji tabiat lang jak menyukurah dari tongbe. Tongbe ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu, jan tendang nanunan. Anak tan, abin anak tan ni, hana ji harapan, itong tan mati halam beng ni anak tan ni, anan lang antak mengunah jima, tugu tak kumuku, tugu tak berjaya, lang kelima na, menjam kurin dah orang putih deh, make the education a fun thing, berarti nana masa sekolah, ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam, terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehendak, tiha nyinang wayang, dehendak, tentang pendidikan, dehendak, tiha internet, nah adui kreatif, dehendak, awin sekolah ni, lebak stres, tiha pitam, muaka, antam, tabah apa stres dah, manok dah, jenulana dah, ikam sentih sekolah, kerah, awin, perhat usah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok, baik-baik nulu, baik nurah nuti dah, jak mendah, anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan.

Jadi kalau lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan ti dawa alang bayah anak alang takut Tuhan, anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak ti alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pada umum hati rumah sembayang ti nyanyi ti sembayang bi dawa-dawa alang habeh masa-masa alang habeh alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak, pengaruh taman hinaan itu kayak lan. Seng tek kesana dalam urip dah anak-anak. Taman hinaan perlu lan. Sembayang, ngetalau Tuhan. Jangan anak-anak, gak usah belajar sembayang. Dahin ngetalau Tuhan.

Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: hina video kaya utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kayan nagiitam haluan dahil halo. Sayo kanap man ako'y John O.
1: Okay na haji lagu alak na Rosjuk, ihati ako'y ilo ika. Tro lagu ng giri itam pala 45 minit pukun aji ang daw. Lelahu tine baketa meroni anyik kalang kena tine lasu daw hak permai. Okay, sekena manika runi alang ukusi agaya judaw mana permai jaka ani. Jadi manita melatih ngawan alang lasu jaka ni amang kalau hadau du'i ata alang kahum ata tua ya, amang kalau du'i ata katalang mihti. Lelahu awi kalau akira tena hadui haida matandau tih mengkelo hadau pakai tupi norepah payung norepah mengkelo hadau pakai hung kelo ti. Okey dah hinawi hadau mengkelo aseng nutung ha lumak kelo tegudau hirap tike bahi nundi bahi awi tulang inang tino indeks pencemaran di norepah IPU hadaletam ha bahagian amirian nih kira nusik ha nuno asayu. Ok awi hadang awi telu hop kelok tika kelok sona lam tung lu hop tih tua. Kedahi lahu kerana kusenggeritam pelopo jopaji alam segmen dengah keliah.

Okey dengar lo una lo hala nema nasarikai tino etli tempatan ni hati Yong Che Hang alang jadi juara kategori Men's Open alam petading Sarikai Strongman 2026 alang andhana hak kompleks sukan Sarikai tek saya do bulan saya di. Jadi te 20 laung alang tengioh dua kategori ihati Men's Open dah lahu lake bahat lake hida bahat 70 kilogram. Ken hati ni Tino Frederick ajang melawas alang lalu bundua dahi Rodney rampai lahu alang nai melawas alang ala lubun telok alam kategori Men's Open. Behman Ohanan, Muhammad Rezwan, Rosli alang naiman Kuching alang jadi juara kategori hida bahat 70 kilogram. Hamzah Sepermijan alang naiman Sibu alang lalu bundua dahin alang lalu bun telok ihati Frankie Maripa Dingon alang naiman Julau. Alana pertandingan ni hati Persatuan Sarawak Strong Men dan lahu nyadu paji dahi maisit bahagian Sarikai. Alang andhakna petgudahin program Sarawak Kusayang bahagian Sarikai. Jadi kan hati ni alam kategori Men's Open tino peserta andha uji ngejeloh disiplin Chen York Walk, Sled Push, Duck Walk, Tire Flip dahin Car Deadlift. Jadi aman kategori hida bahat pitan 10 kilogram melawin Chen York, Sled Push, Duck Walk, Tire Flip dahin Thor Hammer. Okey nanti dengar launa lo ala Neman Sarikai. Dengar yang kedua ala lahu Neman Sarikai tino pasukan Tras Merah ala Neman Kabong alang jadi juara alam petading Mejat Talik petgudahin program Sarawak Kusayang bahagian Sarikai. Pasukan Triple Hook ala Neman Bintangor alang lalu bundua dahin U25 ala Neman Kabong dahin KG Project ala Neman Bekenu alang lalu buntelo dahin lalu bunpat. Jadi lena petading ani ihati klub Pejat Talik Sarikai dan lahu hanya dipeji dahi maisit bahagian Sarikai. Dahina dengar kli alam beloh leneman Kuala Nerus tino Terengganu ngenap ala 60G pingat emas dahin lahu ngenap ala ngavan alam kelompok telok terbaik alam masukan Malaysia Sukma Selangor 2026 alang seng endahana te 25 do bulan saya ani. Jadi te tu suatu pitan puluh pitan etrit dahin lahu pegawai alang angioh temasya jahangun ani dahin kontijen negerianan ngioh 35 men 37 sukan alang endaha petading. Okey, nanti dengar alenai man Kuala Nerus. Okey, menitam lim manana kuri-kuri dengar klia dah kusi menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Lelahu dengar klia dengitam kelenghitek jaka alempia ngedawa jima.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.

0: yona lasu lando jaruna ni pedung kete tu ata
1: jendang kanya-kanya biata ni kai paminan umegang dah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: dedang selawan dedo taga
2: biata laban age tugu taga dahau halaman ni ni radio kayan miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin selua, mengkesah na senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Ngelarah ngaloan dahin hapan, menpukun puluh dua ngedau, atang pukun telok lebih, hak Radio Kayan, Miri FM.
5: Okay, masalah dan lahu ma'u ke sengarah menitam lim kerana itam pada peji alam segmen adat asal tam tino lebih anak kusenggeri itam tek lenghi takna diking adian alang kenan adaha men uma bawang.

0: melalui telepon ngaranan tam tangaran ingkronan alun atan balan langit
1: leng
0: ante pak etenik ngabanta malah dengan sayujian bale habe
1: bale
0: ante pak radio alang ngubak kanota

Melu pesuk deh lo harinta bakeh ta anak ta pokayan hinok petelok te te beli melok ho maru te ha kebun ka te belang halam dalih ni lah ho terok limpa lang jam jarun ini darah lana ni pagak nu ni atong hungai hudik te ngivau ketek bina darah tagak nu ke lasu landau te pelisun jerbu unai jarun ini lah ho alam dalih ni jenu reka hudik te lah ho. Jadi aku ini dah nu ni hitung pehitung dam lim hau lubang amin hau laong lagi lang doh termasuk lah ho dalo lang doan rumah tua kapung JKK lebih an mendelo JKK keselamatan abin kuma nunan darana utaga nuni te tuana kemungkinan tutung apui abin hanunan aku ngena pehitok tebak lim ja mengan ada langkah bersedia ja musibah tutung berlaku te amin telo te umaru telo abin lina daven alang terus sangayan manhas pun taman hinan teman una. Jadi dah ane hitung nangan telo pehitok telo ja telo tetung bayi tu ah, kalau alang nakanan nadapi panguapui, ibu pakai gas, ibu pakai apui kayo, nurepa alang nyabat ubat hamuk, ja maram nak, oh kalau na kuman kalau dia ram apui gas, apui kayo lah oh, nurepa alang nyabat ubat hamuk, ja melok bat hamok teh tengah van alang amalai teh tutung teh gasak ke ha nerepa alang na jako mang mesau nang jako tung-tung tua sebarang tua dalam parit tujung uro abin melai yo unang jako ni tengelat abin uro itu uro megang lanjurin ini nunan dahok nangan telok mentelok lang duan. Saya kalau ke gereja te, kayak hawah te, pasta ke te dalam mayak. Ya kalau nangan jemaat ke gereja, marung hitam pia-pia mengan, ya musibah tutung ni am jadi te kemaru te amin kelok. Dan anda huk mentelok, sebayang tem lah ho, jakak nak kurin Tuhan, dan naik kabun, geriusan, langkah jarun ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni agak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni kalau dah lasu dia kena suhu te bau kanan awin tok pusun tanah ni te pebaloi agak lalai lasu ai urip bayan ni jadi nan jelap dah mentelok lim te biar te lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni am berlaku ha te umat telok jatuh murib mage, murib sayu, alam tok alang selamat berendah awal deh, mankawah tak marung tutung. Jadi nana lah ho, mina apa lah ho, tuku jaga taga ane, bekalan air, ha? Mentera lang ala atak men, hongi-hongi ok, awi gravity feed, itu nginah bekalan air, atak terlalu amtai kurang. Tanpa tekanan nam nak sayu jalan ini. Jadi hayo kita lo mengan lah ho melo atak alam tong-tong tangki alang oh angkel bele atau barang an kerjaan atan menitam jadi si atak dalam tangki itu bahi bakalan atak men gravity feed men pipe amte bahi usan lah ho pejat-pejat aru ha, berterusan mana nono kampung lah ho alang am sugup atak itu gu jaga nune dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah teka pejabat daerah kecil alung bedian kahi jadah ni mata nata kata dui tak butun mereka menitam dengan ke alain adi teka kerjaan masih tam marung tuk am sugup atak dui tangga bantam na kanan jadi teka peruntukan anan kerjaan di melalui pejabat daerah.
Jadi nunan tangan ku mentelo harap lo sayo lim alam hadui ku lo dui ku mata ku lo nya dui dau abin takut dehydration ya. Jadi marung apo ini tuah da ok bila dia kecil ya jadi kawan. Tainha oh jadi apo ya ambangan kawal ya jadi lawan. Jadi nunan hitung dah lawat itu petok dia tempep ya mengan marung apoi marung tutung ah. Tuhan memberkati lim tanpa kekayaan hina tapi tempe. Amin.

ke masalah vi den la ho ma o ka saing lara mani tam li ma jadi mari tam u ha te kelang hi ji lagu ala kena Vita Alvia i hati haredang ya kina lagu ni dan papa ni tam li mu ina man kelo alang ate ha ngavan alang lasu aja ka ani ke mani tam li ma tini te ji info la an sa aku si mani tam li ani te jo jeraya wara project of dream realized Pro DR 2026 alang sendahana te 22 saya ani ha SMK Maradong dan lahu tino karnival ni maton hana mapukun pita na jihma atau pukun na telok lovi dan lahu manita malangan na pangyoh karnival ni anu si te bayan andha akai jadi te kahumnaan hadui ala andha na teguanan hati te pameran pendidikan dahin kerjaya te ceramah dahin konsultasi pendidikan dahin kerjaya te aktiviti STEM dahin teknologi digital tegas for sure teach showcase te petading tibet quiz interaktif te cabutan bertuah dahin kahumnaan hadui alang andahna apat gudahin karnival pendidikan dahin kerjaya PRO DR 2026 okey jadi manita malang teha bintangor dura pelahu men kelo alang lepasan SMK Maradong dura pelahu men kelo jelang habin tangor hinan men kelo hadau 32 bulan saya dura pa ajima dahna karnival dahna karnival anan ha sekolah SMK Maradong okey nan aja info manita lim dan lahu kerana aku sengkeritam tek lenghi jilagu ala kena Alex Lihan ihati tawid petingan.

0: semua.
1: Wah, semangat dah juga kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya tek eh.
0: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Cik dah bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
1: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
0: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

pedau satu di tegu pasukan penyelamat dahin lahu panak dalo kira ngale uma alang puva jadang ilo kahum daha alang pade. Jadi Presiden Dewan Kebangsaan Jose Rodriguez Anira tino limanan ihanah leput maring pelita marung bencana alam anan. Okey, te telo ada bulan saya di tinolim dah lematai hati 6000 jatuh 25 laung. Jadi pelitah pusat Nusipayan Anira dah alam pade pesuluh tanah tegen ayana tusu pen 2 dahin tusu pen 5 deng petasa. Kio-kio jatuh pitan pulu umak. B. Gubernur Jose Alejandro Terrance man negeri La Guaira hatih ngawan alang tawin ha utara Caracas te migu alang lalau di bara tino jilibu pat atuh laan hanusik payan daha pesuk. Jadi te 24,000 emte ngawan amalo dahilim balok renih kira te nyingau ha alam kemah. Okey, nanti dengar alane man Caracas. Okey, dengar halam bela, halam ni mensol. Tino telok laki alam te mesek hak banget deng hak selamat te daw satu di menuh dalok gem te motobot alam terbalik darah peluk jijam. Ngio dahun pengawal pantai Incheon, tino telok laki anan umum tehang 20 atang telok puluhan ada pesuk pakai jaket keselamatan alam pukul 62 minit ajihma hati waktu tempatan hak perairan jelang Pulau Choji daerah Ong Jin. Telok lahu leput alam gaya alam sayu dan lahu umpan tu kan jadi terdelok ni lekak. Lekak men Wang Shan hati ha Yong Jongdo tedo migu di dahin pakai motorbot alang bahat nak kusung pen dua sayatan ngawan atai mesek. Jadi teji adoh mendalok laki ane di na leput polis alam pukul 10:30 minit malam men uh dalok emdeng endahak perhubung. Jadi ken hati ni tinodoh ni hendang hubung laki nak alam pukul na tusu 10 minit malam dah men onan ke wak pihak telefon laki dan diusir laki dan maju. Jadi men onan hana pengawal pantai Incheon lahu kiratna operasi pebeh pakai kapan peronda bilun dan lahu bot ha perairan jelang Pulau Choji dahin Pulau Jawol. Jadi dalam ni lah hudang anda pesuk mahu dalam na operasi anan. Okey, nanti dengar alenai mensol. Okey, menitam lim mana doa dengar menhawan daleh dah kusi menitam lim leviani. Dah lah hudengah menhawan daleh dan itam kelengi tek jaka alempia alevi jima.

Okey, dengan halaman Allah, halaman Caracas, Tino Lim, dah halaman teh, Tavit dua, Tanah Tegen, alam tua, Venezuela, te bulan 6 di, saat ni tabah, pala 6,000 telur atuh jilaung,

0: Gini.
1: Kanana haji lagu alak na Florence sebulan ni hati amai aku kawah tu lagu na geri itam pra 50 minit pukul na 2 lebih. Ke menitam 5 malak tepi ta minit tolaan ampai pukul na telo lebih tino pukul na telon a kalau pejoh peji alam program PDK peji adahin kelo. Jadi yang pan aku makalah dongan ni mandi jalan geri itam ngejeloh program PDK na a tidak aku berasa kuna menitam 5 alam tek peji dahi ke darat telo jam ni di alam matoh pukul 62 beluadau atang kerai ni. Jadi manita melantah kucing serian nelunduk bau siburan dan pelahu mengkelo lantah samarahan nawi hadang mengkelo pelalau maram radio kelo dan lahu keladang pejoh peji kelengi radio kayan Amiri FM ngejeloh program PDK alamat toh mempukul na telok lovi atang pukul 6 na'a. Jadi lagu ngawan pahapan ni tamlim alaviane aku sengri tam te kelengi ji lagu ala kenana dianan ini hati pasti selam. Okay, selavi dan lahu sayung larah man itam lim.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Tanda-tanda virus hati human meta pneumovirus ataupun HMPV. Sihat dap menu tanda-tanda hitam nikan himirak biasa. Si tak dang membeza nak menu virus ala HB sama ada common cold, sama ada influenza ka, sama ada COVID kenanan. Aik agak okun hati mungkin ikat teknikan, teknirak, te pratengak, dia lah rampok nuna. Hari ka ga alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas, te rasa lemah ampe tenaga, mungkin ika ngangan laju cepat, mungkin te daun ngam pendati hari dan darang lama di menging daun ngan ha wheezing. Nana nariha lebih serius lah. Oya teruk lah ataupun te komplikasi na mungkin ika dang gak pneumonia, asma kak mungkin bertambah teruk ataupun hypoxemia kudati oksigen dalam dahaga semakin

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

mau selebih sang larah mi tam lima lengtek klenghi radio kayan mi FM Jakani ita malengtek hamiri matoh dang klenghi matoh man pukul telo ani atang pukul 5 lebih na ngejelo frekuensi FM pitam plus saya poin kusung dahin pitam plus 5 poin tusu ita malengtek hak kucing samarahan serian lundu bau seri aman donan palahu sematan pejoh peji te atang pukul 6 lebih ngejelo frekuensi FM ji kusung 6 poin ji dahin FM ji kusung ji poin tusu mau selebih sang larah lebih adau 2 menit tamli malang tek lang hire dia kayan unak loke berasa kena mendije bau nalang upah panitam ngejelo segmen ngelarah ngelo anen hapan tam matoh man pukul 22 blok adau dia tang pukul telok lebih ni lain dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dehek levan matoh man pukul telok ani atang pukul 6 lebih na do ni pluji de bulan saya duman 2026 nun dengah kelo bake-bake dang bara dengah menakui lang teh hakonti jakani ngejelo live Facebook tam HP Radio Kayan kelabaran nun tugas lundau hangawan kelo nun dengah kelo lebih ni nun hadui kelo lebih ni lahu we nak main kelo alang te alam kelarah peji den anak dah sau telo kata lama min telo ti alam telo petudu dalo anak telo ka dang nyu ai nore padang bara dengah man ngawan kelo ti jasi tam pia-pia jam dengah alam dale hawang dale nun apalahu minat te bakeh telo alang te ha banget ya. Kalau lang teh ha Umar Hudik lah ha peji dahin radio kayaan Mir FM ngejelo channel Astro saya tu suji channel My TV tu suji kusung no nampa lah mentelo alang teh ha tubau belaga ha asap ha baram ha tutoh apo ha tinjar ka ha Kalimantan Indonesia dahin halam pasan-pasan aya alang teh ta alam adaleh ta Malaysia. Ya enggak, apa yang tanpa jauh aku ingin barang no program tamuna tino pukul telo junang ai tanpa jauh peji ta alam program surah dengah menuanan ke pukul telo 45 minit peji ta alam long do ane alam sejarah pukul pan lebih kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejelo program ngelarah jaki pukul 40 minit do ni do dua peji kelenghi segmen age no segmen age pukul 4 junang peji ta alam dengah lebih pukul 4.45 minit aku sengbara dengah menhawang dale pukul 5 lebih ita malengdang kelenghi radio kayan datang pukul 5 ita pejoh peji dahin tali dia kenyah te atang pukul 6 lebih na pukul 5 junang peji ta alam dengah sukan emen adi pukul 5 telo alengdang kelenghi atang pukul 6 pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau men amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. Menona 5 junang dengan sukan, menona dengan sukan kelenghi bis on air dahin program radio kaya nilasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 mitam peja-peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kuching. Yawi hangaban telo amdang kelenghi ngejeloh radio norepa frekuensi elang te telo dang kelenghi radio kayan ngejeloh telefon telo te pala RTM klik telo ilo YFM BK norepa YFM Bidayuh kayan ya telo dang kelenghi radio kayan jarundara 6 jam ngalang anpah mau matoh man pukul 22 blok dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Eh, tam pejok larah tam lebih ni anda nak dalok bakih tam alang teh hak daleh mekam norepa hak Kalimantan ka ji lagu alang kumak daleh mekam alang kenan awan jiu papan telok lebih ani.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam. Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalet tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atatua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.
3: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Serep tuk buadian,
5: legagang metegung,
6: tekte ujung patah.
7: Oh, lim kena anak-anak Kayan.
8: Asalnya radu, tangan na sekolah.
3: Okey, dan nanti tambah peji kelang hiji lagu alang kenan awan ju dalam mekam dan dengar kalau alang tiada dalam mekam jaka ni pihak-pihak peji dan radio Kayan Mir FM ngeje lo Facebook live telo an kalau baran nak tu gak lundo hangapan kalau lebi ani ya mau selvi sang larah man kalau alang maring peji dan radio Kayan lahu ino ta pangapan telo te jaka ni aku ngina hitam lima malah batung alang mageh kenapa alang melu dan denak sayu tua te alam hadui nerepate alam nuntuk tua alang antelo telunga doni. Ya, tini aku sang barat te joh lun kiok dau halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Ya, hati jarun darat telok dau doni hatang dau patwa. Doni peluji da bulan saya jihma atang lewi. Doni dahin jima nih jihma atang malam lan jihma atang malam. Kuma te jerbu ha kuri-kuri ngavan ha atang ha dalai hudik ya. Dapat nak ke jihma an kia tagak na siti usan lewi nak bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalai hudik malam an kia tagak pelahu na siti usan. Ya nonana kia lundau halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia hanah lasu dau ihati an kia te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Jaga lasu nuni an telok pehtuk dahanak telok jabat. Paan tangan dui atak tua ya. Dui atak nyingam jaka dah hati ha umah sekolah. Nunan ke telok lahu. Mang hadau dui atak lang sukup. Tak alam hadui alang antelok na. Ya mauk sayu ngelarah lebih menitam lim. Aku isang geri telok. Kelenghi ji lagu waring. Ji lagu alang kenan. Harintam Florence Bulan. Halam alang tapah. Lagu ni an tuju man kelok bake-bake. Alang tak alam kelarah. Nerepah tak alam anau telok. Jaka ni lebih ni ngina hatang dahin sayu palangavan alang an kelok tujuh.

ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita jakat nyukudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su. Hituk im mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itu.

0: Okay, nuna na jila go lang kanal luto imat. Bara tenang tamam hinam ya. Hati nuna ti bara tenang taman hinanta awi ya malawin marong bakeh bakeh narepa marong panak tanuti ya. Okay, mau sa kanaman ni tamli malang paan peji telasan Radio Kayan Mir FM. Kerani telo junang lebi tam peja peji kelanghi dengan alang anusang te alam surat dengah tam lebi ani. Okay, ngejelo dengan halanguna lo hihati menserikai tino awin kenan barikah masyarakat alang amala bahat tejo keselamatan teda halang meso unang jako dike halang paan lo mega dan tenutung tek ngawan alang melai tutung pihana te alam urok alang ne tegang kepala balai bomba dan penyelamat serikai hati Vincent Vincent Baling Bara kelunan bangu perlu mejen pengjam norepa apaan lawat jan nyekang tuk-tuk alang amsayu jadi huina te joh tutung ni dahin lahu nampah itam alang ngenap sang nutung luhap domestik norepa luhap tak lama min tak menamin norepa menkilang ti dahin awi telok ngenap ngemang layan telikin telok dahin sang nutung luhap alang antelok ngapangan nanti mang mesau unang jakok sebarang abin na akrai ni jaka taga jaka tegang tusah marung tusah tutung ngawan uro alang utai tegang halirin alana ni hagen na jadi abin kenan klunan alang na jako talem klita dahin mesau unang jako alang paan loh mega anandi tepala ha uro ti norepa hatanati bi atih dang na ngawan atih na tutung wina te jaka taga anidi okay nanji dengah alang na man serikaya bin na akahum tatang awan alang na tutung kenan atuk alang besani barik alang am sayu nunike na jako binya parik unang jako alang mega nanti teh hawang dengan halang kedua ke ji dengan halang na man bintangor dengan man bintangor ani bara telok lake kelunan daleh tam alang umun teh hang 22 atang telok 36 duman an polis tahan men uh an nyelamak ta bin te alam kes nakau kabel hatatah ke JD hak bintangor daun nam alang uharedi. Kepala Polis Daerah Maradong DSP Tansli Mering Bara hadui takap dalok kelunan ani anna te kiok-kiok pukul 50 minit aljihma don namli kenan ji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah upis saya Polis Daerah Maradong. Dalok kelunan ani umun 36 20 saya dehin 22 duman antahan jatulung manbeh hadui siasat te joh kes alang anleput jadi ha bintangor dahin anan ke unalugi atang 45,000 ligit alang nak jat dah pihak berkuasa tino ujian atak sengit an dalok kelunan ani lim dalok an manglan positif dadah amfetamin dahin netapetamin tino lim dalok dahin ani an siasat nyo seksyen 45 bakah G bakah E akta dadah berbahaya kan tansli tini awi dalok an manglan salah nakau kabel nandi dalok dang an hukum nusihui man 5,000 ligit dahin an hukum jin darana nusihui man 2 duman kenan dengan halang nai man bintangor dahin nunun tu kalang hadis salah lang an kelunan na dang bara man balai polis bintangor pala kusung siapat nempitan telok 2,2,2 anan dahok bara lang nai man polis bintangor pala dengan halang ke telok ya hati menmiri tindak kualiti di hak miri ini sanai am sayu di hati tepala tahap alang dusi sayu menageh ani hati men golongan norepa menita malang sensitif tino basa indeks pencemaran udara norepa di IPU di ha miri ini uhatang jatuh 40 telok pukun pitan jih madi tino basa ani an rekod hak stesen pemantauan miri ngejeloh indeks kualiti udara AQI dan ini lahu una miri tehang lokasi alang teha terhang awan ha Sarawak ini alang leput kualiti dihna am sayu data ni lahu petula tino te bahan zarahan alang daok PM 2.5 alang andah kalung ihati jia tu telok putusu tegu pukun pitan jihma de. Dino tren kualiti di ha miri matoh mando migu alang uh ready an bara te paras PM 2.5. Alang an kuma bau matoh man kuri-kuri dau ampayananan dan basa na te hang telok putusu atang ji pitan 2. Okay, jaka jerbu nuni lah apaan pehito kitam ja tangan pakai tabun ba dan tabun urung telok di jaka telok te musang hui nak mendha anak nyam telok lah nyam ok ya menggerid ha musang menamin ya nunan itam peji tak alam dengah alang anu sang tak alam surah dengah ngejeloh program surah dengah tam lebih ni dahin program surah dengah dengan tam kenghi ngeluak te jaka alang PLN lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dahin keluak hari dia kayan Miri FM
1: Radio Malaysia Kayan peji dahin keluak Radio Malaysia Kayan.

Okay, Manadi telah ogleng hiji lagu country alang kenansannya. Tuan, lagu Any Man of Mine alang ugeri telok tepala pukul telok 42 minit lebih. Selebih, sang larah mengkelok lim bake-bake alang paan kelenghi. Radio Kayan matoh man pukul 22 blok daudi hatang akhirai ni. Nurepa te atang program tampah te pukul 6 lebih naat. Yang ngelap ku bara kuri-kuri tuk marung ageh tam pedgu jaka jerbu norepa ngelisun-ngelisun kreni avitam nyenang doni sakahum lisun norepa sa ngelisun had pasanaya miri ni ke wina mendalo alang te jelang men ngawan alang tutung ha Indonesia di lahu yati hataman negara Bormo di kuingina hitampaan lava te joh keselamatan te joh ageh telah lahu. Ya, jaka jerbu nuni mentelok alang hagan te jogging te brisk walk atihna adahun tak reni jogging brisk walk ini ati te tepurung ka te panau-panau jaka lebih daw pelasu batung anak ni ke anak maksud kutipa an kalau ketak nah jakiring jarun ini awid dangke na andundi na exercise dalam mamin telok tua ke telok pa ya tek lang aban telok exercise dalam mamin ti nepujuk-nepujuk tale anandi jadi lemka ya dahin lahu manghadau dui atak alang sukup nam matang saya tebuk jik daw we nama dahat nyam telok lahu ya win dahat nyam tam te sekolah putung daw ti an telok ok nyuhu dalok geri gutun atak alang kira dekaya ok alang sukup mendalok jaka dalok te sekolah ti. Dan lahu jaka jerbu nurepa jaka lasu kerene tangan-tangan telok mayosu dahin mayonang telok abin anun ane ja batung telok ti apaan maget nurepa ja telok am lasu lalek ke abin jaka lasu wina ya tekna alang gak strok haba nanti kahum tu kalang besar ni jadi dan alang bayat loh ke pakai tabun ba dahin tabun urung abi perlu telok temusang wina dah nyam telok. Bin dah nyam ni sita jam kenun noh te dah ke bi telok lang inan taman repa telok lang tinak delok ti telok kalang ala tanggungjawab telok repa la bahat marung tokane. Okay, ngenap ku bara oklahu yati marung basa IPU nerepa indeks pencemaran udara awi hak kusung atang 50 kurin hati nusi ketek nunun nanti kira sayu ketika menagih batong pihak mengalai nuti pihak itam lang teh hau mati ha umaru teh kahum tuan nuti nuti ke sayu awi hak 50 ji atang ji atuh basa indeks ni IPU ni di nyihati kira masak-masak tua okey awi ha matoh menjatuh ji atang dua tuh ke am sayu menageh tam nani hui nak mendaha alang te risiko hui dahin lahu menita malang hagan te na hadui ha awang pia halang nyadui bahat-bahat kanunannya awi ha 22 tuh ji atang telok atuh ke atak am sehat lananan dahin men telok atuh ke berbahaya. Si lalana sayu utaha palang kritikal lana awi IPU anan atang telok atuh ya awi ha miri di uji atuh 40 ina akbara man adik kita awi nanan ke paan telok jaga atuh ke nirin sayu nyorepa ala bahat ke te joh ageh telok wina te dah wang amin telok ti dah anak nyorepa dah kuku telok lahu. Ya men hanin aku sang bara te long doni dalam sejarah biar pananan ke telok lenghi ji lagu alang kenan Christopher Kelly una lagu alang kuma pekuli baya anu si te guna ha nuno lagu ni lah telok lenghi lagu ni ring dan men hanin ake aku sang bara te jo long do ani alam sejarah.

0: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi. Ini soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Terhina video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kaya nepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John.

Okey, saya kena mitam ni malam pan peji. Ngejeloh program Radio Kayan Mire FM do ni. Ya, tini aku ngena bara ji to ka marung ageh tam ka ni. Ya, ti petgu daw lasu, petgu daw jerbu, dahin lagu petgu daw tagak nu ni ya. Eh hati teh hang nun sedap nake teh hang itam lain nate lasu dahin laho tadak tadak seng aga stroke haba nere padang natam stroke haba vin jaka lasu nuni haga nak teh lalo itam kelengi dengah marung alang ga stroke haba nere pas stroke lasu alang unak loke aku ngena bara tadak nunok tam lain nate lasu nere pa am sayut noh nate lasu alang nubun jina tinok hanah batung tam nebau 37 darjah Celsius atang 40 darjah Celsius onan ke pusu tam pelaho mipat lalek ha kira nanti dah mipat pusu tam berdegup kan berdegup tam ni awak ke langkah telok na ihati melai nai ngelibak kahong dahin perak kahong telok laho langkah pat ke ngendap nuta dahin langkah lima lai dahin lema batung telok anan awi telok lai na te lasu ya melai lema batung kena lasu bi telok perlu jam marung tadak-tadak stroke haba ni dinok hanah batung tam wi manu 40 darjah Celsius lubun dua ke fungsi utak tam pelahu nurepa utak tam ni ke nusi ha panau dahin sayu nurepa nusi telok dang pelah mana dahin sayu lubun telok dahun telok pa wi telok duan ke nusi ha nuno tula nurepa nusi ha laung tenang daho alang antelok duan lubun pat ada tindak strok lah su ni dang natam ne belanan lahu lubun lima ke nusi tam ne mumah nusi tam ne mumah lan petelo lasu ke bi nusi telok ne mumah dahin lubun nam na ihati mina stroke lasu ni dang na telok koma laho awi ha u telapo lale lasu te alam batung telok ti kenan lasu daw alang jadi te telikin tam ya nan te hang tada tada awi telo lemah batung kenan lasu dahin laho tada da, tada itam seng gak stroke haba telo perlu ngendang tu kani wina manita malang nyadui ha awang tanah ni nurepa mentelo alang nyadui hida lasu daw mentelo alang na uma ka alang hida dang ha hida lasu daw ke awi ha o sukup-sukup jaka telo lasu noh telok ti tena telok nyingau jaki awi te besahan oka antelok masa besahan anan antelok kelilit te kahong telok jaka telok na hadui telok ti ke halam tupi telok ka halam hong telok ka antelok te besahan basa nandi te kahong telok dahin lahom tangan-tangan dui atak alang sukup laho jaka telok tenah hadui te ida lasu dao hui nak mentelok alang mumah-mumah ka abin atak alang antelok dui ti ke kira nuyu umah alang une musang men batong telok tim nya jaka dol asu nuni jaka do tagak nu repa jaka jerebu nuni pia-pia tam jaga ageh tam laho usik ha men telok alang nyadui tua bi itam lim huang amin telok laho paan telok petanggan dah wina men dah anak telok langsu men beh telok laho melok ha asrama tika melok ha ada leh nu repa negeri lang ha beh ka na te sekolah na te hadui dah ti telok paan telefon dah barah dah ke ja dah tangan dui ata nu repa paan tangan jaga ageh batung dah putung-putung dau. Ya menuh ni nai tam peja-peji ta alam program age ngejeloh program age tam lebih ni aku sengeri telok kelenghi marung ipak ngeluvang ni age ipak ngeluvang alang bara te joh to kanike ihati misi Julia Aran ihati man klinik age ipak klinik tudan miri ya bi ampai nanan telok kelenghi ji lagu alang kenan Dennis Ngawano na ji lagu alang kuma namu doh kayan mentelok lim hari doh kayan miri FM.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelong. Radio Malaysia Kayan Pejirhim Kelong. Peji Kelangi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
1: Maok selamat lebih, salam sejahtera dahin salam Malaysia Madani. Selamat pepsuk ngelua menlim alang kelengi radio RTM awi jaka ani. Aku Puan Julia Aran, pembantu pembedahan pergigian menklinik pergigian Tudan. Dan ni aku sang naklung marung agih ipa dahin alamba. Iha ti ipa ngeluang. Ngejeloh kempen pelesa ipa jihangun jiduman pepsis atau alang paling senang tam ingat ihana ingat dau kanak ingat persaipa jam kelo ya nio haji kajian man National Oral Health Survey for Children for School Children 2020 tek telo man pulu laong dah nyam sekolah umun 22 duman tek ga ipan ngeluang norepah man dah alang dekaya pulu tusu man 20 laong pah hiput ipan ngeluang kenun nanti ipan ngeluang. Ipan ngeluang iha nah jita sa marong kelaung ipan kenanji naan bakteria atau kuto. Kuto anih nah alang seng na gula menalam penguman alang entamala putung dau jadi acid. Alang seng petasa ipa atang hak jadi ngeluang. Luang ta ipa anih aring na jadi kenanji lapisan plak atau tae ipa alang leket ta ipan. Aninah ngawan kuto bakteria nan melok. Tegu bakteria nan peklat dahin gula, asid seng jadi. Asid aninah alang seng metik lapisan hawang teipen alang ankuma animal. Meno animal nan sak-sak tai nyipi, lapisan alang kedua ipen tam alang ankuma dentin pah sengga. Ipen seng rasa malin jaka anan. Tegu lubang anan tai tabah daraya atang seng tai gak uhat alam ipa pa tinanah tulana perah noh ipa ujung nak sengnai betung atau ngelana teksin ipan kenan nun tawit nak ipan tamtai ngeluang tini aku sengbara tawit alang raya iha nah kenan penguman alang entam kuman putung dau katana awi hitam kuman kek-kek ke kue-kue atak mih dahinata alang tek ges dahin kahum naan gula. Lebih nak awi musu ipa menohala penguman alang nunan. Penguman nuni antam kuma kariogenik. Alang sayu nak, sayu mili penguman alang kariogenik awi jam keju atau cheese. Itamala buah-buah, susu dahin atak tua. Atak tua ni penting lan awin kenan nak nah iwah tam sang naik ngahum. Awin kenan iwah ni nah alang nyekang ipa sang teh sang hipun pelak dahin esit nuno sang jaga agi ipa tuk anina kami man upis agi ipa paan paanangan jamu sui pa am nuno dua hangun jidau yakti teh pala tudu malam dahin maun jihima ani janyekang ipa jadi ngeluang tegu mili ubat pusi pa lahu mesti mili alang teh Florida halamna. Awi menuhanan lahu sayu pakai floss jadang ngemang teh hang-hang ipan alang emdang an pusipa atang. Jai tam jam, ipa alang luwang ani usiha petula tada nak menaring ya sang luwang. Usi teh perah nak naitam am jam. Ya kah perlu tepala klinik ipa japesa ipa jah jam kenun alang perlu anak. Gaya rawatan alang sengan kami menupis ipa na bergantung dahin nuno gaya pra ipa anan. Awi jam tuk, rawatan pencegahan seng enna sapuan Florida. Awi hang lubang ipa alang maring matoh ana seng enna visa silen. Awi ipa anan ung lubang anih perlu anapen. Awin lapisan dentin uga. Awi lubang anan uga lapisan ketelok. Rawatan alang perlu ihana rawatan akar gigi ataupun RCT. Awi lubang anan udah kaya ayak atang tasak bentuk kelaung ipa. Rawatan alang perlu ihana na crown atau sarong ipa. Lambay lo hawi paanan atak amdang an selamat laan, uri ipaanan sang anubit. Kahu malang kuma, ipa amperah iha ipa alang sihat, binus iha alang lana. Lubang te ipaani usiha tula perah menaring na. Balay kuma, awi perah ipa, ipa perlu anubit, anipah salah. Alang lana, kahum naan rawatan na langdang anna jay paanan selamat. Balay pa kuma, ipa dahanyam ataupun gigi susu nan usiha penting. Gigi susu penting, awin anina jaha matap ngawan ipan maring anan ni musang. Adang anan tuana, lungkoy marong ipa, awi jam doani, aku inangan itamlim jatay pesa ipa at least ji hangun jiruman. Dahin musu ipa dua angun di daw. Aku adalah wahani, maok terima kasih lan. Man kelo alang kelengi, dahin nurepa man kedalo alang ha RTM ini, awin meko hawa, dahin peluang ani, manakui nai petira ok marunglong peh lebih ani. Baiklah, aku maok saya kenap, dahin Tuhan memberkati.
2: Dunanah itam upeji te alam segmen age, segmen age anpang mau ha Radio Kayan Miri FM.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Hai okay, Kim, Adi, tamu peji dalam program ta mihati program ageh dino program ageh dengan tam kelenghi te jaka lang pihalaan lebih do dua minggu maring te awin program ageh anpa mau putung minggu hati do dua pukul 40 minit ngejeloh segmen PDK peji dahin kelok ha radio kayan Miri FM. Menuanin ai tam pejo peji ta alam dengan lebih BMP dengan lebih ke ngendap ku geri telo ngayang jakering te daksa pe alang kenan tama basah ya. Hati Haji Sapek Datun Mentelok Levi Ani.

www.mysdata.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, dengan halang kedua ni hati dengan man Indonesia, Surabaya, Indonesia. Tino hui pulu sekolah halang teha Indonesia angkap. Ada daw halang kedua amin kenan jerbu halang atak kira teruk lan ke halang ute na ani havin kenan te tuan halang te tutung dahin jadi ha kepulauan ani ke kepulauan Indonesia, Surabaya, Indonesia ni. Tegu musim taga, musim tegang, alang dara, dahin lahu sa jiak tu kani neha Indonesia ya, jerebu ya, ha Kalimantan Barat, dahin ha Pulau Borneo, alang ankungsi Indonesia, dahin Malaysia, nyonapa Brunei, Datuk Bandar Pontianak, akai jaskulah ankep. Awin kenan kira kapan na ya nah lisun alang ute pala hak pasen-pasen dahin ani ke awin kenan tutung alang jadi hak ngaban alang hak beh pelaho rekod awam bara te pulu hui libu nyam sekolah alang te hak Pontian Pontianak ani Datuk Bandar Edi Rusli Kamtono ya bara te alam ji kenyataan media do satu lang oh ready tino dah nyam sengyo sesi pekalai norepa belajen menamin atang-atang kualiti di alang teh sayu ke wi hapaan lo teroke sila kepayan datang deng tengi leha sekolah dan lahu tukani ke sang andaha kemas kini te jaka-jaka alang sang nail anho marung tuk jaka taga norepa jaka lasu alang teha Indonesia bulan tusu hati jaka lasu dahin te tuan alang ne tutung hati ha taman negara Bromo ha Jawa Timur alang u petasa jelang pitan atu hektar norepa hui 2200 ekar tetah ngaban alang layang ani hati do donih dih atang donih dih pitan atu hektar tanah norepa tuan alang uh nai tutung kenan tusah lang jadi ani dih nah mitam nim nun ani tam peji te alam dengah menawang daleh dehin dengah hawang daleh dang antam kelenghi te jaka lang pihalan lebih jima hari dia kayan Miri FM alang paan ngep ji itam.

0: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
1: Hai ke malak na minil antai itam sang te pala pukul 5 lebih tino pukul 5 lebih ni na itam alang te ha miri no nam pala ho mentalo alang te ha umaru alang te kelang hi radio kayan ngejelo channel saya tu suji dah ha Astro dahin tu suji kusung ha my TV menonin ai itam peja-peji dahin tali dia kenyah te atang pukul 6 lebih bi manita malang te ha kucing samarahan srian lundu bau sri aman sematan alang te kelang hi radio kayan ngejelo frekuensi FMG kusung 6.G dahin FMG kusung 7.2 alang te peji dahik ngejeloh RTM klik dahin ha Facebook live radio kayan itam peja-peji kelanghi dengan lebih alangan pahmau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dahin peja te atang pukul 6 lebih tilaan ya yang mau saya lebih sang lara saya kena menitam lim alang paan peji sukung radio kayan hino tapangaban kelok te anginah hitam lim dang manoh aduitam dahin sayu dahin laong hadui telur dan sayu dan ni lahu hina Tuhan memberkati lim-lim hadui lang antam na putung-putung dau dan ci lagu ampai yang telur pejah-peji te alam dengan lebih no nampak lahu pejah-peji dan dalok tali dia kenya itam kelenghi ji lagu alang kenan Rosiana Urai ji lagu pasti mentelok lebih ni ya ampai yang telur petat hati ji lagu alang kuma am hayu ukun mentelok lim hari dia kayan Mir FM selebih sang narah Tuhan memberkati tam lim.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

5 lebih ai tam peji-peji ta alam jam tam alang ketelo ngejelo segmen PDK tam lebih ni ya jam alang ketelo ani men oh ani na aku sengeri telo peji-peji ta alam info ha uma apui ah dan info ha uma apui men oh ani na oh neng ke pukul na 5 junang itam peji-peji ta alam dengan sukan men oh dengan sukan itam kelenghi based on air ya ngejelo info ha uma apui tam lebih ani aku sengkusi te dahin tam ya marung dangka telok penguman telok melok penguman alang lasu te alam tahong nyengam telok norepa S-Bok telok awi telok sendiri nonok telok awi telok paksak penguman an telok lok pelalok alam tahong nyengam ka atau nonok te ke telok ji kelunan alang mengalai melok penguman te alam tahong nyengam awin pedong pa te huin norepa laan-laan kan telok tiket an telok lok alam ji kontena okey lok alam tahong nyengam te pa balai ke an lok alam tabun no titua kelok sendiri no nok to kelok okey tangku man adih dengkah penguman alang lasu pelalok an lok te alam tahong nyengam norepa S-Bok aina no ne dang bi mang masuk na norepa matai penguman alang lasu ya te alam ji kontena alang dekaya dahin pelalo lo alam tengawan tahong nyingam jam ketelo tino penguman alang maring an paksa kanan di nusika perlu sang antak kelong na jam-jam ha awang ke pihak na itak na ket dapi alang kahum ke bi antelok alana alam ji makuk nuti tua ji wit nuti tua antelok kan lebih ni alang huin na tike usi ketusah telok sang pidah na ati retom lo na telok dang bagi na te alam kontena pelalo anasuk te alam S-Bok pa dang loka ya dehin lahum bah antelok bagi penguman ni di te alam kontena lang daok-daok dahin nyivau jaya salat na nyingam awi telok melok te alam kira ji te alam kontena lang dekaya dahin huang nuti kita mahan hasang na nyingam ala da jaka lang haru hasang na nyingam nanan dahin lahu mang telok kelong penguman ati te atang ha nyingam pihak na awi lang kurek mana adik ke telok nak kan kari bi kau maya antelok nak ke mina dangkan telok alam telok pat daw nuti bi antelok rana lang dang antelok kan daw ni hanandi antelok ukeh mana kira taring norepal ho kontena siya kontena bakah halang ngawan telok melok dapi hanandi oh nengke antelok lo alam tong nyingam kata bi awi hak home lale nunan dara jaka naik hasang na nyingam awi telok melok na pelalau awi dangke antelok bagi na awi hak alam kan na lempat daw nendi an bagi ngiyoh daw ke anih jima anih duji tang hak pah nuti nureha am telok telok buka ke ala nyulok penutil an nuti kira nusipa nuno sayu nuti ya antelok bagi ngiyoh kahum alang andang antelok kuman jahngun nuti pelalau nan ke mang telok ngepnu tahong nyingam telok ti tahong nyingam mati perlu hati ruang na ok hawang awang na oke okay, jate dih alang dang musang masuk te alam tahong nyingam telok ti alang ke telok na hati antelok lok penguman alang melai tasak te alamnya kira na pengawalan meletak sa ihatikan urok ya kan urok we telok nak kahum we lang kurek menadi bagi pelalau ke lo alam kontena ti dang ngasuk pelalau te alam tahong nyingam telok we sayu nak ke men oh ji jam nunan anu repa we papah darah nanan men oh ji jam pah lebek telok masuk nak te alam tahong nyingam ti nureha tahan darah antelok lo alang bayar lah ke mang telok sang pidah-pidah penguman nanti melak nuti tua te malam ti nuri telok melok na telam tahong nyingam abin pedong hadau lan kita utap makin na telam wit di kita te ni ha ampah ke te loka kahum loka laan ti melak malam ti nuri telok ni hitok na ya gelok na ring kurik mina usiha pelalau abin usiha pelalau sang nyingam daripa sang nahana tahan tugu telok maring masuk na telam tong nyingam ti mina habah lo ke ha nei bange tugu telok lebek masuk na te alam tong nyingam daripa S-Bok telok ti okay dan ji info lang dang akbara menitam abin hagan ha kuma nyusi sayum lo
kat alang lasu te alam thong nyingam koren hari kita bi halana ke dangga telo melo na pelalo nuti pia na awi lang korek men ade telo nak kan alang kahom bi an telo lo te alam kontena alang daok daok ha alang dang an telo ala get ji hangun kuman nuti ke ji kanan telo nuti ji kontena te nunan pelebih sayu na ya jasi hasalat nyingam tegu telo melo na ke nan info alang dang aku si men telo da ni ina info lang sayu ina men telo lang melak dap lo melak dap ke gana awi telo melak dap ni sak nak kana yo sak tak napa kahom ni pa goreng tak nuti cik petai dah kuman dah henta nak kahom ayak pula lo sikai kahom ayak ke sukup-sukup lang telo kuman dalam dua telo dau ka ja telo tutak haut dau na kan telo ti te pa anak kata lang antelo kuman lah hiran-hiran telo lao ka antelo alana alam tam nyengam nanti memang melok na telapo darah tang hui ji bulan ka ji migu nuti ya win mina nusi na sayu bu na lana wi telo melok na darah lalik te alam tong nyengam telo ti oke non info marung umapui lang an pa mau jima ngejelo info ma puitam pejauh peji dah hendak kayaan Mir FM jima tilaan ha kalau sang aku si info-info marung ma pui putung dau ngejelo segmen PDK tam ha radio kayaan Mir FM ya menonin ah pukun 5 junang itam pejauh peji tak alam dengar sukan telo kong hiji lagu liban dah kayaan alang kenan joli cengan menitam lima radio kayaan alang paan ngebji itam.

0: radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Saya lebih aku Agatha Usun men Kampung Long Bomang. Hadui dagang yang akna hana jual dessert kena kulin tam kandi piah ji atak lah macam sadut nanana arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni, tapi kalau di translate dalam BM ihana kelapa bi daun kayan ke nyoh. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia. Halam na te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kan una lah. Matoh na men 2020 pitan, ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad na tanya doi, so usi te kenaran income, so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah. Resepi ni sebenarnya enak belajar enak bayan, tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadui ku jaga anan, so ihak bagi aku resepi enang free dahin katuk aku free jual dagang anana. Men alam legah na telok ligit atang kerai ni hendam ligit. Yang pernah aku jual sebelum ini, tek 10 flavor lah, rasa. Yang best seller nak anak buko pandan, mango creamy, sweet corn, chocolate jelly, coffee jelly, dragon fruit jelly, honeydew, strawberry lychee, bandung lychee. Selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah. Alam pukul 6 lebih tu nana. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah. Contoh nak G flavor tu lah. Aku dah nak alam 4 jam tu nan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak atang jatuh 50 container. Alam masa 6 hingga 7 jam lah. Awin itam perlu pengabuko nanti mahing tu nan pa men agak-agak yang tak pakai lah.
2: Kuru darah hadang tahan.
1: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
2: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira maksudkan kira atau mata dalam
1: cila.
2: Anam tahun ingam.
1: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah di pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
2: Memang 6 ligit lah. Hinok lim kata matan buku kan ni dah. Teka mata nak ngapan-ngapan halang habeka, tiak kata nak. Tema tanah kedai ka, hino lim ka juan nate.
1: Buat masa ni aku ya tanah booth lah. Jawab te kawan ku buka booth ha hino G event. Aku akan maten heha lah. Tapi mostly nak aku pakai Facebook lah. Dah nyam student piah kawan dalo anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami ka juan nani kira dengan ha bangsa agama memang lim
2: belak lah. Nam ligit tani di aku nam ade usikan ni mahana
1: aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan alam 2 telak daun nan memang aku itik akan take stock lah bila aku nak ke home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni belek, so ihak kan bara ji kawan ni oh lingan ni ini ku te belek nak, so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook, so ihak kan akan contact aku lah. Menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun party aku te ni naji buko dakok ha size container na 4 ounce ha. Legah na 2.50 sen ha. Minimum order na 30 container lah ha, untuk apa-apa event lah. So kalau dang ilau aku alam Facebook aku cek Agatha spelling na AKUICHEQ Agatha AGATHA atau kalau dang ilau aku kosong G 4 5 saya 4 kosong G. Bagi aku tangga na mendalok lang bisnes kena never give up kerana rumputih deh alam nun antam na mang malay lega kenan dahok negatif kedun kentam dia kedun kurin dah kayaan dia tu coba tehonan tu mang inang halaong awi kurin dah halok dike fokus tek perancangan nah fokus tek perancangan kaji pasaran mendalamlah ampayan ika na ji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes.

0: Y no le no yo me eché.
1: Radio Kayan Miri SM.

0: Malaysia Kayan.
1: Okay, nona telah okelang haji tak nak beka kalang kanan maring jok ke hati haji tak nak ju baling alang ugeri tam tepala pukul 5.50 minit lebih jakani ya. 10 minit an telah sang tepala pukul 6 lebih. You know, mata man pukul 6 manin ay tam pejauh peji dah hendalak UFM bidayu halangan pahmau man RTM Kuching. Ina kita pejauh peji ngeluak jima hati mata man pukul 22 belak dau atang pukul 6 lebih piah layau na ya. Okay, teh apa ni lah ho? Sampai dah aku meka pelasan tam. Ngena bara sekena payak lah nak bin paan pilih radio kayan. Jadi je bakeh nak dapat jadi je ubung. Ngaban telok pahlaw pahpan kenap telok putung-putung dau. Dah lah ho menghadau. Bara dengah mengaban kalau tigerang. Jasi tam pih-pih jam dengah ke alam daleh, hawang daleh. Nuna pelahu inok tu pah utah tam teh teh alam usun tanah ni. Ya, mau selebih sang larah. Ya, mentelok alang nyadui ke. Pelihai sayu teh alam hadui telok. Mentelok alang alam manau. Nuna ingkalah ho. Geri kelita adin sayu gina hatang adin sayu palang aban alang antelok tuju lah ho dahin matelok alang ati alam kelarah ke gina tampaan ala dena ala geh lang sayu lah ho ta alam hida hingau Tuhan ya lagu maga alang bayat loh maka pelasan ta mihati ji lagu alang kenan luluan dawa tuku dahin tuku kame lagu ikat na aku ingi aman telok lim hari dia kayan aku ilivan mau sekenap bye bye gina pesok lang ngeluak te program alang sengatang laan. Saya lebih mitam lim.

0: Eh, S1, kita dah kiba jalur gemilang.
1: Ay, belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa.

Sebungas temuti pun-pun abar. Pingruah inyok sawit mata rekod Sarawak de kalson bigatung. Kerjasama berita swasta biguna ngan akakat industri kreatif. Onroga maknai opui secara dibuka. Selamat gemi bersama doktor ini jemuan na abang gemi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak berluah 22.2% inyok sawit mata MSM negara Sarawak sumiai yoh noh 4.5 juta tan. Menteri Kerja Toya Dua Komoditi Datuk Seri Nuraini Ahmad sebenang inoh kedak sok 20.2 juta tan MSM. Dua peluah dak Malaysia Sarawak sumiai bitamah 4.3% dibanding Sarawak de Sibayue. Sarawak tong rekod geh pinamah pengeruah MSM kason bigatung di Malaysia. Pimujur ino pikiran nang Sarawak antara negeri de biguna dang industri sawit negara. Sarawak ogi kawasan pimurah sawit de 2.26 juta hektar ayuhe. Yo sebeniliti dang teks pingusap pitajo seminar kebangsaan pengilangan penapisan alam sekitar dan kualiti minyak sawit 2026 di Kuching. Tek pingusapeh obobasa dak pengurusi Lembaga Inyuak Sawit Malaysia, Datuk Muhammad Hermi Otman Basha. Dang pingusap desama Datuk Seri Nuraini Sobatnang, Kod Amalan Baik Pengilangan Saan Kilang Sawit, COPM, edisi Kitaruh Obotajo ngan aturung industri ngotakah pingramat pinguman. Garis panduan ino ngan ajaga kualiti tongan koyu jaga abong torun dopi kroca dua nganya a ngurang bahan cemar pemprosesan. Luasano CJS COPM obo iktiraf diribuat program Jaminan Keselamatan Makanan Opis Menteri Kesihatan. Pakai COPM, inyok sawit negara Arabnya anang yak nuna standard antarabangsa. Sesumiai Malaysia rekod 102.4 talu bilion ringgit ekspor inyok sawit do produk do bohnai so inyok sawit. Tabung Amanah Kebajikan Unit Agama-Agama Lain Sarawak SUCT ya kita buat nama bogok program pakai sukat beranya ni juta ringgit sok petroleum Sarawak Berhad Petros. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Sobatnang pinurung inoh ngin peluang duduk SUCT ngatur robi bogok program kodak pendidikan kebajikan dua agama. Yor jadi ke pengurusi SUCT Sobatnang Sowak Sumiai Nog 2026 pihak mau ngatur 26 program antara program turung ratus aktiviti agama do turung sekolah mubaling. Ya sebeniti taka sorah sumbangan ni juta ringgit sok Petros nudu SUCT di Kuching. Kerjasama perintah dua swasta bigunangan akakat industri kreatif di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, Anwar Faris Fazil Sobenang, inosan ekonomi industri demaju dua bisaing dengan pago. Ino ngan yano tu industri kreatif, ido bisongan nuduk berita. Yo sebeniti seropa sesi Fireside Chat Forging The Digital Future di Kuching. Dan program disamah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Dato' Sudarnoto Osman Sobatnang, industri kreatif di negeri itu ada ditakah naik planning dua pimasang. Nya ada dang industri mok tajoh obotod di luar negara dan apuan kedaan sibona industri kreatif di negara maju. Dan masa tersama Borneo Animation and Games Festival Backfest 2026 yang mengatur sok semua perih
Nog do pertaruh ono bramoy iti di Kuching. Program ino arap niya nang ya angin utung ekonomi bitokot 150 juta ringgit so peluang kerja ekspor do kerja mudar pimoka studio do pimasang puun topat latihan. Iti ada festival ino jadi topatnya aturung industri kreatif Sarawak son utung dua pinggi dapot. Festival ino semoga sekali abang ngatur da Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dua Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak de ogi sua yohle nyadang industri film animasi antarabangsa.

Kita bu dua abar. Jerebu seluar Sarawak antara penjawab sobak di negeri iti doi pagu. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun, Datuk Len, talif salih sobat nang jerebu inoh obah tobat dak sobak kang negeri iti. Onuroga sok beranju deropas modak jerebu makin tobal amote oginya anai opui secara tibuka. Ruban ino, Dato' Len sobat nang peritah yak kita buk perhati keadaan jerebu ngan anotu lakah seterusnya. Iti marat bayar mit lakah undang-undang duduk individu atau syarikat dan naik opui secara terbuka. Yo sobat iti, duduk pingrabal di Sarike. Nyatua kerjasama ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab sebaya ratus de Bogor saya dah naik opui sejarah terbuka. Oduroga Adin, yak dak opui susah obong awal, do iti yak dak sobak makin doik pagu. Yonang sungguh antara penyebab jerebu di Sarawak Adin yoleh opui di turun negara jiran, Pak Roja naik opui secara terbuka dan negeri tong mesti geh obuah ngawal. Jerebu ngin pasas doik pagu, ngedo penyihat ratus de Bogor. Anu roga di Sarawak ra'ana yak nog anu limoh iti. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Sarawak, Hairul Najib Ibrahim Sobatnang, inos tiga fasa monsun barat daya dua fenomena El Nino. Sobak dua titik panas di negara jiran tong mo dak jerebu, morot ki Sarawak, amote, barat dua selatan negeri iti. Adin, takah bongo kucing dua Sri Aman masing-masing dan kategori takah ni yoh noh bijaga-jaga. Nenak report sepusat Meteorologi Khusus ASEAN, ASMC, taratus prii titik panas oboh dapot di Kalimantan, sementara semang dua titik panas di Sarawak, dua Sabah. Semong ni kawasan di Sarawak masih dan indeks pencemaran udara IPU ido sihat siri pukul taru ngumi jaya. Nuna kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APMIS stesen perisa sobak di IPD Serian Rikod IPU 100 moih puprii samarahan 100 nuam puprii Kuching 196, Doh Bintulu 150. Muka dosa malaju masing-masing rekod IPU 155, sementara taluk kawasan rekod IPU 154, Yohno Sri Aman, Sarike 2000. Sementara ino miri rekod IPU 140, dua ILP miri 120 ni. Di kapit dua limbang, IPU ditakah sedang-sedang, yang dah masing-masing, jumpa peri dua jumpa perutaru. Ni naan dayung nyoma kobos ropas oboh nyorang buai takah karik tikiung, dua onake di sungi di Batu Niah miri. Har ino bisayaknya anang bilaku pagiai, dua pihak bomba terima pembukaan bergaut pukul semong ni 26 minit pagi. Mangsa sampai angah berumur juk permoi sawak ogi dang orut takarek oboh nyorang. Har ida oboh nyaksi da onak odopeh da ogi dang sungi takarino. Buai ino narik mangsa dang osah semong meter sibawi propas nyoma dayung ino takarnya aku puak monog. Todang mangsa mokbo sorah duduk pihak polis san lakah seterusnya. Ngan ku ngomah sabar ku basah bau pun-puna. Pingruah inyuak sawit mata rekod Sarawak di Kason Bigatung. Kerjasama berita swasta digunakan akakat industri kreatif.
Onuraga maknai opui secara tibuka. Ada mesti siapa di bawah nyusun darusita ampong dobo nukar kang sinabau jagoi dawrese Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Semangami doa salam sejahtera.

0: Cari Kerja,
1: Nirayah Pikir,
0: sama dengan Ami. The Segment Ngancang Petuk,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Bisa.
2: Download YFM Bidaya.

lagu sebab sungumi lagu de so linse yesi mak menghibur to dingumi onu duo semong di debramoi asowa 2026 arap na ingat tribu rami yo ngocit lagu inot ye inu do balengan begitu ngan ngocit radio ngumi iti ngan bersama do DJ Lenny dan segmen ngancang pete sepuku nua ngumi no puku pri ingarom samping kepaningan iti saran so YFM Bidayu RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.2 megahertz Kuching, 2.0.2 megahertz Serian. Harap nang bara pengujit YFM Radio sihat dua pagu-pagu si cahaya di ngumiti. Semadi ingat naik pengundai kerajaan ingat semadi ingat ngujit radio, ngujit info, dua ngujit salam desok bala geng-geng awah. Ya sebab kita beribur otak ningat diok susun program saan dengan miti. Kau dah dibiasa nak pukul 6.30 ngumi ogi abah pakai sinabiata. Dan pukul 6.45 ngumi otak ya sama-sama ngojit bis on air. Pukul cuk ngarom abah pakai sinar bukar sadong. Lepas ini ogi hiburan dok info muka inoh lebih kurang dah pukul cuk setengah ngarom. Okey, buku si report gaya ondu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia. Selepas ini datang pukul moi ngarom atau ya sama-sama ngojit radio business. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Selepas ino ingat ya terus bersama do pengaruh untuk debu kondang segmen ngarom pawan. Yo chat to bebo lagi dua lagu seterusnya lagu desok Ika Saiful lagu Aba Lambat Meri. Sebab untuk mojit aba pukul 6.30 ngumi dipakai. Dialek biata sama-sama tok berhibur.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu. Sibungasi Punpun Naga. Sarawak rekod penyeruah inyok sawit meta sekasen bergatung. Penyekembang industri kreatif kerjasama awam swasta negap ekosistem industri adi sukup. Gaya andu peras kabedeh tak kanu kerja nyitungan. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Loren dermegah sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak peruah 22.2% inyok sawit metak MSM. Suat perjah dengan penyeruah perungun 4.5 tan. Menteri Kerja Tayak ke Komoditi Datuk Seri Noraini Ahmad Kidanang kiang ana ina kedak so 20.2 mai juta tan MSM. Adiduk peruah Malaysia suat perjah ana ina pinambah 4 peri banding dengan soak sebayu ana. Sarawak menegah rekod penyeruah MSM adi sekasan bergatung di Malaysia. Prestasi anak bedak Sarawak jadi reis adi beke industri sawit adi bian kawasan purun sawit bayah 2.66 juta hektar. Teks penangi dok basa bedak pengurusi lembaga inyok sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Ofman Basha tipuh kukak semina kebangsaan pengilangan napis abang turun ke kualiti inyok sawit 2026 di Kuching. Derem rami adi samah Datuk Seri Noraini Kidanang penetap kod amalan baik pengilangan yang kilang sawit COPM sebab adi taruh ina yang turung industri katu standard atau seramat pinguman. Garis panduan anak menegah rakah yang jaga kualiti kerindung abang terun ka atau seramat pekerja. Atik menegah tumpu di rakah ngurang risiko bahan adi kenais proses. Pensijilan COPM adi dok ngaton diribu program netu atau seramat pinguman Opis Menteri Penyihat menegah rek netu inyok sawit reis tunda standard antarabangsa. Suap perjah Malaysia rekod 152.4 taruh bilion ringgit nilai ekspor inyok sawit ke produk adi bikait. Tabung Amanah Kebajikan Unit Penyabah Beken Sarawak SUCT PJU dok nyukong sobrang masam program ngap durung beranja di juta ringgit so petroleum Sarawak Berhad Petros. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas kita anang durung hati rebeda SUCT dapat mansang lebih sebagai program nimun pendidikan kerja penurung ke penyabah. Ayah adi menegah pengurusi SUCT kita anang seteden suap perjah pihak ini memansang 26 program adi biket dengan kerja penurung aktiviti penyabah sama nyukong Sekura Mission. Ayo kita sakati tipu rami serap nurung di juta ringgit so Petros ke SUCT di Kuching. Kerjasama awam ke swasta suku berguna yang kakat industri kreatif di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fazil Kidanang, ekosistem industri adi sukup ke stama berguna dok netap yang ngurang pabesengan di perita. Ayo kita sakati ripas sesi Fireside Chat Forging the Digital Future di Kuching. Derem rami adi sama Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Dato' Sudarnoto Ofman Kidanang, industri kreatif diri sati, derem fasa planning ke penyekembang. Ngera adi ngusah industri adi bian potensi mepegiru doktor kari sepak yang merti ekosistem industri kreatif diri is adi maju. Sedang anak Borneo Animation and Games Festival Backfest 2026 redok ngatur so simeng peri nega 20 taruh anubran Ogosati di Kuching. Acara anak neten peluang ekonomi perungun 150 juta ringgit so peluang kerja ekspor ke pelaburan pinetap studio saman penyekembang hub training. Ati rebedak festival anak jadi terun yang kiren potensi industri kreatif Sarawak yang dog komersial. Festival Adis Bunga Sekali Dog Ngatur bedak Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ke Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak Ana Reteban Ngera Adingusa Industri Film Animasi Antarabangsa.

Iju dinge nga agang. Jerebu mutasbat ina keda sos tegar kualiti sebak di desa ti de kena. Gapit Menteri Pingatu Banda Tana ka Abong Terun. Datuk Len Talif Saleh Kidanang. Ati menegas tegar pimnu sebak adi teban Jerebu sos sepas Sarawak. Gaya andu adi beda seteden buran Julai adi ripas menegah beda susahana jadi bertundak nga kerja nyitungan. Nga ana miu di Sarike Datuk Len Kidanang. Perita hari peju perhatiin harati ka tembit rakah bituku. Ati saman rakah undang-undang tunduh individu adi nai sarah nyitungan. Derem perkara disamah ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab kingat teratus bedak deh kanu kerja nyitungan. Gayandu bedah ka peras badin ati dapat bedak apuir kas bisawit ka susah dog nura. Harati menegah bedak kualiti sebak deh kena. Ayah Kidanang sungguhi jerebu adi jadi di Sarawak Madinati setegar Tuan Sau diris adi bisindek pak kerja nyitungan dalam reis menegah berguna Dok Nura. Jerebu menegah dapat teban susah penyihat ke daya ratus. Sedenana gaya andu peras ke bedah di Sarawak jaka re jadi neg andu rima hati. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidanang ati bitunda nga fasa monsun barat daya saman fenomena El Nino. Gaya sebab kakiang kawasan peras di Resati adi bisindek menegah dapat katu risiko jerebu rebisi di kawasan barat ka selatan Sarawak. Madinati Kuching ka Sri Aman masing-masing drum kategori bijaga-jaga. Besengan di report Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC taruh ratus peri kawasan peras dogaten di Kalimantan kasih mengdua kawasan peras dog rekod di Sarawak ngah Sabah. Semeng di kawasan di Sarawak gibabe rekod indeks penyikai sebak IPU adi desehat seteket pukul taruh singomi andu teja. Stesen pemerhati kualiti sebak di IPD Serian rekod IPU 100 mai propri, Semarahan 106 propri, Kuching 166, Bintulu 105 propri, Miri 140 mai ka ILLP Miri 120 ni. Sedenana muka ka Samalaju rekod IPU adi samah anaina 155 ka taruh kawasan adi rekod IPU 154 ina Sri Aman Sarike ka Sibu. Di kapit ngalimbang IPU adi dog rekod gibaba ditakas sedang-sedang anaina masing-masing jupru-pri ka jupru-taruh. Nin anan nyamba dayung tinggi ong ripas dog nyerang buai tipu siro tikiung bisamah anaki di sungi di Batu Nyah Miri. Harana dog Sabah nang jadi ngai seisan ka pihak bomba terima penyebegan bigaut pukul semeng di 26 minit isa-isan. Tipu harana jadi mangsa adi dog ngata nang sambai anggah adi biumur jup rumai soak tunduk arut ka modog terik buai jo simeng meter. Harana dok tinggal beda anak mangsa adik gibaba drum sungi. Buayana perpas mangsa ripas

0: 106.6 MHz di Kuching.
1: Jerebu dapat teban 6 kapurungta, rebis I bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis I anak-anak maranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Rindu, kita berdepan lagi The Abi Biz On Air. The community Akuirat Sepunci Bikai Kuching Food Festival 2026. Kuching Food Festival 2026 si Emuncih Indik Buah Festival dan atur setiap sewak pada Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Sewakti festival ti natur masu 22 anuburan juk 2026 sampai tok 6 anuburan mahi 2026 de Dewan Masyarakat MBKS Kuching. Ada tar ratus lebih buah stol de nyual ahi banca pimaan dengan penyihap tempatan Sarawak nek inya ratus dengan pinami. Festival ti pun nyukong usahawan serta inya de bidagang pimaan dengan nyedia platform tina nyua bala produkna. Kuching Food Festival irak narik lebih ahi lagi pinami na Kuching Sarawak. Jadi sen saja Based on Air the quality kita bida berbau the episode terbekit.
1: Ya, nanti kita mau sama-sama ngejit Based on Air dia mau obah gini ada penepi program eh. Beatrice D dapat lagi ngejit onu tiap pagi ya, Based on Air. Juadin duduk balik dengan de arwah dang orang darak paling sok tempat kerja, tempat sok toya, de sok kobon ataupun ada daki saja sok pinggo di ingan jaya arap nang semadi ingan ngojit semadi ingan driving no semadi ingan ngojit radio ngojit info do ngojit salam de sok bala geng-geng awal yo arap nang ingan tribu rami bisa mah duaku ngemiti dang segmen ngancang peta. Sopukur nom ngomi nopukur pri'i ngarom ititia.

Yang lagu selalu gaun lagu dosok Tuan Dios Poji mau menghibur atau ngumi tih ngumi anu duo semong di adu belamui asowa 2026 ya harap na ingan terhibur ami dunu du bala sino de jurah masak berapa ya di dapur semadi ingan masak no semadi ingan ngoji radio ngoji info doh ngoji salam dosok bala geng-geng awal ya yang duduk bala ingat depo ya ingat dapat geh komen di ruangan Facebook Kuhai FM Bidayo ingat dapat bikusi info dia magah ingat saat aku dapat bahasa pimagah ingat not ya duduk bala susu atau ya. Ya, terima kasih dulu bye-bye konten dan mau pergi bersama aku ngemiti dan segmen ngancang betul. Mida Sam nang Hi DJ geng-geng awah YFM Radio kabar apa minat diki-diki bara agi nang selamat ngumi ka selamat ngancang peta terima kasih sebab mo share dua like Facebook YFM Bidaya ini dua palingan dah rasa install aplikasi RTM Click di handphone ingan ingan dapat install di handphone ingan yo. Saya ingan dapat ngojit radio ngojit radio pilihan ingan sebab di aplikasi RTM Click no bogok station radio yo ingan dapat pilih radio disuka ingan ngojit eh. Do ingan dapat gen ingat TV so handphone ingan no yang penting ogi line internet ingan walaupun ingan odi keluar negara ka daki-daki ke ingan odi tetap dapat ge ingan ngojit radio ataupun ingat TV ada so aplikasi RTM Click ingan notia ya, terima kasih yang duduk Rona Dennis dan mau pergi bersama aku Ngemiti yang selamat bertugas dan selamat kami ada DJ dan semua geng-geng awal dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu. Terima kasih sebab mau like dua share live Facebook YFM bila sama-sama tak gerak bersama ya sama-sama tak berkongsi info sama-sama tak pahit salam demi tiap lagu dia suka ingat ada aku main di radio tiap. Peter Kila nang hai DJ selamat ngumi yo selamat ngumi duduk ingan yo pedo aruk masak ke Derek Asen nang selamat ngumi dua selamat bertugas DJ yo terima kasih yo sebab menjadi pengucik setia Radio YFM bila sama-sama tak gerak bersama yo sebab itu ngucik apa pukul ju ngarom terpakai dialek buka resado otak beribu dua lagu desok desil rahayu kunya lagu jobong dimu.

Microsleep, ina minyap kadahreda talun adi sekejap yang tipu ni negtaruh puluh saat setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukul Eju Lemah Tandu. Si bungas nati pun naga. Piluah inyok sawit entak Sarawak rekod piluah paling datuh. Pimancang industri kreatif kerjasama awam swasta gede ekosistem industri de puno. Gaya nenu paras dengan beda abak ngunah aktiviti nyahu terun secara tibuka. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu mesu YFM Bidia. Dengan ti tengen agah. Sarawak kedeh 22.2% inyok sawit entak MSM negara sewataya dengan peluah 4.5 juta tan inyok sawit. Menteri Peladangan dengan Komoditi, Dato' Sri Noraini Ahmad Menang, kehiti tengah mesu 20.2 juta tan MSM tetung kedeh bedak Malaysia sewataya nyumak 4.3% dibanding sewak de sebayuna. Sarawak penyerikot penyumak MSM paling datu de Malaysia. Prestasi ti negep Sarawak, jaji encah pingkada bahas industri sawit negara. Sarawak ada 1.66 juta hektar kawasan tinan puruh sawit. Bidanti Abitek Senak Prasmina, Seminar Kebangsaan Pengilangan Penapisan Alam Sekitar dengan Kualiti Minyak Sawit 2026 de Kuching. Teksena Nadok Baca Bedak Pengerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Osman Basha. Dua senat bersama Dato' Sri Noraini Menang Pimpinan Kod Amalan Baik Pengilangan Dada Kilang Kelapa Sawit COPM Edisi Ketaru Seninje Tina Nulung Industri Pidato Standard Penyelamat Pimaan Garis Panduan Tipen Jaji Langkah Kawalan Kualiti Nyaga Uhong Terun Dengan Penyelamat Kerja Tipen Nyugon Tumpu Neg Langkah Ngurang Risiko Nekes Bahan Wang Nedok Proses Dengan Persijilan COPM Pendok iktiraf derungan program jaminan penyelamat pimaan opis penyihat. Minan COPM ira pasti inyok sawit negara terus ngajar standard antarabangsa. Sewataya, Malaysia ngerikod 102.4 taruh bilion ringgit rega ekspor inyok sawit dengan produk de tunahna. Tabung Amanah Kebajikan Unit Agama-Agama Beken Sarawak SUCT ira pisilung negap dengan pibahas ahi program minan duit ini juta ringgit mesu Petroleum Sarawak Berhad Petros. Gabit Premier, Toto Ama Douglas Uga Embas Menang Pekarati, Nyugon Ruang, neg SUCT ngunah lebih ahi program mengpendidikan kebajikan serta keagamaan. Nadepan pengerusi SUCT Pidaan sewataya Tok Sewa 2026 pihaknya mengunah 26 program. Tiki berat inisiatif kebajikan, aktiviti keagamaan dengan kerohanian serta nyukong sikulah mubalik. Pidanti wang nyerah sumbangan ini juta ringgit mesu Petros neg SUCT de Kuching. Kerjasama awam dengan swasta biguna dua mancang industri kreatif de Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, Anwar Faris Fazil Menang, diperlu tinan kede ekosistem industri de puno dengan pisaing de sihat. Langkah tipen ngurang bikantung neg perintah. Bidanti rimpas sesi Fireside Chat, Forging the Digital Future, The Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Dato' Sudanoto Osman Pidaan, Industri Kreatif dan Negeri Ti, dua fasa ngerancang dengan pimancang. Pimain-pimain industri, medok nentut neksepa negara, tinan paham ekosistem simene, industri kreatif de negara maju.
Dua timpul sen Borneo Animation and Games Festival Backfest 2026 ratuna masu sempri tok du petaruh anuburan mahiti de Kuching. Acara ti nyasar penguntung ekonomi kehi 150 juta ringgit minan peluang kerja ekspor dengan pelaburan ke de studio serta pemancang hub latihan. Terapi jaji festival ti ni platform de paling paguh dengan pitengah potensi industri kreatif Sarawak neg hasil komersial. Festival de sebungas nanti tunah bedak Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia dengan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak rangeban pemain industri filem animasi antarabangsa. Silung aga. Jerebu metas baat encah faktor dengan benda kualiti remang dekai paguh di negeri ti. Gapit Menteri Perancangan Baner Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Dato' Len Talib Saleh Menang, keadaan ti pengaruh mahu atau angin dengan benda jerebu mesu sepak Sarawak. Keadaan gaya nendu de beda, mesu buran iju derimpas, penjaji tegi neg perkara ti serta ada kudu-kudu aktiviti nyahu terun secara dibuka. Dato' Len Menang perintah era pesilung perhati keadaan tinenentu tindakan de seterusnya. Tiki bere tindakan undang-undang neg inya atau company de nyahu terun secara dibuka. Bidaniti neg melisaga de sarike. Dua perkara desama Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab pitayennya ratus mehen kai nyahu tarun secara tibuka. Keadaan gainan nu debede dengan peres remeda tarun sahu dengan pantas dengan kedapat dog kinawal. Keadaan tipen boleh meda kualiti udara kai pagu. Nemenang menepen jerebu mengkak Sarawak wang timpu iti seninceh bitegi masu tarun sahu di negara jiran pak aktiviti nyahu secara tibuka de abi negeri pan perlu dog jinaga. Jerebu beken semina medak gainanu kai pagu pak boleh ngaco pingihat inya ratus. Dua timpu sen anu peres dengan beda de Sarawak jangka pisilung tok anu rimehti. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Sarawak, Khairul Najib Ibrahim Pidaan, pekarati berajah dengan fasa monsun barat daya serta fenomena El Nino. Keadaan mahu atau angin dengan kehi titik peres di negara jiran penpidatu risiko jerebu metas baat khasnya di bahagian barat dengan selatan Sarawak. Wang timpu iti Kuching dengan Sri Aman, masing-masing dua kategori gelombang haba, tahap ini seninceh bijaga-jaga. Report masuk Opis Meteorologi Hasna, ASEAN, SMC, taruh ratus prii titik peres, tuk daput di Kalimantan dengan semendua titik peres di Sarawak dengan Sabah. Semengini kawasan de Sarawak kekal ngerikot indeks pencemaran udara IPU kai sihat setakat pukul taruh lematanu ijen. Sistem pengurusan indeks pencemaran udara APMIS Pidaan, Stesen Pemantauan Kualiti Udara de IPD Serian, ngerikot bacaan IPU 100 mahi propri, Samarahan 106 propri, Kuching 166 dengan Bintulu 105 propri. Mukah dengan sama laju, masing-masing rekod IPU 155 dengan taruh kawasan rekod bacaan IPU 154 seninceh Sri Aman, Sarike dengan Sibu. Sementara sen miring rekod bacaan IPU 140 mahi dengan ILP miri 120. Dekapit dengan Limbang, IPU dedok rekod masih di kategori paguh, seninceh ijuk perperi dengan ijuk pertaruh. Ni orang dayung warga emas kebes rimpas dok serang buai wang megau tukoi bersama dengan anaknya de sungi de batu niah miri. Penyusati jaji wang berpagi ijena dengan pihak nerima pingabak bikaut wang pukul semengeni 26 minit berpagi. Wang serang, mangsa seninceh sambai angah
biumur ijuk perumah hisawa ngendai de abi arut. Pekarati Dr. Berg beda anakne demasa CN de abi sungi. Bu Aiti ngeben mangsa buhu, juho simheng mita, sebayu pelapas dayung CN wang dok kinapung beda inya kampung. Tedang mangsa dok juga nek pihak polis dedek tindakan lanjut. Tinan ngemasa gahti pun punagah binaca lagi. Piluah inyok sawit entak Sarawak rekod peluah paling datuh. Pimancang industri kreatif kerjasama awam swasta kedah ekosistem industri de puno. Gaya nandu paras dengan beda abak ngundah aktiviti nyahu tarun secara dibuka dengan CN keti agah mesu YFM Bidaya susun beda Rosita Ampong dengan senalin minan senak Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Yo lagu natong u lagu deso slider bersama do Aci dua Nadia mau menghibur to dingumi on duo smong ni on belamoi sowa 2022 arat nang ingan tribu rami yo ngucit lagu inot ya. Yo di nukia buku si report gaya on duo demi so image jabatan meteorologi in Malaysia. Pitu semong dua jam saat seluruh negeri Sarawak bikuak kesesepuku Pak Ngumi semong ni on belamoi 2022. Angunu ngumi itih tia ogi sobak dudu di kuduk ditopat di muka bintu lumiri dua limbang. Ogi jerebu di kucing serian semerahan seriaman betung serikai sibu dua bintulu. Angunu ngalami tinok pagi tiap pagi. Gijaka ogi jerebu di kucing serian semerahan Sri Aman betung serike sibu binturu muka miri dua limbang laut bigrumang ni poin kosong nog ni monimometer sebab yupso barat pilaju 20 nog 30 kilometer sejam suhu sekitar 24 nog 36 derajah Celsius. Yo ini nanti report yang dulu dimit seimbang Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam dan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasih sepukul Pak Ngumi semong ni on belamoi 2022. Yo tu otak nang Adin ogi jerebu di kuduk di topat. Dua onu putih doras ya, onu bongo. Ju nudu balik ingan tenai pengenai kerja di sopa. Mak komut nak pi masak bogo-bogo. Dua asa dapat mak tui-tui di sopa bori ya.

Ya, aku basah lagi salam desa bala geng-geng awak. Rica marikan nang selamat. Ngumi Ondo DJ. Salam manis sok siburan geng-geng. PP, SM, BK. Ngabara dengan ku dikidiki. Bala ik agi in madin. Nana. Thank you, na. Ya, terima kasih yang duduk Landi Lambit Nenek Villa. Dia mau gipsan aku ngemitih, ngarmitih dan segmen ngancang peta. Johnny Oninang, selamat lemak undu dan selamat bertugas DJ. Minta lagu joget naju ikan atau remang. Lebih his mesu Fabian M. Tujuna komuniti kampung tersukurak dengan tersumawang. Nak Fabian M dengan mamba nah de kampung baki tajong. Dengan nak semua pikaping YFM dari kait kambat lagi nak member GBS Grumpung Bukar Sadong. Dengan nak semua Ali Fan Club Fabian M Group ngarap semua nah terhibur nah. Yo jatuh beribu lagi do lagu seterusnya lagu desa dijerikan band. Lagu cinta nomor ni.

Ya nanti tomo sama berhibur dua lagu de Chris. Chris Wooden kan bersama Do Ellen Kayan lagu ngunci cinta. Yo renang ingat teribu rami ngunci lagu ino tia. Yunidu itu balengan de jurah man ngarmiti okujikan selamat menjamu selera. Yunidu itu balengan man busu-busu

Yang duduk paling ada jamut anu beranak anu iti selamat anu beranak nudu balik ingan. Harap nak ingan sentiasa dimurahkan rezeki sihat poronggonan dua sentiasa ceria-ceria sija. Ini dah balik ada poya Adin ingat dapat bikusi info. Dua minta salam dengan komen Facebook YFM Bidayo ya. Saya dapat bahasa komen dengan notia.

Ya, terima kasih dulu turut Durin Gubes senang hello selamat sungguh anu ya selamat ngarom duduk DJ di konti ina selamat singarom ge duduk dengan di Persatuan Peminat Seni Music Betawi Kuching yo nangin salam di Sino L Sumuk Jang Rachel Merikan Jikin Menek

Ayut Sumi Obeng Kenny nang salam gancang peta ina. Jackson Rita nang selamat ngarom DJ kayon seperag abara pendengar setia YFM Radio geng-geng PPSMBK. Geng-geng awah salam manis nama surah-surah rusuk kampung mampung pen riset dan request lagu luruh atingku so I'm a ton joneng. Thank you DJ nah.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut, pankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Yana kita mau sama berhibur dua lagu deso Dino dari Pogarnyo Arab nang ingan tribur amido terus bisa madu ko idang segmen Onisija di station radio YFM bidayo sama-sama to gerak bisa ma Arab nang ingan tong jadi dari Pogan guys jadi soto duduk balanya ada bokonyo. Yonuti smong ni on bulan tepagi mo smong duo on bulan smong duo on bulan moi obon taru judu do balingan ran ya drama doya tiap pagi smong taru on bulan moi yogi obong atur kempen drama doya di Dewan Revisia HDC sepukul peri pagi nok pukul ni ngumi tiap pagi ke ogi abang ngatur kempen derma doyak di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak masa sepukul moi pagi nok pukul 4:30 ngumi. Yunu do balingan dranya odi derma doya si bayu ingan derma doya ingan perlu manduak dio. Dak busa dia ya. Moke no moke ingan odi derma doya. Sadi ingan pisan. Serupas ingan derma doya. Dua ingan perlu gas sihat peronggonan ingan masa ingan derma doya. Ino syarat ayo. Ini dua balai ingan ada berminat ya di derma doya ingan dapat di derma doya ki pusat pusat demok magah kuno do ingan nanti ya. Di back doya ino dapat ngelamat nyawanya ada bukan ya.

Terima kasih James Pengiran dan Mogib sama aku Ngarom Iti. Ya nang selamat ngarom DJ, ya selamat ngarom geneduk balingan. Elizabeth Joan nang selamat lama anu DJ masuk tu Damiri ira request lagu masuk Van M Remang Debihis atau joget nuju ikan lagu neg bala group Van Club bala inya di WhatsApp the Facebook ada TikTok. Thank you ana. Yo jat to bibo lagi dua lagu seterusnya lagu demong di aku saningan supaya to ngojit radio business dan pukul moi ititia atau beribu dua lagu desok. Kesna, dah cobi lagu Mesu Birayo Jaji Cinta.

0: Okey, selamat pagi. Jadi dah berpagi ti, aku ada di Medan Niaga Satok as encik rugby program Radio Business. Ada rugby kongsi kita ya, adakah cabaran-cabaran bala usahawan-usahawan ataupun datang kita sebagai bala pedagang-pedagang di petita. Jadi dah anu ti, aku bersama dengan ni orang usahawan kecil-kecilan kau kita dah nyua barah kau kita. Jadi kita kenalan tak ya dengan tetamu kita pagi ti. Jadi ada apa akam pidaan asing kena nakam masopi akam.
1: Ya, nama saya Mary Anak Rico, saya berasal dari kampung Sirap Padawan.
0: Okey, jadi bukudu sawa akam bijua barak ti.
1: Semengnem sawa.
0: Memang de Medan Niaga Satok tika ya, ataupun ya. Ngamin ada tempat ya,
1: dalam. Memang Medan Niaga Satok saja.
0: Medan Niaga Satok.
1: Mula-mula fama bermula.
0: Jadi ani ada jual ke mati.
1: Berak, dia juga Bandung, ubi kayu, keladi. Ikutlah kadang-kadang kalau ada yang bawa stok, ada bawa turun. Buah nanas, nanas dari kampung.
0: Jadi, sopi kam ngumit masuk pembekal-pembekal kat adakah memang masuk kabun akam kah ataupun mungkin ada
1: semua minyak? Dari pembeli.
0: Pembekal. Dalam ni anu ataupun mengani barang yang dia bekalan stok ti.
1: Depend kalau mun kadang-kadang ya dalam seminggu kadang 3 orang, 4 orang. Dalam satu orang tu ada 3 bakul, 4 bakul pisang.
0: Okey, jadi boleh tidakan mengani dengan permintaan pelanggan dengan hasil jualan pisang ni. Adakah berbeza masuk sebayu COVID dengan selepas COVID ni?
1: Ya, permintaan sebelum COVID lagi kurang lah. Selepas COVID ada okey sikit lah.
0: Selepas COVID
1: ya,
0: ada okey?
1: Ya, selepas COVID.
0: Okey, contohnya dalam ni anu boleh dapat hasil kudu?
1: Kalau dalam ni anu, ya dah tentulah kadang dia 100 lebih. Kalau pisang kurang, 100 lebih. Kalau ada pisang macam ubi kayu ada je sampai 200-300. Sebab ubi kayu temen ada orang order, ada okey lah harga. Kalau jual sendiri macam ni memang lambat lah. Ikut order lah, mana order lah. Ada okey.
0: Okey, kamu jual tip masuk Isnin sampai hari Minggu?
1: Ya.
0: Dalam Isnin hingga hari Minggu ti biasanya anu kudu tak memang ahi pelanggan mirih barakam ti biasanya?
1: Hari Minggu
0: ke Sabtu, ujung Minggu lah.
1: Ujung Minggu.
0: Kalau ujung Minggu
1: Sabtu memang kurang, hari Minggu ada okey sikit.
0: Hari Minggu okey sikit.
1: Hari biasa pun dah tentulah. Dah kadang tentu. Ada juga harinya okey, ada yang tidak. Biasa tentu.
0: Okey, kita jikan pasal bantuan masuk perintah. Ada banyak perintah juga bantuan nanti untuk bela usahawan-usahawan di Perth kita?
1: Ada sekali sudah. Selama 16 tahun ada sekali sudah.
0: Uang sawak kudu ya na?
1: Ingat.
0: Ya kudu ya na?
1: 1,500 tak salah lah.
0: Untuk bala usahawan-usahawan lah.
1: Setiap perniagaan.
0: Jadi akan dijual ti dengan nasi? Sekadar ke mengani?
1: Aku sadik aku kati. Tapi umpang suami lah. Pagi, petang.
0: Okey, jadi mungkin dapat cerita pasal apa nyusah ataupun cabaran nak kau kita. Cabaran ni kau kita mati lah masa bijua barakti lah mungkin masuk mungkin bekalan maruahi anyap inya mirih nak mengandika cabaran penyusah kau kita kesusahan.
1: Ti kamu macam ya kurang kalau kurang pembeli kalau tapi buat masa sekarang lah. Ada okey sikit lah.
0: Ada okey sikit lah.
1: Jarang tak terlalu banyak buang lah.
0: Kirana akan jual murah lagi lah.
1: Kalau tak murah. Kalau yang terlalu masak nanti, pasar buat macam tu lah, tompok.
0: Kalau lebih tompok, kudu ringgit ya lah?
1: RM2 ni tompok. Ni bakul ti.
0: RM2.
1: Ya, ti mudah kira macam timbang, ya tompok saja.
0: Tompok saja lah.
1: Ya, mudah timbang, mudah.
0: Mudah timbang lah.
1: Kalau yang masih cantik macam ti, jual timbang.
0: Okey, jadi ini jenis-jenis pisang yang jual ke mati ya?
1: Ti pisang keling, tanang pisang keling, ti pisang hotel, pisang emas, pisang embun, ti pisang embun panjang ti.
0: Tip sambun. Tapi antara nanti, tapi dah sentiasa punya dapat permintaan.
1: Pisang hotel dengan pisang mas.
0: Pisang montel dengan pisang mas. Banyak ni orang pisang cucur kah?
1: Jarang.
0: Jarang, susah dapat.
1: Baik juga susah lah, tapi mun bagi ikut lah. Macam dah berapa dalam manik jualan ku. Jadi agi permintaan tapi ku malas selalu ambil lah. Ku biasa jual pisang putih sajalah. Selalu ku jual lah. Mun pisang tanduk dengan tepuk, ayah jarang.
0: Jarang lah.
1: Kampung mi memang lagi ke stok lagi. Pisang enak.
0: Oh biasa nak pisang-pisang ti tu bit masa memang kepung sirak ke ataupun kai. Masa kepung je beken?
1: Praya nyabet ni naan. Praya taruh naan, kampung ngedep taruh kampung saja.
0: Oh taruh kampung aja lah.
1: Madin mah kurang lah, taya nak sampai negeri mah kampung 6 kampung. Madin semua dah tua macam jarang mah. Jarang tanam pisang lah. Kadang-kadang tradisi dan yang saya ada turun-temurun kan benda yang dah pupus lah.
0: Iya betul.
1: Masih ada anak cucu sambung. Yang semua dah tua-tua dah legend-legend dah.
0: Okey, jadi akan pindah anjir sebagainya sawak kami jual barak di kuantita ya. Jadi mungkin ada harapan akan mungkin akan berak namah lagi produk akan berak ataupun mungkin ni andu mati akan berbuka kadek ke jual barak ke. Mungkin ada harapan ke kita angan-angan kita kawan-kawan kita.
1: Buat masa ti lagi lah. Memang kati saja.
0: Memang kati saja lah. Mungkin dia nak pimangan untuk balas dah tubek mungkin supaya ngabak pada sama-sama mirih ketik bijua
1: apa ni renang
0: supaya sama-sama support sen lah dukung kata ikuti
1: ya lah.
0: Okey, terima kasih kita ucap dekat Puan Mary mati ya, ya, dah biasa ya. Masuk kampung sirak dah bijua abi macam-macam jenis barah kau kita ya ataupun pisak kau kita. Jadi bagi bala kita dah mungkin rak ngagau barak ya mungkin kalau kita guna kue ke ataupun ramaan mesti saja boleh ngajung nombor kodoh kadeti ya nombor kodoh
1: C55
0: C55
1: Medan Niaga Satok.
0: Medan Niaga Satok. Jadi saya mati lah program radio bisnes kita kali ti dapat lagi kita dengan usahawan-usahawan kita dah beken.

0: Mari kerja,
1: nyerayah pikir,
2: samah dengan Ami.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
3: Ya nanti temo sama-sama ngojit program radio business. Demo obong ini ada penerbit program Linda Cagem ya. Ingat apa ngojit radio business itu debilang ngarom onu dua pukul moih ngarom.

Ada nak buku si Indeks Pencemaran Udara IPU di setakat pukul 5 ngumi ititi ya. Pukul 5 ngumi semong di on bulan Mei 2026 on 2. De paling bigatung di kawasan IPD Serian IPU 100 Pre-Pruni Semarahan 160 Pre-I Kuching 196 Bintulu 150 Pre-I Sri Aman 156 Samalaju 155 Sibu 155 Sarike 155 Mukah 154 Miri 142 2 ILP Miri 120 ni. Iti kategori idoh sihat ya. Yang duduk balingan denai tu menaik roja di sopakan ni. Ingan pakai pelitup muka ya. Saat lebih selamat. Kurang naik aktiviti luar. Dua asal dapat ingan kekal. Ogi dan bori. Nuk piin lah bogo-bogo Saya suku piin dan gonanya ya.

skala indeks pencemaran udara IPU dinang idos sihat oleh 100 ni nok 200. Jadi kawasan-kawasan de basah ku IPU not ya. Noh molat kategori idos sihat ya. Yo chat bi boleh kita lagu seterusnya lagu demo gide aku saningan. Lagu pemitia de so Brenda Zage. Lagu de so Mari Tarang. Cinta tetap nok nyoma.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku, no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cukup mit pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jus ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak munan. Luasok ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti. Dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Yang nak tertemu sama-sama berhibur desok lagu berelitia melagu dawa i yo arep naik nganti borami yo ada nak kia bukusi lagi pasal update IPU setakat pukul moi ngarom simo oti aku basa setakat pukul 5 ngumi ogi di ogi kawasan di maat bacaan IPU ogi ge kawasan di moon bacaan IPU di IPD Serian setakat pukul moi ngarom iti bacaan IPU kurang ya moon pukul 5 ngumi iti IPU 100 pundi dan pukul ngarom iti IPU bacaan IPU 100 moi promoi tapi pakai masih dalam kategori ido sihat di Semarahan pukul 5 ngumi iti 100 masih kekal ya bacaannya 100 ya setakat pukul moi ngarom di Kuching pukul 5 ngumi iti 100 ngarom iti pukul moi 100 bacaan tidak sihat di Bintulu pukul 5 ngumi iti 105 ngarom iti 105 di Sarike bacaan pukul 5 ngumi iti 105 jadi ngarom iti pukul moi 105 bacaan IPU di Seraman masih kekal 105 bacaan IPU di Samalaju pukul 5 ngumi titia 105 dan pukul ngarum iti dan pukul moi ngarum iti 104 di Mukas ngarum iti 104 bacaan IPU setakat pukul moi ngarum masih kekal ya di Miri pukul 5 ngumi titia bacaan IPU 142 Moon ki 100 taruh pertaruh bacaan IPU di ILP Miri pukul 5 ngumi titia 120 ni jadi pukul moi ngarmiti Moon 102 bacaan IPU tapi masih dalam kategori ido sihat ya you know itu info pasal indeks pencemaran udara IPU di buku si kedua ingat setakat pukul moi ngarom iti ya terima kasih Nudu Ruth Mary dan bagi bersama doku ngarom iti ya nang selamat ngarom DJ bertugas dua suap pengajit setia YFM bidayu diki diki sija oni abar bala nang Arab sihat sihat sija dan keadaan dan sekia bongoh dua berjerebu wat adin nana yu Arab nang untuk sama-sama jaga penyihat poronggonan to yo dan keadaan di berjerebu dan keadaan de bongoh adin mak komut nuak pi masak bugo-bugo kurangkan nuak pi emosi ayo ado semua dapat ngurang roodi sopa bori yo yo cha tapi boleh kita lagu seterus lagu desok Vivian G lagu dari Bujang Serian.

0: go hitno.
1: Eh, ane buo mana ra office bi? Bun, bun, tarang babu buo na.
0: Eh, ane bi buo na, ane buo.
1: Eh, ane di mana na? Sapi mana buo ha?
0: Ati, ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kopi semai ngan aw di kopi semua buah na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mai kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
0: Bah ti.
1: Tak kau bisa tak? Siapa mai dari taban kau kispetal na?
0: Bah, ti mau bisa tak? Ani dia ke mana ti? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti kuti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ninga tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo na mo na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, iti pengumuman cidik dia mu. So, no nak nyaman kiti na.
1: Ya, lah, muman kan ni, aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni, pak bigaduh pasal pengumuman su aja, ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman dep

lagu jobang lagu deso Eliza Suzina mau menghibur to ngaram itu yo arab nang ingan teribu rami jadi nok ya buku si lagi ni info dua ingan iti pasan adenai to ya isok jotu di Sarawak obam iti ada nama pengeluar eh santapun piniat peluah ni juta tan jotu negara dan sawak 2010. Gapi Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah, Datuk Rubiah Wang Nang, saat niat ino, nyaa denai toya isok, mesti nama pagu pengurusan, nama produktiviti, dua ngatur, gaya bijua hasil. Iti ido sijak tapot nama pengeluar jotu negara, pak nama pinggi dapot, dua kakak takah pinggi dip rawang. Nenak rekod Opis Perangkaan Malaysia, Siri bulan lima dropas, sektor toya iso jotu peruah moi peperi 0.4% jotu asli negara.

DJ. Selamat bertugas dan kemana Siti nak, dan selamat kami ada fan club semua Greenas, Desrian Baki Jerebu Tebal ya nak. Ya nak minta main lagu Deso Michael Gayut, Cinta Surga. Thank you DJ nak. Ji Chun Fonang, selamat ngumi. Ya, selamat ngarong dulu ingan. Betty Ani. Jenny Lelon, nang selamat ngumi onu. Ya, selamat ngarong. Nang ceria petugas YFM Dayuh request lagu Bunga Maya, The Sok, Wooden Gun. Thank you, Enaya. Marvin Mesir, nang selamat masuk senja DJ. Yo selamat ngarom tentu ingat yo. Selamat kerja ceria-ceria selalu. Yo nang ang onu bongoh jerebu ena. Vincent Tagau, terima kasih sebab mau like do share live Facebook ke YFM Bidayo. Sama-sama tergerak bersama. Yo chat bi boleh kita lagu seterusnya lagu demo ngidi aku sangan lagu The Soul Stensa Steven lagu dah berubah.

Ya, lagu cinta surga, lagu Sir Michael Gayet bersama do Aaron DBR Project mau menghibur to ngaram itu yo. Ino te lagu pemitik tu Sir Min Lucas. Alap nang ingan triborami ngocit lagu ino te. Ya, terima kasih Frederick Fabian Jorim yang nang selamat ngarom DJ aku gedik sok kupuak batu speed krokong. DJ emitik lagu dari Bujang Serian sok Vivian G yang nang salam dua remix R2 Band, dua Uncle Band, semoga sihat selalu ina. Lagu pemitik yang nanti memukul kemainan saningannya harap nahingan teriborami do terus bisa mah dua station YFM bila sama-sama tak gerak bisa mah. Sinyup Rujis nang selamat ngarom selamat bertugas do ingan DJ. Yo selamat ngarom gedu ingan.

Nuru Atika Nang, selamat bingara DJ Pikaping YFM Bidayu. Ngarap kita semua sihat terasa dan rutin. Salam ceria, salam manis mesu JB. Ina request lagu Natong Mu'u, ina ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu Natong Mu'u membuka kemaine jai saningan, arap naingan teribu rami. Ya, terima kasih Gendudu Atiang Pakok yang namitiak DJ main lagu Angin Malam. So, Broly, DJ, thank you na. Nur Azira Azira Nang, hai DJ. Selamat berkunti geng-geng awal dengan peminat setia YFM. Bila you request lagu dari Pogan dengan joget kurit bihis. Mesu Alun Lupeng, titan hiburan geng tak kenal aku na. Lagu dari Pogan, lagu Desok Dino memukul aku main jahit saningan, arap nak ingat teribu rami. Dering kebaik senang, terima kasih DJ mau basah salamku. Ya, terima kasih duduk ingat sebab ingat mau sudi komen dorongan Facebook YFM Bidayu sama-sama tu gerak bersama ya. Semua ni karong nang sama dengan orang DJ geng-geng awal Facebook dan sepada peminat setia radio YFM Bidayu yang nang salam sayang sok mambong yang nang selamat beristirahat de sepada gena. Ya, terima kasih yang duduk Rosin Gunyau dan mogi bersama doku ngeramiti yang nang selamat bertugas, selamat ngancang peta DJ geng-geng awal, salam damai mesu serian pagu ini, semoga kita semua sihat selalu. Yang nak request lagu Jabang So Eliza Suzina, lagu tujuh nak semua geng-geng de Jabang-Jabang Atin. Stay safe semua, serian jerebu nak. Binet Thomas nang hai, selamat dengan rom DJ Oni Abar ingan dang studio Adina. Bagus DJ di konti Adina. Inangin salam dudu suak bara dingan dingan di daki-daki si jak dogi ngocit radio. Di ngarom ti yanang salam satu Bidayuh dudu suak ingan salam sok kampung Segar Senyawan ti na. Yo jam di konti Adin Supiah 2 minit lagi ngeja pukul pri ngarong. Atau menang pinduan segmen ngancang petak lepas ititia atau yang ngucit abah pukul pri ngarong de para radio so nasional FM de terus bersama pengarun terdebuk kondang segmen ngarong pawan. Okul ini jemangnya, terima kasih. Selamat ngarong, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Yananin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili dan kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Kri, Duan Live, FB, YFM, B.

Jadi saya mencermati lagu Bimuka kita, Masu Richard Masih Ada Cinta. Jadi selamat bingara, selamat bidapud bersama dengan aku dengar artis yang macam dengar anda dua. Semuanya anda beramahi 2026, saya macam nak dijadi the segmen ngarang pawan masuk pukul pre-e bingara sampai tak pukul sungguh terpengaruh tematik. Jadi dah ngara anda dua ti, dah pukul semua bingara mati. Kita orang keping agak bingara dan menang senap bidaya bukar sadong. Dengan dah pukul semua suku bingara, kita irak bihibur dah abi program pinghibur tak abdema. Bersama dengan penerbitna Sim Chena Ibrahim Changen. Jadi balik kita ambulin ke pinggami The YFM Bidaya di mana frekuensi ni kesonong puan ni mega hada kucing. Dan boleh lagi ke pinggami di mana frekuensi ni kesonong ni puan ju on mega hat the surian. Juga balik kita ada aplikasi RTM Click, boleh lagi ke pinggami the abi aplikasi RTM Click. Jadi dengar reti sama-sama kita berhibur sampai top kosm 2 terpengaruh mati. Harap semua sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga penyihat kita. Jadi sebaik-baik kita pisilung dengan lagu penghibur kita Masu Imelton Joneng, Ruruh Atinku.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis I bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis I anak-anak maranyamba. Saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya. Tapi aku dengar laba semua no. Sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasan tu meja hati ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil ke dia na. Lebih kurang ke dia na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Iyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada pen.

0: sekiranya ada pakai ya, Doria belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
1: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil muti pali. Balik ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensilku.
1: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
1: Yo cego.
2: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita masuk di Jegan Band Cinta Nomor Ini. Jadi di sema 46 minit rembas pukul peribingar. Apa kita kemudah kita pukul semua bingar mati kita orang kepinga agah bingar dan menang sendak bidi ibu karsa dong. Masih ada pukul semua suku bingar kita irah bihibur kaping lagu-lagu dema the abih program penghibur tak dema bisa dengan penerbit nasi emisi Ibrahim Changen. Jadi sebab kita angkeping agah ada pukul semua bingar mati. Tapi hibur daya dengan lagu masuk Eliza Suzina, Chopping.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Kukos mahang bingare. Bisa mendengar aku, Beatrice D. Agah dengar ti.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na ini bu.
0: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Odi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan di office di mau buah na mu.
1: Bah, mu no nak kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat ku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ate.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mending tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai.
1: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun mengingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, no, nyaman kita ni.
0: Ya, lah, muman kan ni, aku man kati.
1: Adih. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni, pak bigaduh pasal pengumuman suja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman.

Jadi sim cermatina lagu masuk Stephanie Salau. Jadi mengdakuan ku ijen ada pukul semang suku bingar reti. Kita ira bihibur keping lagu-lagu demba. Dan abih program pinghibur tak demba bisama dengan penebih na sim cermat Ibrahim Changin.

Okey, terima kasih. Selamat mengarut dengan bersama lagi kita ada biar dengan program penyanyi Tab Dema kita ada Kaliti dengan ini agak semua boleh kita ada setia bersama aku dengar radio dengar reti dengar reti aku ngaban bala penyanyi-penyanyi lagi dan hibur bila kita lebih lagi bila kita ada minat lagu-lagu Dema lagu-lagu dengan rekod dengan RTM Wang Sawa 80-an dengar reti aku ngaban ni orang penyanyi kita ada biasa masuk Kampung Bumok, Jalan Batu Kitang, The Kucing Seningce, Daily August, dan rekod lagu dengan RTM, Wang Sawa 80-an.

Okey, berdua dengan lagu mesu penyanyi tetabanku tenang ngisi ya program penyanyi tetap demar kita dengar hati senincih penyanyi kita ada biasa masuk kampung Wumok Deli August. Deli August ti senincih ni orang penyanyi kita ada popular wang sewa 80-an dengan ihong lagu nah doga simpan ami dabi akaib RTM. Jadi sebetulnya Deli August ti senincih ini vokalis mesu kumpulan Delight. Ngariti aku orang ngisi program kita dengan lagu-lagu mesu turang Deli August.

Oh ya, bagi bila kita ada nungkah kerja, selamat kerja dengan bagi bila kita dengar reti sedang berayah. Maklumlah ada anujun mungkin kita kerja ada kawasan paras ataupun kawasan ada lapang atin ada ladang ataupun ada umuh ada kebun kita. Ngerti susah kita kena kedem bete kita maklumlah tibu kita perbina paras bina jadi selamat keping kami da bagi radio ngerti lagu-lagu demba dos dia aku nak semua boleh kini tinan kita ingat balik kenangan-kenangan demba kita selain tinan kita kutip balik lagu-lagu demba kita ngerti aku ngaban penyanyi de ngerko lagu dengan RTM uang sewa 80-an Daily August.

Oh ya, terima kasih negara balik ini dah tetap setia bersama dengan aku Bangi Radio setiap ngara anu dua senangnya ngara tenang kita keping lagu-lagu dema lagu-lagu dah ngerekod dengan RTM sebetulnya ada balik dengan kita tanyakan lagu-lagu dah saruh-saruh title lagu sen ataupun tajuk lagu sen pakai cuba aku magau na anyap na dah simpanan kami mungkin lagu sen me biak ataupun merosak ataupun mungkin penyanyi sen anyap ngerekod lagu dengan RTM mungkin ada ngerekod lagu pun mungkin ngerekod lagu dah sepa. Okey, ngerti mengatakan kerja na kita bersama dengan penyanyi Daily August dan tengisi program penyanyi tab demah kita.

Oh ya, lagu dah berkenan Linda masuk turang Daily August. Lagu dah sebagai timati nih. Lagu dah berkenan Nadis Dayungku. Aduh, tengah lagu masuk Daily August Muji Dayung ya. Sekali-sekala kita keping lagu Dema Dementi Timpong balik kenangan-kenangan Dema kita. Lebih lagi nih, balik kita ada lebih umur, mungkin ada masa lagu-lagu ti popular orang sawah 80-an kita lagi bujang, ataupun kita lagi bayu biru orang mama, ataupun masa CN kita lagi sekolah. Jadi ngerti, kita timpong balik kenangan-kenangan Dema kita dengan lagu-lagu Dema. Lagu-lagu bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tap Dema kita.

Oh ya, bagi balai kita ada mungkin ulang kaji kerja sekolah kita. Balai kita ada SPM. Terima kasih ngina masang radio dengan ngibur ngayo kita belajar dengan reti. Dengan bagi lagi balai kita ada mungkin kira tes penggal ni kita. Bagi balai kita ada universiti ataupun college-college. Terima kasih lagi ngina tetap setia bersama dengan kami The Bangi Radio. Jadi lagu-lagu dema dengan reti nisiku dengan lagu-lagu mesu ada turang Deli Oges sini kini orang penyanyi kita the popular wang sewa 80-an lagu-lagu demah mesu penyanyi tetap demah mina da YFM.

Oh ya deh, lagi balik kita ada ngerti dan nungkah kerja, selamat kerja dengan ada tempat kerja kita. Mungkin kita mengenai ngulu nyep bingara ya berkusum yang lalu ada lagi yang menaik kita seberuk ingin kita jaga maan da kami nujuan mungkin pukul 5 kita maan pukul 6 masa ti pun menyam seberuk yang menaik. Terima kasih ingin masang YFM daya dengan dengan ngayo kita kerja da ngerti lebih lagi akan kita kerja bagi idar da terp ngara sampai na ke jaga berpagi-pagi mengebengen yang masing akan kita sengadup kerja ada kan kita kerja dua orang. Terima kasih. Lebih lagi kepada Pak Agat, Pak Agat kita ada berjaga dengan reti. Terima kasih ingin bersama dengan aku ada habis program lagu-lagu demah dengan reti.

Ya kan saya dengan Min eh, yang nyebut pasal sawah 2000, lebih lagi nawang sawah 80-an dengan sawah 90-an nyebut pasal sawah 2000. Kai kita mikir menganihkah de sawah 2000? Anihkah de berlaku sawah 2000? Jadi sewati merdua puruh taruh sawah kita de sawah 2000 ya. Dua puruh taruh sawah. Merut naga sawah de dua puruh taruh kita tubuh ke sawah 2000. Lainnya pengubah na. Ada lagi pengubah yang kecil-kecil pak na, akan kita manik na de batang tibu adub kita nyam set menyam ya. Ngine tiap sawah berganti, tiap kali sawah bertukar adub kita set menyam ya. Jadi umur kita saja ada berubah. Kain mana ni? Mungkin ada lagi bila kita ada gatuh pangkat, ada lagi bila kita ada mau bertambah gaji, ada lagi bila kita mau bertambah abi mama kita sawah yang dulu na dua sawah timur taruh. Tahniah negara bala kita. Sihat mas betul na pingubah, pingubah dan pingudip kita ya. Kan kita untuk berkeseramin, buruh kita membuda, sihat lagi pingubah dari kita ya. Sebab kuadanya, beken senang kita magau penyenang, beken susah kita magau penyusah ya. Cukuplah aneh dah ada, cukuplah aneh dah juga dunia kita. Lebih syukurlah na tempat sihat mas. Ada kita ada dunia ini. Okey, balik lagi dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu rumah. Dan setiap aku dah ngerti bersama dengan penyanyi kita dah ngerti Daily August dan mengisi program penyanyi tap demah mesu YFM Pidia.

Oh ya, dah pergi ke mana? Dah pergi dengan naik penyusah tetap ke mana? Bagaimana segera na penyusah mangka udip kita, baik kerja kita, ataupun penyusah dan mangka batang tibu kita, ataupun penyusah dan mangka hal belanja kita, perlu kita ngelesin dengan asing de tabah, asing de tahan, sebab tiap penyusah mesti ngelesin dengan pantas bin ngaco pemenu jalan pemudip kita. Balik lagi dengan lagu-lagu penghibur dan sedia aku negeri semua boleh kini ngerti.

Oya nga rep, kita tibu dengan lagu-lagu da susun ku ngerti tenan ngisi program lagu-lagu demak kita masuk bala penyanyi-penyanyi tap demak kita ada tabanku ngibur bila kita.

Oh iya, nyapnya Mas Abil Lalu. Kita sampai talk up dengan Mas program lagu-lagu Demak bersama dengan penyanyi Tab Demak. Kita ngerti sedikit dari Oges dah pilih dengan ngisi program kita. Jadi berkabut nah, bersama lagi kita mengubah setiap pengara anda dua pukul 9 suku pengara dan YFM Bidaya lagu-lagu Demak Basubala penyanyi Tab Demak kita. Dengan sekian kita sayang dapat peluang lagu-lagu Demak ngibur belah kita berkabut nah. Bersama lagi kita mengubah. Selamat bergara dengan selamat hibur.

0: nganalin bisama Duko I dan segmen
1: ngayon segmen sa aningan ngerami pikir ngojit info ngojit abar baik salam duo bihibur ngojit lagu-lagu di abu pilih hanaka I
2: sabukur peringat om next when duo turut ngarom ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik duan live FB YFM B

Jadi si mencari mati nak kita berhibur dengan lagu-lagu tak berdemba dah habis. Program penghibur tak berdemba bersama dengan penerbit nak si Emerson Ibrahim Jangan. Jadi terima kasih nak balik kita ada masih sudi bersama dengan Ambil di Station Radio YFM Bida Ye di segmen Ngarim Pawun dengan Reti bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul 9 trip ngarut timati. Jadi kita pisilung dengan lagu penghibur kita Masu Thomas K. Ajab Otin Jobong.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adis kejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Jadi siang macam mana lagu penghibur masuk RDMD Band Nijon Asung Bicinta. Jadi itu saya ada taruh 10 minit lagi bersama dengan aku DJ di segmen Ngaran Pawan. Kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Christopher Mooney, Cinta 100%.

0: Oh, Madin mempukul semenglik lebih senyarap. Mani dah?
1: Aduh, mari abuk. Geran segmen ngarung power tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngarung power nebuk. Pak Atta Baba bisa kini ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngeran dek semeng 6 jam, Madin. Reti'i ngera ane, picu siaran ngera sopukul semeng besrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

DC Mencari Matina, lagu penghibur kita masuk Misha Matthew, Dusah Nege. Jadi di jam ti, aku merang emas tugas aku dengar ti. Aku DJ di Ranyu Gonch. Sepenuh terima kasih anda bagi kita ada suding keping kami di Station Radio YFM Bidaya. Segmen Ngarang Pawun dengar ti, semuanya dengar anu dua. Semuanya beramihi 2026. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur. Ada Abi Automasi YFM Raya masuk pukul 9 terpengar sampai pukul 6 bro pagi. Jadi dengan itu aku orang ucap selamat bingara. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

Nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nyamuni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinai no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang ada podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mau mau go nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu tadi, jadi ku guyu guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tadi.
1: Bukan tadi, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kau dah didingan ku nih. So lepas ni, gagal yang dua kuatih ke? Nang dope idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak ngah pernah terbang, aku Kristen kau gigi pakai do keberani ni. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak lihat aku ni. Cuti apa sih nasadiku? Nah, kau nang memang mau temabuk. Nengah mau dua temu kau ada aduh, ni dua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, waktu di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu yang konai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke, kau tak akan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi, ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi tiak kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail kerana benar di masalah ti diharapi tu hanya Nadine, handphone selain handphone hanya Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihut.

Hish, nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwi, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat ke.

0: Singa ni ni uncle dia singa. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua ton.
1: Mana orang mu nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
2: Woi, mbak sebarang sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sina pasil no. Mun pengumuman manusia. Sipi, puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sita, jajah abang ketam betul di semuanya.
3: Eh, banyak. Stop.
4: sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
4: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Pelik. Eh, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
4: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun mohon lega.
4: Eh, aku lagi kena mohon tija. Blub. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat. Sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi. Mak dah jagin alasan. Boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai. Sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakani je.
1: Nakit-nakit lah so otak. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak begiuh depan depta.
5: Wat ina lah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saloran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: sehat dengan dia dulu nya adalah dia jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu tahu lebih taruh perlu lebih sawat. Start cok gaji paling esok cuman esok gaji ni. Sih baru betul gaji. Dengar aja mana din. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau gig degree ada din. Oh, botang gaji es kau payu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Tih elang guru elawan perumahan lagi. Elawan hikmat awam lagi suatu mesti. Elawan mana bukan? Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5 A dan SPM. Macam berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG, Institut Pendidikan Guru, kenapa tu lintang ke, Tuan Betul Azad ke, atau benda sonjong kan ni ke. Jadi, waktu luar tu yang dapat Bachelor in Teaching, atau Sarjana Muda Pengajaran, atau jadi mengajar. Jadi, untunglah sebenarnya.
0: Cikgu Raymond Bihut.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan mana. Yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat dia diboli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain

0: Pernah kau nak kering kau tu ya? Buka bukan? Kau tu atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nian balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ninga, sangon pasal ti.
1: Pensel aku no. Bau sih no kau milih ha.
2: Ini bukti ya? Kau gi adon muda.
1: Memang doi adon nih, tapi kau dengar laba semua no, sungguh sungut no. Selalu kau pakai tiruk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni gengan dua ti. Tiap onup kai. Tiap onup kara. Doi moku moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rekas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yin jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: kudu mikseriat tinggal da kakai
1: anak popong di sida jempian nanak sidat ni perang
2: duka tutun pada ngarasuk tumbak di kandang
3: bukan besi sebarang besi besi dogelar besi tembaga
4: aku jobong ingan pun jobong jobong diatin sampai di wakam
2: digadu asyongku kadang-kadang nastop anak kobok mokat hujan
5: jamai otobi pantun tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dan primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina otobi doyo program live ja otobi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 2 5 mai 0 4 pri ataupun 2 5 mai 0 ribok.

0: Jadi aku update baru kalau pantun. Oh, balai dengan kasi boh tadi pantun.
1: Maka cium pagi, ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
3: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, tuh betah.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, cholerae adi bedak merubus ngan dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayuh man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri'i.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Dog ut keso, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dirayang keso ngabusi. Kai dapat jangkit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut keso, ankah dog layak busi, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 15 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab kakoma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemeruah ke sepak, banyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ke teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah ke teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang pingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDN Click dot

Dok kesok, angkah dok layak musik, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok kesok, angkah dok layak musik, nakit ngut tawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita negni bacaan ayat. Terdapat da buku Yesaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati puti Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dati puti Tuhan, nyungka kam ngampun penyalah dosa kami, supaya ada sepanjang anuti penyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini datin positi supaya mi panu nak tarun datuju mi baik tempat kerja baik emeh kanyang baik pun anih dak tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami dak panu joho panu sesek minan muto akam mah dak ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya penyusah pejuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami mi kamut bala anak bala adik mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga bijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dadek nini ami datin puti Tuhan. Kirana mereka tekam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang onuti Tuhan. Negakam sebab ami percaya. Akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak kemagah pimudip mi sepanjang onuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganara kami salmaseh dan jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Pukul 6.30 isan-isan. Si bunga si puun-puun agah. Integriti ngagaya ngurus dikena abiguna dog berdarabis beke dinge yentak tedek stika sok jadi dera mepinyi kembang. Kimiang hybrid vertigasi hidroponik dapat dog berdarabis mujur di Sarawak. Fasiliti sukan yen sukan si 2020 dog nijaka kemas dog nai drum suku di sepunga sewa 2020. Selamat isenisan bersama ngakut junai labarit drum agah isenisan so YFM Bidia. Madin tengah negah. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngasewen I Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Kama tapi mana Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala di Astana Negeri Sarawak. Bimanda Datuk Gerawat Gala ini Mitik yang di-Pertua Negeri Ngasewen I merawat kat Taman Negara Mulu Sok semua main negeri 20 anubulan September direk yang naipi merati tunupi mansang di Dok Naid di Taman Negara ne. Ripas di Dok Ngaten jadi tapak warisan dunia UNESCO. Ainang pimansang di Dok Nai ina samun rakah jaga penyikaya Tuan Asar penyikambang pita kerajaan nemi samun projek adingin utung ka rakyat adi rea bisindak nemi merawatan ne menegah ngan peluang ka yang di Pertuan Negeri Ngasuan I bidapat ngan rakyat agensi perita samun pita adi pewut derem nyikambang ka jaga Taman Negara Mulu. Integriti biterang accountability ngagaya kerja adikena abiguna dog berdarabis bekedinge bituna nga penyekembang bas Sarawak deribo strategi penyekembang pasca COVID simang pre-E PCDS 2000 terpuru rebis idrem ngurus sumber samun projek bas. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya Kedanang tedek penyiramah puankah sarah guna kuasa dah patut dog temit jangan amai ida berperusak penyekembang adik dog naik kat kadi atin Bisaya rakyat. Akhirnya nanti tipu teup sidang pemantapan integriti tata kelola nga anti rasuah pintar 2026 ajar ngatur di pusat convention Borneo Kuching. Nga ne ayaran bedak pengubak opis ngajensi bedak jadi nimun pinangan derap nakit jaga integriti organisasi kanya beke ke raka adi dog pakai yang naik tedek pemeriksa. Sedenana Datuk Dr. Juanda mitik bedak tubak bau bedak biar fikir kira kritis kat naib netap kira ngera nanyam penerang prinsip ngapikara adi betul. Ayenang fenomena fear of mission out FOMO rebisi derem pakai media sosial ina hendi sok tekanan adi dede bege jadi madinati. Ayenang tedek buat pikir adi dog peruah deh sian deh nanyam penerang adi betul kaido kidaan ngagaya adi penuh stabil beradat ngatanggung jawab. Ayikidaan nati tipu terbitanik debate integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Sedenana ayah nang bitanik debat dapat berjadi beratu bapa'u adi berani menyu kapanai dalam mien penerang ka nai hujah ngerebis rasional. Sistem kimiang hybrid dipakai gaya vertigasi nga hidroponik dapat dipakai Sarawak dalam kerja nyipurun adi samun sebarang nga kudos. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah nga Abang Terun Dr. Len Talif Saleh kedanang sistem mana rebis udah dipakai banding nga gaya vertigasi aba amai i debguna pampin samun ia sebutan. Ikan nanti tipu kuka program jelajah tegas Project of Dream Realize di SMK Belawai, Tanjung Manis. Ayah adi jadi geh. Ayah agi geh hendi. Aku basa pari. Ayah agi geh naipi merati di tayak purun semaka susu. Adi dog purun pakai sistem mana. Projek anak dog nai di 6 rumah hijau kat bian 1,100 dengan semaka susu. Adi so variety lili. Sistem mana dog pakai mai dan guna di begak tenaga buruh. Tenaga buruh kat sistem mana geh dapat beda kualiti buat semaka rebis kena.
Para kepingan kasukan nadi andong Miki Madin dong jaga kemas dalam suku di sebuah Sabah Sebayu sukan si 2027 dok ngatur. Pengarah Opis Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Cassidy Morris Kidanang ati guna yang ngan tipu di suku yang pemeriksa Sebayu Sukanana dok ngatur. Inang kerjasama so peraga pihak menegas biguna ngatur projek ana dapat dok ngemas nanyam tipu di dok netap kada perusak kualiti ngatur seramat. Kada su projek di dok naik ina samun Miki Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, samun pusat latihan wushu.

Bijung nga aga. Pinata portal rakyat digital kirenang perintah madani tetap derap netu rakyat sidia nura pingubah zaman so kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio kidanang ati gunangan netu rakyat bian peluang siro penipuan ngapi manai derap teknologi beramah nga aspirasi Malaysia jadi reis AI nga sewa 2000 tarupuru. Portal rakyat digital adi dognai beda opis Menteri Digital nga kerjasama so My Digital Corporation. Jadi pusat belajar ia nebrang masa inisiatif adi dok nidia so ni ekau nada. Perkara adi dok tembit bat ina kesedaran, akses samun penerima gunaan tunduh literasi digital samun penyiguna praktikal AI. Inisiatif ane menegah tembit bat di komuniti sebuah pasar merenyamba pinyang bara okeyu samun tukin dagang sit nga sedang mati nganetu meting adi dok tinggi. Bara pimiang di Sarawak berguna benar pakai peluang adi agi dalam pitak pendidikan, training dengan teknologi yang nama penyebuan dari petuku ke penyiguna jaman madin samun pasaran kerja. Gabit Menteri Pimiang Sukan dengan pengembang tukir dagang, Dr. Gerald Rentap Jabu Gidanang pemujur teknologi digital samun infrastruktur telekomunikasi adi dudu baga madinati ni dia peluang dari bisbaga yang sidoh pimanai kak kuas peluang bau. Sungguh mana ayinang bara pimiang biguna pakai teknologi ni mun kecerdasan buatan AI ngagaya adi betul. Ekin anati tipu kuka program Youth Expo di Dewan Suara Kota Samarahan. Simang pat pasukan resua beraru dalam Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Penerang sokau main bor Sarawak FAS Kedanang pasukan anak inah samun semang dua kau main bor so ni aboris beken so PDRM FA nga ATM FA. Juara SPL 26 reterima piala kejuaraan pingat sijil samun duit tunai RM50,000. Pemenang tepat nombor 2 diterima duit RM30,000 kat pemenang tepat nombor taruh masing-masing diterima duit RM5,000. Liga anak inah yang dengan peluang kabar api main yang kirain api manai ngara kan menegah yang siroh bakat bawah didapat Dr. Ban kataka derbis sebegatung. FAS harap raruh sewati rebian kualiti derbis sebegatung berkentuk kerjasama di beke so soprag yang kakat di sukan main bor di Sarawak. Ngangamah segah bahasa peripun puni. Integriti ngagaya ngurus dikena berguna dok berarabis berkedinge yang tak terstika so jadi derem menyekemang. Kimiang hybrid fertigasi hidroponik dapat dok berarabis mujur di Sarawak. Fasiliti sukan yang sukan si 2027 dan jaga kemas dok naik dalam suku di sepunga sewa 2027. Ngana ati ada agah di dok nyusun pada Monica Gary kat dok nuka dari pemimpin piatah pada Francis Farrell Chu. Selamat isan-isan ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagi ramai dari Dr. Barbara di Velo. Amu dayu ngebidi ya hati mana tak mandiri mampu menerpa sepukur enam i senisan selamat i senisan di barangan di ki bisa maki di setelan Anwati ya dalam segmen nama kata kerimuhas. Lepas itu tidak dapat sama-sama lagi dengan agak ada nombor dua drama penyobuka rasa dong kali pasana agak ada skasen dapat tidak sama-sama lagi dengan pukul cuk setengah isan-isan drama penyobuka bawa jago pukul cuk 45 isan-isan dengan biasa tidak dapat sama-sama dengan keadaan gaya anwata yang anwati info dok peruah berada jabatan meteorologi Malaysia itu 92 jam ya yang negeri Sarawak agar pasangan yang biasa pukul rumah isan-isan tadi topik pagi tak yang sesat anwati ya anwati dengan bersama ngaku coba petugas di Jelala diri bersama dengan sobra ke petugas terlalu jam mereka pukul pri isan-isan supaya tidak dapat sama-sama dengan agar di dok peruah pusat pita radio Kuala Lumpur harap sobrangan dari usama kesan dan nanti dalam buat senang berbisik berangan di awal sesan buka radio ngan ya bersama ngaki di YFM PDA hadi dapat dengan dengar pakai frekuensi ni 0.6 MHz di Kuching ngak rumah suara FM ni 0.7 MHz di Serian ngak berangan bisa agak dengar ke su aplikasi RGM klik ngak Facebook YFM PDA 50 minit pas pukul 6 isan isan tap curi ngak peraman adap tak ngak ragu peraman ni dokter pemerintah Tonya Spoci seru gaun di YFM PDA RGM Kuching

Pukeliciu berpagi. Selamat berpagi, sepenga sena perempuan naga. Integriti dengan tata kelola de pagu perlu dok tinagap pijoho ketirisan dua pimancang. Kemenyang hybrid fertigasi hidroponik irak dok dibahas de Sarawak. Fasiliti sukan dedeg sukan C 2027 sasar siap tunda suku Sibungas sewa 2027. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM Bidaya di tengah agah. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan asal Topuan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi dog jemput melawat nek Taman Negara Mulu wang semahi nek 20-an periti. Surat jemputan ti dog jukon bedak kapit Menteri de Office Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala dua kunjungan hormatnya de Astana Negeri Sarawak. Melawati tinan nyugan peluang nek TYT dengan asau untuk bimancang semasa Taman Negara Mulu de dog iktiraf jaji tapa warisan dunia UNESCO. TYT dengan asau jangka untuk langkahnya ke kazana alam semula jadi bimancang pinemi serta projek pimancang dengan ban penguntung nek inya ratus de kawasan ti. Melawati penjaji platform tinan bisenek dengan inya ratus serta berdeput dengan agensi perintah dengan pihak de nyalan pimancang dengan langkah nyaga Taman Negara Mulu. Integriti ketelusan accountability dengan tata kelola de pagu terus dok tinagap. Kapit Menteri de Office Premier, Dato' Dr. Juanda Jaya Menang, pikarati biguna setegal pimancang de mura de negeri minan strategi pimancang pasca COVID-19 PCDS 2020. Ngunda projek B-Impact Datu serta ngatur sumber dengan dana de bahas kedah taka integriti dengan tata kelola de lebih datu. Nemenang si barang pengilaman, ketirisan atau penyalahguna kuasa kai boleh dog kompromi setegal boleh ngaco pimancang serta ngurang kepercaya rakyat. Bidanti de Majlis Penangguhan Persidangan Pemantapan Integriti Tata Kelola dengan Anti Rasuah Pintar 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching. Neira Ketua Cepatan dengan Agensi Jaji Pingampeng Dua Negep Integriti Organisasi serta Negep Mekanisme SEMA dengan Imbang. Dua perkara dibeken Dato' Dr. Juanda Nyungka tak bauh minan pikir de kritis dengan ngundah pimutus minan fakta, prinsip serta kebenaran. Fenomena fear of missing out atau FOMO khasna de abih peminan media sosial seinceh tingah tekanan de makin tinura de masa itina. Nak bidaan tiap buat pikir perlu minum fakta dengan dok bidaan dengan biradat dengan penuh tanggungjawab. Bidaan ti wang bi ucap de Majlis Nutup Pertandingan Debat Integriti Piala Premier Sarawak 2026 de Kuching. Sementara sen nak bidaan tanding debat dapat ngkedeh tak abau de pegat nyenak paham fakta dengan ngundah senda secara rasional. Sistem kemenyang hybrid de ngubung
langkah fertigasi dengan hidroponik ira dau pibahas da Sarawak tinan puru ahi banca pimpuru kiberetna sabi dengan kena. Kapit Menteri Perancang Baner Pentadbiran Tanah dengan Hong Tarun Dato' Len Talib Saleh menang sistem ti lebih mudah berbanding dengan langkah de demba segel kai perlu setegah kait perlu pam umon dengan kokopit. Berhenti rimpas ngerasmi program jelajah tegas Project of Dream Realize the Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai Tanjung Manis. Ne penantebek projek buruh Simangka de Tanjung Manis de Minan System T. Projek T ngelibat 6 remin hijau dengan kira-kira 1,100 dengan semangka susu Variety Lily. Sistem ti senang doktinan kai perlu tenaga buruh serta ahi sistem buruh kai perlu tenaga buruh dan ahi serta kualiti dengan penyindi buah ti dapat dokawal ngajah pemelu semasa. Semua fasiliti sukan de bidek dok pidatu taraf dokie de dek Sarawak de ira jaji tuan rumah sukan si 2020 sasar siap secara berperingkat abis suku Sibunga Sewabau. Pengarah Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris menang pikarati berguna tindan nyukon timpuh de cukup de dek pengecek dengan sedia si bayu sukanti teguru wang burang perii sewa 2020. Beranti de abi Facebook JKR Sarawak nengumit bahat de pingatur semua pihak berguna tinan pasti projek siap ngacah timpuh de tinetep. Tinga projek de dok pilatu taraf seenceh Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan dengan pusat latihan wushu.

Selangaga. Pelancaran portal rakyat digital bukti tanggungjawab Perintah Madani tindakan pasti rakyat Malaysia sedia nura masa de iramandeg minan kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobing Singh Dio menang ti biguna tindakan pasti tiap rakyat berpeluang ngunah kemahir kepercaya dengan pemandai minan teknologi. Langkah ti birajah dengan aspirasi Malaysia jadi negara AI Wang Sawa 2030. Portal rakyat digital datunah beda opis digital dengan kerjasama My Digital Corporation jadi hub belajar digital dengan ahi inisiatif dog sedia minan ini account. Ti nyukon tumpu nak taruh langkah sehingga penyadar akses dengan pimpinan ngelibat literasi digital kemahir masa deramandeg serta pimpinan praktikal AI. Inisiatif ti sasar nek komuniti sepak pasar warga emas belia komuniti kurang upaya dengan PMKS tindakan pasti anyap golongan de menteg. Golongan belia Sarawak perlu minan peluang pendidikan latihan dengan teknologi. Ti biguna tinang kadeh kemahiran de relevan dengan keperluan dunia kerja serta pemancang ekonomi semasa. Gabit Menteri Belia Sukan dengan pemancang usahawan Dato Gerald Rentap Jabu menang kemaju teknologi digital dengan infrastruktur telekomunikasi de makin bahas muka lebih ahi peluang nek belia tina magau ilmu kemahiran dengan magau peluang bau. Bunga nipen ne menang belia perlu minan teknologi mung kecerdasan buatan secara beradat. Peranti wang rasmi program Youth Expo de Dewan Suara Kota Semarahan. Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26 nyaksis mempet tim de Irak bertanding. Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak FAS Pidaan tim de terlibat seinci masuk semua dua gerumpung main bol de bahagian seluruh negeri selain PDRM FA dengan ATM FA. Semua tim de Irak bertanding secara timbal balik. Juara SPL 2026 Irak Gaban balik piala kejuaraan medal serta penyertaan dengan duit RM50,000. Naib juara Irak terima taruh RM50,000 dengan dua tim di tempat kita aruh Irak terima semeheng RM1,000. Liga ti jaji platform tidak magau pengalaman kompetitif selain maka bakat bau daerah teban di peringkat dan lebih datu. FAS harap Liga Kualiti mena-mena rancak dengan berkualiti dengan negap kerjasama masuk semua pihak dua pemancang main bol Sarawak.

Tinamangan agad, tipo na binaca lagi. Integriti dengan tata kelola de paguh perlu dog tinagap pijoho ketirisan dua pimancang. Kemenyang hybrid fertigasi hidroponik irado pibahas de Sarawak. Fasiliti sukan dedek sukan C 2027 sasar siap tuna suku Sibungas 2027. Di agak berpagi senusun beda Monica Gary dengan senalin minus nabdiye beda Mike Hansen masu section berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ano ti nga suwas mong priinam prunam prungon patpunaan delegasi Indonesia do kumba da Tuan Adamale, Menteri Supa Indonesia do kamati Padang Beron Subang Kuala Lumpur. Sinektaro pro ribunaan rakyat adiso berak masam kaum kambat ibarat ane nganyerais nang merdeka samen berjaya. Ka renang betah rebu tipu ragu Indonesia Raya do mak samen bendera Indonesia adidok nyebar sepungaskari di Malaysia so stika diasah dua hari sana. Adi peguru ngasuhak semakri enam pertaruh. Ati ina kerja merawat timal balik ke atibaran perintah Malaysia. Adi dok ngobak beda yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Kapit Perdana Menteri ke Indonesia. Yang sains pekat damai nasmendi enubran Ogos suhak semakri 66 di Astana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam ripas anak dok nguru kena solat Jumaat di Masjid Negara sepayu sesi pengamat khas beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Bangunan Parlimen. Anu tidum sejarah, Duk Seen So Seksyen Dokumentasi, dengan penerbitan Arkib Malaysia.

YFM ドラマ様。Jaga Berpagi, segmen Bakat Krimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz untuk Serian.

Regu adi da na dayo ng punca Borneo adi Dr. Papa Jackson Boson apa men sopra ge herbisi tudu para dayo ng di diang group ko pak bang tina ragu pemite so Amanda Alvin ya. Selamat izin sana Manda. Aku nak terima kasih. Di barengan di beken di agi bersama ke Sasanan Wati. Ada bisik gaya na habara api master pun ka ngana di agi di remin aret madinati adi tanura kerja pengnaingan di remin aret na ikda so barengan adi kedai et na nai pini bisik kepada remin aret ngan kedai agi ga adi et na nyerese kerja di abuh ngan apa kata tidak kerja penura adi dog nura sopra ke sasanan wati saya sopra ke mucur ya ha ya dengan nak kedai madinati pia-pia sambil enjoy sen berenang ya enjoy kupingan enjoy bermain pagi ngan sambil kedengar ragu adi rancak-rancak ya dan sasanan wati kedai agi gehre drama atinin apun ka giga kedai barangan di akhirnya harga rancak hari goyang-goyang tengan goyang-goyang kejangan hari tanda ingin asrama nurak kerja pengenaingan di sesanan wati ya dengan di nurak kerja pengenaingan di opis apun ka dedikit-dikit ada dikit berangkaian dengan dikit ke di wifi media isai sopra dengan drama buat senang. Kena ke harap so perangai bercuba perangai bisa maki hendak kapan dengan segmen makat kali muhasan nak apa gor pre senisan. Dari pasal dia terhadap apa sama-sama kita dengan agak discussion ya dalam apa nyobok jago ya supaya nak jadi ada bercuba perangai ada tangan raga perangai ada doktor bahan pada rahadi rahayu kurnia di dok guru pada the seal raga dia tetap bisa mah.

pukul 7.30 pagi. Sebungah sedemutik pun punabar. Integriti duh tata kelola dekona perlu bongwat nak keterisan dan pemasang. Pemuruh hybrid fertigasi hidroponik agi peruang habuh peruas di Sarawak. Pekokas Pemudah Sukan Sensukan C 2027 obor niat dak siap suku sebungas sewa 2027. Selamat pagi bisa mendokok Martin Anau dan Abar Suak YFM Bidia, Demutik Tengah Abar. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dua Sawana, Tok Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Abu Morgan Da'adi merawat ke Taman Negara Mulu dan semua negduh Puruan Beran Periti. Wakah jemputan Abu Ngindak Gapit Menteri dan Upis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala dan kunjungan hormat di Astana Negeri Sarawak. Pemerawat ini ialah nganyangin peruang duduk pengubah negeri dosawana hingga perkembangan semasa Taman Negara Mulu dan buah iktiraf jagin tapak warisan dunia UNESCO. Bara demuluk sakat nyenang ria hingga rakah-rakah imak dijaga khazanah alam semula jadi pemasang pinomi duh pimonu projek pemasang dengan utung duduk ratus di pulau ini. Pemerawat ini pun jagin platform sen pengubat negeri dua sawana sina keraka 200 tanuk dua bidapa dua agensi perintah bayar pihak berkait dua pemasang dua kerja-kerja imak Taman Negara Mulu. Integriti, ketelusan accountability dua tata kelola dekona perlu nyak ketubu nguata. Gapit Menteri da Upis Premier Datuk Dr. Juanda Jaya sebut nang bikarai noh bikuna bituna duh pemasang dan negeri di daerah sebuah pono ngerusu strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2020. Pemono projek dah bergantung pasal seh dua kerja-kerja ngurus sumber dua dana berguna dan takah integriti dua tata kelola terlebih bergantung. Ia sebut nang onani promah keterisan atau penyarah guna kuasa idah nyak dapat bitura ansol dua ruban inuh dapat dek ganggu pemasang dua murang pisaya rakyat. Ia sebut itih dan Majlis Nana Piobok Persidangan Pemantapan Integriti Tata Kelola Dua Anti Rasuah Pintar 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Iraan dak suak Ketua Upis dua peneraju agensi Jagin Benteng di tukang jaga dua ima integriti organisasi dua nguat mekanisme semak dua imbang. Dan hal diberikan Datuk Dr. Juanda mitia bara mungbau da ama pemikir da kritis dua naik pemutus nunda fakta prinsip dua oni da bonar. Fenomena fear of missing out atau FOMO amatah dan pemakai media sosial ialah antara penura dan makin bertambah hadin. Inang setiap buat fikir dan berperuah perlu agi fakta dan berperuah pakai gaya dan beradat dan penuh tanggungjawab. Ia sebut itih dan sinar pengusap dan majlis Nana Piobo bertanding debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Sementara itu, ia nang bertanding debat tunggang tak baramuk bau berani bersuara tunggang nilai fakta duh naik hujah secara rasional. Sistem pemuruh hybrid demakung cara fertigasi dua hidroponik agi peruang abuh peruas di Sarawak nganya buka buka masam kebun pemuruh meretah sang du kudus. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Duh Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh sebut nang sistem ini lebih senang banding duh cara fertigasi konvensional ruban idah dijara pakai pampin duh kokopit. Ia sebut denitik lepas tajah program jelajah tegas Project Dream, Project of Dream Realize di Sekolah Menengah Kebangsaan Belawai Tanjung Manis.
Ia pun adiga dengan projek pemula semaka susu de Tanjung Manis de pakai sistem ino. Projek ino melibat nom buah rumah hijau dua kira ni kan 1,100 dengan semaka susu basa lili dan sistem ino mudahnya pakai ya idah dipakai tenaga manusia de boga dua dapat dak kualiti bayar takah mosia buah obah ngawar nuna de rannya. So, pikokas pemuda sukan da jurah buah ni paguh da duh biki da paguh sen pingsuba pingisdia Sarawak jagin sukan si 2027 obah niat da siap dang suku sebunga sobau pengarah kejaraya Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris sebut nang pikara ino biguna nganyangin tipuh da sukup sen pimrosa duh pingisuba pingisdia piobo sebayu sukan mengatur dang bulan Pri Sawak 2027 dan Facebook rasmi JKR Sarawak ia sebut nang penyelarasan suak pihak biguna dengan notu projek siap nunak tipuh demo obo notap dengan doi ganggu bagian kualiti duh keselamatan antara projek dobungi paguh ialah Stadium Sarawak Stadium Perpaduan do pusat latihan Wushu.

Kitubu Dua Habar. Pitajah Portal Rakyat Digital, Pikiran Bukti Komitmen Perintah Madani, Notu Rakyat Malaysia Sedia Ngejawin Masa Depan Nuna Kecerdasan Buatan AI. Gap Menteri Digital Gobin Singh Tio sebut nang inuh piguna nganya notu setiap rakyat agi peruang 26 agi peruang dua nambah kemahiran bisa ya bayar pikungang bikait dua teknologi. Sejak IT bitotek duniat Malaysia jagin AI sebayu. Sewa 2000 taruh puru. Portal Rakyat Digital obot aja da Opis Menteri Digital teban kerjasama My Digital Corporation jagin hub pembelajaran digital pakai bergemasam inisiatif da buah gupur ngerusuk ni akaun tunggal. Inuh ngin penumpu dan taruh rakah yang penyodal akses dua penerima gunaan nawab literasi digital kemahiran masa depan dua pemakai praktikal AI. Inisiatif ini pun niat ratus turut pasar warga emas belia nyada kurang upaya dua perusahaan mikro kecil dua sedang-sedang notu doi kaban de supia. Kaban belia Sarawak perlu berobot peruang sekurah latihan duh teknologi dua demunuk biguna nganya nambah kemahiran depi getek duh oni depi guna pakai nya kari kerja depi komak ekonomi nunak perubah masa. Gapit Menteri Belia Sukan depi masang usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu nang kemajuan teknologi digital dua infrastruktur telekomunikasi demakin ruas buka boga ada peruang duduk belia dak karik dunamah pengipuan pemane dua karik peruang debau. Pak Sungumlu yenang belia perlu geh pakai teknologi dekedak kecerdasan buatan pakai cara de botul. Ya sobut iti taranana pitajeh program Youth Expo de Dewan Suara Kota Semerahan. Semengpat pasukan Reksua dan bertanding Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Nuna Penorang Media Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak FAS pasukan-pasukan Reksua ira suak semung dua persatuan pemain bol bikian dan seluruh negeri ruasan PDRM FA 2ATM FA suak pasukan yang bertanding secara timpa balik. Juara SPL 2026 dia terima piala kejuaraan pingat CJ The Prize beten duit RM50,000. Naib juara dia terima taruh RM50,000 sementara dua pasukan dedang tempat nombor taruh masing-masing dia terima semuang RM1,000. Pengatu Liga Inuh pun jagin platform sen bar pemain tempatan sen pengalaman beraga ruas sen karik bakat pau sena pemain dan takah derbis pegatung. FAS Arab bertanding tarah itih berkualiti ruasan nguat kerjasama sok pihak dan pemasang pemain bol Sarawak. Ngan ku ngomas abar ku peribasa pun-pun integriti duh takah tata kelola dekona perlu obah muat nak keterisan dan pemasang. Pemuruh hybrid fertigasi hidroponik agi peruang obah peruas de Sarawak. Pikokas Pemuda Sukan Sen Sukan C 2027 obah niat dah siap suku sebungas 2027. Demutri Jabar dan menyusun dan menikah Gary suat seksyen berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini pemati.

0: YFM
1: YFM
0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Makati Muhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Rangga Brahma dari Dr. Mabada Lizzy Lee Sengah Rangga Didan dari Temi Hari Mabada Nimi dari Pasu Pekur Acu I Sana Sasrawan I Sana Sana Di Barangan Adi Bersetia Mian Station Wifi MBD RTM Kucing Jadi kita berangkat yang ngan, lagi bersama kita sesana nuati harap ke berangan. Abcu Praman, nak apa nampak segmen makat kali muhas dan nak pukul pre isan isan. Mari nanti kita sama-sama di nengah keadaan gaya anda tak yang nuati ya. Gaya anda betul semang dua jam ya. Seluruh negeri Sarawak ada ikut kuasa so pukul cu isan isan. Nuati semang 2 Ogos 2026. Agaran gaya nu sesanan wati jerebu ya di so praga gadung ina di kucing serian samarahan seriaman betong sarike sibu muka bintulu kapit miring di limbang yang seminu anwati ikmaga keadaan jerebu di sopra gedung kucing serian samarahan seriaman betong serike sibu muka habintu kapit miringa di limbang agar rawat rumah bergatung kusong poin rima hendak di poin kusong mita ngasepak poso barat-barat

Oh, teracus mang nag 20 km sa jam. Taka pras 24 nag 35 darja Celsius at ina habringan kadaan gaya anuta. Info ni Dogs and so Jabatan Meteorology Malaysia. Ina kadaan gaya andu adi ada petenang dah kena ya. Harap geso praga berata anak-anak jaga jaga adapta nak jaga penyihat perengkenan ta ya mok pi ini cukup ngurang aktiviti-aktiviti di sepa lebih sian dengan adi biar na apankah dengan adi berisiko ya dengan adi biar na enam adi kait dengan pernafasan sama-sama jaga penyihat sobra sama-sama jaga penyihat perengkenan ta. Isa imtik karena dia kena di beraku. Lima petani minat apa sepukul racu isa di sana selama sesan ke sopra keberangan. Ingin nak jadi tetap cu dengan peraman adep tak ya? Ngaraga peraman jadi Dr. Bahan berada Division Osen. Ngaraga di dan rindu, rindu sayang kasih di FM video Heart Him Kucing.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.